0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
1: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
7: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
8: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
7: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
7: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
10: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
11: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Halo. 6 bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari

26 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami Pagi.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar ibarat saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi pagi ini, dan juga saya Astu Landari tentunya akan menemani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini pendengar ya, 11 Agustus 2026. Pendengar, kita akan bicara terkait mengenai penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi. Nah, untuk itu pendengar, informasi ini dan tentunya menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Yang mana pendengar, lebih dari 95% laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi itu telah diselesaikan ya. Dan tentunya pendengar, untuk triwulan 2 tahun 2026 ini pendengar, disebutkan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi itu menunjukkan performa yang positif. Jadi selama triwulan 2, Ombudsman Jambi telah memproses dan menyelesaikan 95,5% dari seluruh laporan masyarakat yang diterima. Anda ingin menanggapi atau memberi komentar di Opini Publik pagi ini, saya membuka line telepon di 0811-6707-8850. Atau juga Anda yang ingin mengirimkan komentar dan juga tanggapannya di pesan WhatsApp di nomor yang sama juga kami nantikan.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Udaro di Jambi.
0: Selamat pagi kembali, DJ. Udaranya
1: Yogi.
0: Pagi ini cukup dingin, tapi matahari sudah menyinari ya.
1: Iya, sama cerah ya.
0: Sama berarti cerah hari ini ya, insya Allah,
1: Betul,
0: amin. Apa
1: betul.
0: kabar, DJ? Baik?
1: Baik, Udan bagaimana?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, DJ ya.
1: Amin,
0: Amin,
1: amin.
0: amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kita bicara mengenai daripada penyelesaian laporan oleh Ombudsman untuk pelayanan publik nih, DJ. Seperti apa tanggapannya?
1: Yang penting itu bahannya otentik dan
0: Iya,
1: betul.
0: bukti-buktinya ada gitu ya.
1: Ya, lengkap. Jadi kadang-kadang itu ada juga yang menjelek-jelekan karena nggak enak perasaan gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi yang sama-sama jernih jelas gitu.
0: Baik.
1: Yang melapor jelas, yang nerima jelas, diselidiki dulu.
0: Baik, baik.
1: Apakah otentik, apakah benar, baru diolah.
0: Iya.
1: Dan setelah diolah, hasilnya pun diberitahu.
0: Baik.
1: Jadi yang melapor puas, yang menerima puas, masyarakat senang mendengarnya. Begitu
0: Baik.
1: Kira-kira Ulan.
0: Oke, baiklah
1: Titip
0: DJ.
1: salam buat Suci dan anak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, laporan-laporan yang masuk ke Ombudsman ya sudah 95% ini sudah diselesaikan. Nah, menurut daripada Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, yang memang Ombudsman Jambi ini ditargetkan menyelesaikan sebanyak 222 laporan. Nah, hingga akhir triwulan 2 ini laporan yang diselesaikan sudah mencapai 211 ya laporan atau 95,5% dari target tahunan. Saya menantikan tanggapan dan juga komentar Anda terkait hal ini, pendengar, di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini tentunya dengan semangat pagi, semangat yang lebih menyala lagi untuk Anda semuanya.

Ya, Pendengar, Saiful Raswandi juga menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah laporan di awal 2026 ini secara signifikan dikatakannya. Nah, meski laporan yang masuk meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporannya, ya. Dan ia juga menegaskan bahwa penyelesaian laporan dilakukan secara tuntas, yaitu laporan tidak hanya sebatas administrasi saja, ya, tetapi juga memastikan hak-hak dari masyarakat itu benar-benar dikembalikan.

0: Iya, baiklah pendengar, saya menantikan Anda yang ingin bergabung kembali pagi ini di Opini Publik ya, Pro 1 RRI Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Apa kabarnya pagi ini, Pak?
1: Apa lemas ya, Mbak Ulan?
0: Enggak ada lemas, semangat kok. Pak Ujang? Kita bicara mengenai opini publik pagi ini, pelayanan publik di Jambi, yang mana laporan-laporan dari masyarakat kepada ombudsman itu sudah 95,5%. Gimana tanggapannya?
1: Bagus itu kan?
0: Betul.
1: Masih banyak lagi itu, Mbak Ulan.
0: Iya. Iya, masih ada beberapa laporan yang belum diselesaikan, namun targetnya sudah luar biasa.
1: Harus diselesaikan 2006, berapa bulan lagi nyala mau habis ya kan?
0: Iya, betul. Nah,
1: ini sudah semester 2 ini kan?
0: Triwulan 2.
1: Semester 2, jadi itu sudah harus diselesaikan dengan berlarut-larut. Nah, itu kan? Nah, ke depan itu dicari sabar terus, masih ada lagi. Apa di petang-petang hari? Sarang nih, petang hari ini kan? sarang.
0: Baik.
1: Sarang put. Hari ini jalan kami belum lebih baik. Padil mau habis, 3 tahun lagi mau habis. Jalan kami masih hancur lebur.
0: Oke, baik.
1: Cari lagi. Saya suka itu kan. Itu harus saya dan ada mister 2 nih kan.
0: Oke, baik.
1: Satu bulan lagi lah 2006 habisnya.
0: Benar.
1: Terima kasih Pak Ujang.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya masih menemani Anda untuk kebersamaan kita pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Iya, selamat pagi juga Pak D. Apa kabar Pak D hari ini? Cerah Pak D di sana?
2: Cerah, tapi kantongnya yang belum cerah, Mbak.
0: Baru juga tanggal 11, Pak D.
2: Itu kata baru ini.
0: Oke, baiklah. Oke, yang pasti sehat, Pak D, ya.
2: Sehat, semangat, dan happy.
0: Nah, itu dia. Walaupun ada nggak ada uang, yang penting kita tetap sehat dan bahagia, ya. Baiklah. Pak D, ini tanggapannya mengenai daripada laporan dari masyarakat nih kepada ombudsman yang sudah 95,5% diselesaikan oleh ombudsman. Targetnya ini masih sedikit lagi ya, dan ini sudah hampir mencapai 211 laporan yang sudah diselesaikan. Tanggapannya mengenai hal ini silakan Pak D.
2: Kalau ombudsman sudah menyelesaikan laporan-laporan masyarakat kepuasan pelayanan publik dirasa yang kurang dilaporkan, kalau ombudsman belum menyelesaikan harus diberitakan juga, Mbak.
0: Iya, apa-apa saja gitu.
2: Apa-apa saja yang diselesaikan.
0: Oke.
2: Okay. Dan masyarakat tuh nanti puas. Jadi kalau diselesaikan tapi nggak ada perubahan, pelayanannya sama sekali kosong.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau menyelesaikan masalah ini, pelayan ini selesaikan, tapi akhir-akhir sesudah itu pelayanannya masih tetap seperti yang dulu.
0: Oke.
2: Okay. Namanya itu nggak berhasil pelayanan penyelesaiannya, Mbak.
0: Iya, baiklah.
2: Jadi kalau ada perubahan, sudah selesaikan, nggak ada perubahan. Misalnya tentang kesehatan, terus sudah disesuaikan pelayanannya lebih baik. Hasil.
0: Iya, baiklah.
2: Itu aja ya. Pun selesai berapa kali pun tidak akan puas masyarakat.
0: Iya, baik.
2: Yang penting ada perubahan baru masyarakat puas gitu.
0: Iya, setelah diselesaikan ada perubahan gitu ya, tidak balik lagi ke semula gitu.
2: Nah, iya itu, ya, jadi kan ada kinerja ombudsman berarti kan. Jadi masyarakat pun percaya sama ombudsman.
0: Iya, baik.
2: Jika pelayanan kurang memuaskan, laporkan lagi, percayakan lagi. Gitu.
0: Iya, betul.
2: Hasil akhirnya itu masyarakat ya, Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, yang diharapkan masyarakat terkait daripada pengaduan-pengaduan masyarakat kepada Ombudsman yang sudah 95,5% dari target tahunan yang sudah diselesaikan ya. Namun harapan masyarakat setelah terselesaikan ini setidaknya ada perubahan lah ya, dan pastinya juga jika mungkin masih ada beberapa pelayanan publik yang kurang memuaskan, boleh dilaporkan kembali dan insya Allah ini akan ditinjau kembali oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, silakan di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Atau melalui pesan WhatsApp pagi ini, saya juga menantikan Anda yang ingin mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya ya. Dan insya Allah saya akan bacakan. Dan pendengar, terkait daripada penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ini yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bang Saiful Roswandi ya, disebutkan memang targetnya ini sudah mencapai 95,5% ya. Dan tentunya juga meski laporan yang masuk ini di tahun 2025 ini meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporannya. Dan ia juga menegaskan bahwa penyelesaian laporan itu dilakukan secara tuntas ya, yaitu laporan ini tidak hanya sebatas administrasi saja, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat ini benar-benar dikembalikan. Dan semisal masih ada ada ya di Provinsi Jambi laporan-laporan terkait pelayanan publik, silakan saja mengunjungi kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Dan pastinya pendengar, untuk di bulan Agustus dan September ini Ombudsman secara nasional itu akan melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik atau Opini Ombudsman 2026 termasuk juga di Provinsi Jambi. Dan Opini Ombudsman ini merupakan salah satu program dari Ombudsman yang juga bertujuan menilai kualitas layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian penilaian akan mencakup berbagai sektor pelayanan dasar seperti misalnya kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR serta sejumlah instansi vertikal. Ya, pendengar, untuk membicarakan hal ini nanti kita akan bersama di Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya, terkait mengenai penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Insya Allah akan hadir Bang Saiful Roswandi SPDI MH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia per Provinsi Jambi, dan juga ada Ibu Hapsa MIP, dosen ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Dan insya Allah nanti tepat jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat akan dipandu oleh rekan kami Tati Wijaya.

Baik pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Semangat menjalani hari-hari Anda. Untuk hari ini pendengar, yang pasti kita berharap hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan pastinya juga pendengar, di hari ini juga hari yang indah. Dimulai sejak pagi ini, kita mulai dari hati yang memilih untuk tetap bersyukur dan pastinya tidak akan pernah menyerah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terputus. Boleh diulang kembali ya, Anda yang sudah masuk dan bergabung namun terputus ya. Dan Anda yang juga ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya, kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Silakan pendengar di opini publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini bersama saya Hasti Wulandari.

0: Ya, pendengar sembari menantikan Anda yang ingin bergabung bersama di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi, kami juga akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan topik tentang penyelesaian masalah publik oleh Ombudsman cukup bagus di Pro 1 RRI. Tapi sebagai masyarakat awam belum paham bagaimana prosedur untuk melaporkannya jika kita menghadapi masalah dengan penyelesaian publik. Semoga pelayanan lebih baik lagi. Sukses selalu untuk Mbak Wulandari. Dari Bu Domi, baiklah. Terima kasih Bu Domi untuk tanggapannya pagi ini dan juga komentarnya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Ya, selamat pagi Bang Rudi. Apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ula.
0: Alhamdulillah, tetap semangat ya menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Merdeka.
1: Ya. Merdeka Mbak Ula.
0: Iya.
1: 81 ya.
0: Benar sekali. Baiklah.
1: Semoga makin tua dia makin jaya lah, makin makmur lah semua rakyatnya Mbak Ula ya.
0: Makin aman, makin sejahtera pokoknya ya.
1: Bukan lagi Mbak Ula.
0: Amin. Baik, Bang Rudi, kita bicara mengenai penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi yang tentunya disampaikan Ombudsman ini sudah mencapai 95,5%. Apa tanggapannya?
1: Itu pengaduan Mbak Ulan ya?
0: Iya, pengaduan pelayanan publik ke Ombudsman.
1: Pengaduan tapi belum diselesaikan juga ya.
0: Sudah diselesaikan. Iya, sudah diselesaikan.
1: Sudah selesai.
0: Iya, 95,5%. Tinggal sedikit lagi untuk triwulan 2 ini.
1: Alhamdulillah juga Mbak Ulan ya kalau sudah diselesaikan Mbak Ulan ya. Karena kita ini kalau enggak pengaduannya di situ di mana lagi Mbak Ulan ya?
0: Iya, baik.
1: Walaupun kita lama pengaduan itu ya Mbak Ulan ya, tapi kalau sudah ditanggapi, sudah booming, sudah apa itu Insya Allah pastilah akan ditindaklanjuti Mbak Ulan ya.
0: Betul.
1: Karena Ombudsman ini adalah tempat pengadu kita terakhir Mbak Ulan. Karena itulah salah satunya jalan, apalagi kita rakyat biasa ini Mbak Ulan ya, kadang didengarkan, kadang enggak Mbak Ulan, itu ya sama Ulan. Tapi ya kalau dapat itu ya semua itulah, semoga ada Ombudsman ini dapat menjangkau semua ya Mbak Ulan ya, baik di opini apa di kesehatan, di di pelayanan, semuanya Mbak Ulan ya, karena
0: betul.
1: Kita juga nah kadang ini kan pelayanannya itu perlu cepat Mbak Ulan, apalagi di kesehatan Mbak Ulan ya, apalagi di BPJS itu Mbak Ulan ya, itu banyak dia sekali Mbak Ulan itu apanya masalahnya Mbak Ulan, nggak ditanggapi, nggak apa, nggak tahu juga di situ Mbak Ulan ya, karena karena itu gigi kesehatan itu sangat mencolok sekali Mbak Ulan, kelihatannya Mbak Ulan ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Oke lah Mbak Ulan, karena ya semoga aja ini Ombudsman ini bisa dapat berlanjut, bisa dapat bertahan juga Mbak Ulan ya, pengaduan masyarakat ini Mbak Ulan. Semoga kita dapat dilayani semua ya Mbak Ulan ya. Oke, makasih banyak Mbak Ulan.
0: Terima kasih juga Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disampaikan oleh masyarakat kita terkait pelayanan publik ya, terutama pada dunia kesehatan yang disebutkan ya, terkait mengenai BPJS ya. Yang kemarin saya sempat membaca komentar juga salah satu artis kita Maya Estianti yang juga mengomentari terkait pelayanan yang ada di kesehatan, yaitu penggunaan BPJS ya. Dan pastinya semoga ini semakin hari semakin membaik, dan tentunya juga pendengar, kami juga membutuhkan kritik dan saran masyarakat ya terkait hal ini. Dan jika ada sesuatu hal, bisa dilaporkan langsung saja kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang JJ, sehat?
2: Alhamdulillah sehat opiannya.
0: Alhamdulillah. Gimana frekuensi kita di stasiun relay di Bungo?
2: Alhamdulillah kalau untuk hari ini bagus.
0: Bagus.
2: Kadang dia mengecil Mbak.
0: Oh, ya, kadang mengecil
2: masih
0: suaranya.
2: Bisa dimonitor ya.
0: Oke.
2: Ya, ya.
0: Tapi masih tetap bisa dimonitor ya Bang DJ ya. DJ ya.
2: Bisa saya.
0: Ya, baik. Ya. Ya, baik, terkait pelayanan publik nih, pengaduannya di Ombudsman sudah hampir 95,5% diselesaikan. Apa tanggapan dan komentarnya Bang DJ?
2: Ombudsman Perwakilan Perlindungan ya.
0: Perwakilan Provinsi Jambi.
2: Iya. Ini memang sangat diharapkan kehadiran Ombudsman ya, karena di sini tempat masyarakat mengadu ya.
0: Betul.
2: Kayaknya Ombudsman ini yang dipandang masyarakat netral kan, karena gini lah. karena rasa kekurangan kepercayaan masyarakat lagi terhadap hukum ya.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah ini ada yang ombudsman ini kan kayaknya salah satu lembaga lah yang netral gitu ya.
0: Yeah.
2: Ya kita sebagai masyarakat sangat mendukung lah kerja ombudsman, semoga cepat, tepat, akurat, jelas semua itu kayaknya ya. Yang sudah kita dengar berita selama ini. Yalah, semoga ombudsman selalu berjaya aja lah. Terima kasih Mbak ya.
0: Baik. Terima kasih Bang Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, harapan terhadap Ombudsman Republik Indonesia, terkhususnya Provinsi Jambi ya, tentunya kita memberikan apresiasi, pendengar, terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jambi, dalam penyelesaian laporan masyarakat hingga triwulan 2 tahun 2026 ini. Dan tentunya pendengar, capaian penyelesaian laporan yang sudah mencapai 95,5% dari target tahunan tentu menjadi kabar baik ya bagi masyarakat Jambi. Dan namun juga harapan capaian tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah laporan yang berhasil diselesaikan pendengar, tetapi juga dari seberapa besar penyelesaian tersebut mampu memberikan solusi dan juga mengembalikan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan dalam pelayanan publik. Dan pastinya pendengar, ke depan kita juga berharap bersama Ombudsman semakin responsif terhadap laporan masyarakat, terutama terhadap persoalan pelayanan yang tidak diberikan, penundaan yang berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur yang masih menjadi bagian dari laporan masyarakat. Dan pastinya juga pendengar, masyarakat juga meminta, berharap juga setiap rekomendasi dan tindakan korektif dari Ombudsman ini benar-benar ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, masyarakat juga perlu terus diberikan ruang dan keberanian untuk menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan maladministrasi. Nah, karena Ombudsman bukan hanya tempat mengadu, tetapi juga ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil, transparan, cepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, sederhana saja harapan kita bersama pastinya, semakin banyak laporan yang diselesaikan, semakin sedikit maladministrasi yang terjadi, dan semakin baik pula kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi, pendengar. Ya, semoga capaian tahun triwulan 2 ini menjadi motivasi bagi Ombudsman khususnya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pengawasan, dan yang paling utama menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, pendengar, keberhasilan Ombudsman bukan hanya diukur dari banyaknya laporan yang selesai, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Saya Astu Landari pamit undur diri di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi. Kita akan lanjut pada dialog Jambi Menyapa terkait mengenai penilaian maladministrasi pelayanan publik untuk tahun 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, enggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apa

0: Jambi Pagi Ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait penilaian maladministrasi pelayanan publik atau opini ombudsman tahun 2026. Di bulan Agustus dan September tahun ini, Ombudsman secara nasional melakukan penilaian maladministrasi pelayanan publik termasuk di Provinsi Jambi. Seperti apa kemudian proses penilaian dan apa yang kemudian diharapkan dari penilaian ini? Kita akan memperbincangkannya bersama sudah hadir dua narasumber kita. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, ada Bang Saiful Roswandi, SPDI MH. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Saiful.
3: Selamat pagi, Mbak Tati.
2: Apa kabar pagi ini, Bang? Ya? Luar biasa.
3: Sehat, sehat, ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau melihat Bang Saiful ini selalu semangat seperti itu.
3: Sama-sama.
2: Aura positif ya, Bang, ya. Baik. Dan narasumber kita selanjutnya ada dosen ilmu pemerintahan, merupakan akademisi dari Universitas Jambi, ada Mbak Hafsa MIP. Assalamualaikum, Mbak Hafsa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar pagi ini, Mbak?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Lumayan jauh ya perjalanan dari Mendalu ya.
4: Ini masih tarik napas dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak ya, siap, Mbak Absen dan juga Bang Sifu ya, sudah meluangkan waktu di sela kesibukan yang luar biasa tentunya bersedia hadir di studio. Nantinya akan berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan bicara terkait pelayanan publik ini kan merupakan hal yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat, terutama pelayanan yang mendasar, baik administrasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Bicara terkait pelayanan publik, mungkin saya ke Bang Saiful Roswandi terlebih dahulu. Bisa digambarkan, Bang, seperti apa gambaran pelayanan publik di Provinsi Jambi sejauh ini? Termasuk memasuki, ini sudah lewat semester 2 ya? Semester 1 atau triwulan 2.
3: Baik, makasih Mbak Tati. Saya salam sehat juga saya sapa untuk pemirsa RRI. Saya ingin awali dari sisi basically terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa hubungan pemerintah dengan warga, hubungan pemerintah dengan masyarakat itu urat nadinya itu terhubung dalam konteks pelayanan publik. Di situ urgensinya mengapa pelayanan publik itu menjadi hal yang paling utama di aspek bagaimana interaksi pemerintah atau hubungan pemerintah dengan warga dari segala kebutuhan kewarganegaraan kita. Nah, itu hal yang paling mendasar. Karena kita ketahui negara ini dibentuk, didirikan, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita memajukan negeri ini, memajukan masyarakat, memajukan seluruh komponen yang ada di NKRI itu, supaya sama-sama bisa menikmati hak hidup. Bisa hidup bahagia, sejahtera, makmur, sebagaimana bunyi pasal apa poin kelima Pancasila kita. Keadilan itu terwujud di setiap sektor dan setiap lini masyarakat. Itu basically-nya dari awal, supaya sehingga ini menjadi kewajiban konstitusional sifatnya. Lalu hari ini kita lihat secara parsial seluruh pemerintah di berbagai bagian pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menunaikan tugas dan misi tersebut. Sekarang secara umum kalau pemerintah Provinsi Jambi kita flashback sedikit untuk di tahun 2025 saja, kalau dari aspek standar pelayanan pemerintah Provinsi Jambi itu menduduki peringkat pertama nasional, kualitas tertinggi nasional kalau dalam standar konteks layanan, standar layanan untuk dipenuhi itu semua. Itu sebagai bentuk pelayanan yang sudah mereka tunaikan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah itu final di sana? Enggak. Yang namanya pelayanan dia terus berdinamika sesuai kebutuhan, sesuai dengan keluhan masyarakat, sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat. Disitulah alat uji bagi petugas pelayanan publik, bagi pemerintah untuk selalu mengupgrade dan mengupdate aspek pelayanan itu sehingga dapat memuaskan masyarakat secara umum. Nah, ini terus di progres sampai terus kita awasi sampai negara ini masih ada. Maka pelayanan itu harus terus kita dorong untuk disesuaikan dengan keadaan-keadaan kekinian di setiap kepentingan masyarakat yang dibutuhkan.
2: Iya. ya harus terus di-upgrade ya.
3: Harus.
2: Pelayanan-pelayanan ini. Dan pengawasan juga harus terus dilakukan beriringan seperti itu ya, Bang Saiful ya.
3: Ya, pengawasan dengan pelaksanaan itu sesungguhnya dia melekat. Sebenarnya pelaksanaan itu sekaligus juga pengawasan. Mengapa? Karena di aspek pelayanan publik itu struktur layanannya itu sekaligus melekat ada pengawas, yaitu kepala dinasnya atau atasan mereka. Dalam Undang-Undang 25/2009 itu secara hierarkis pembina pelayanan publik itu kan kepala daerah. Penyelenggaranya itu adalah setiap OPD atau kepala unit kerja masing-masing. Dan seluruh stakeholder atau petugas layanan di setiap unit itu, dan mereka bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan terselenggaranya pelayanan, atas terjadinya kegagalan atau kekecewaan pelayanan. Mereka bertanggung jawab penuh setiap unit kerja. Dan itu memang tugas mereka. Demikian Mbak Tati.
2: Pengawasan secara internal, eksternalnya seperti
3: semuanya
2: apa?
3: Kita hari ini di Indonesia kita bisa lihat banyak sekali unit kerja. Di aspek penyelenggara atau pelaksana pelayanan kita bisa lihat sendiri, tetapi di sisi yang lain, baik pengawasan internal, ya, baik mulai dari pengawasan melekat dari para petinggi atau kepala unit kerja masing-masing, pengawasan internal dari API, pengawasan eksternal dari ombudsman, termasuk juga dari masyarakat. Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik itu, pengawasan ditegaskan di sana itu malah yang paling utama itu adalah masyarakat. Mengapa demikian?
2: Lebih besar, ya?
3: Iya, karena masyarakat itu penerima langsung dari pelayanan itu, sehingga dia bisa mengukur dia puas atau tidak, dia kecewa atau tidak, hak layanannya terpenuhi atau tidak. Apabila dia mengalami hal-hal yang kurang baik, maka bentuk pengawasan masyarakat itu ialah dengan membuat aduan atau laporan kepada ombudsman atau kepada DPR. Nah, DPR bagian juga dari pengawasan itu.
2: Dan bicara data terkait pengaduan, seperti apa gambarannya sejauh ini, Bang? Kayaknya penyelesaiannya juga, kami kalau nengok rilis dari ombudsman kemarin sampai 95,5% ya untuk penyelesaiannya.
3: Kalau mengenai aduan atau akses layanan yang masuk ke ombudsman dalam bentuk laporan masyarakat, selama saya menjabat, itu sangat terus meningkat.
2: Membaca data ini seperti apa pengaduannya meningkat?
3: Jadi begini, pertama saya lihat, warga atau masyarakat sudah melek atau sudah banyak mengetahui akses aduan kemana saja mereka melapor, bila mana mereka mengalami kendala atau keluhan di aspek pelayanan. Selama ini kan mereka awam. Kalau di aspek pelayanan terjadi kegagalan atau kesalahan di sana, mereka bingung mau lapor kemana. Dia pidana bukan, perdata juga bukan. Jadi lapornya kemana ini? Kan keluhan-keluhan kecil atau miskomunikasi antara petugas layanan dengan pengguna layanan. Sekarang karena terus kami publikasikan, informatifkan, sosialisasikan bahwa ada sebuah lembaga pengawas yang dibentuk dengan undang-undang sendiri 37/2008 yang disebut dengan lembaga ombudsman, yang itu ditugaskan untuk mengawasi seluruh penyelenggara pelayanan. Maka dengan demikian masyarakat sudah tahu, apabila ada keluhan-keluhan dari aspek pelayanan, mereka sudah ada tempat mengadu, ternyata ada di lembaga ombudsman. Kalau dia aspek pidana, dia kayak APH, aparat penegak hukum. Atas pengetahuan itulah saya melihat grafik pelaporan itu cukup naik signifikan. Rata-rata lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dari Ombudsman Pusat kalau di Jambi. Tapi sebagai catatan, meskipun laporan itu banyak, bukan dalam pengertian pelayanan itu buruk. Sebaliknya, tidak ada aduan terhadap unit kerja tersebut, belum tentu juga layanan itu baik. Jadi itu tidak berbanding lurus. Malahan sebaliknya, justru aduan itu banyak, berarti akses layanan di unit kerja itu cukup tinggi. Dan masyarakat sudah cukup cerdas, sudah cukup punya pengetahuan bila mana mereka mengalami kendala di aspek pelayanan tersebut.
2: Dan yang terpenting poinnya nanti di penyelesaian pengaduannya
3: itu
2: ya, Bang ya.
3: Paling penting. Fungsi kami itu memang penyelesaian aduan dalam bentuk perbaikan dan dalam bentuk memenuhi hak layanan masyarakat. Endingnya ke sana. Jadi apabila terjadi kekeliruan, kesalahan di aspek pelayanan publik, tugas kami yang paling utama itu adalah memenuhi hak publik, hak layanan. Baru yang kedua, memperbaiki kesalahan prosedural di aspek pelayanan. itulah yang saya maksudkan tadi, yeah. bahwa pelayanan itu harus updating dia, yeah. harus sesuai dengan kebutuhan hari ini. Yeah. Kadang-kadang dia bukan salah karena tidak prosedural, prosedurnya itu udah jadul. Tidak update, tidak sesuai dengan kebutuhan layanan hari ini. Yeah. Sehingga kita beri korektif agar mereka melakukan perbaikan standar operasional prosedur layanan mereka agar disesuaikan dengan kondisi layanan kita hari ini. Ya.
2: Data pengaduan seperti apa?
3: Untuk hari ini kami di 2026 diberikan target oleh Ombudsman Pusat, saya melakukan perjanjian kontrak perjanjian kerja untuk target laporan 222 laporan 2026 ini. Untuk target penyelesaian dari 222 itu cukup 80%, berarti sekitar 190 laporan masyarakat saya selesaikan, target sudah tercapai. Faktanya hari ini malahan di Agustus pada umum rata-rata saya selama 4 tahun terakhir memimpin Ombudsman Jambi itu di bulan Agustus itu melampaui target semua. Target tercapai, bahkan bisa dilampaui. Kondisi hari ini kami sudah menyelesaikan 230 laporan masyarakat. Padahal targetnya 222 kan. Kita sudah selesaikan sudah 230. Ya? LM yang masuk atau laporan masyarakat yang masuk di Agustus ini sudah 305 laporan. Baru bulan Agustus ini. Ya? Itu memang grafik kenaikan laporan itu cukup tinggi, dan penyelesaiannya sudah 140%. Kemarin saya pleno di perwakilan untuk dalam penyelesaian laporan masyarakat untuk memenuhi hak layanan itu.
2: Laporan pengaduan yang masuk rata-rata apa ini?
3: Rata-rata memang pada persoalan penundaan berlarut. Jadi masyarakat sudah penuhi kewajiban untuk seluruh hak layanan bisa didapatkan, semua syarat misal sudah diberikan, ternyata produk layanan itu belum juga terbit, belum juga diberikan kepada warga atau kepada pengguna layanan, padahal itu hak dia. Pada aspek pelayanan itu kan kepastian waktu penyelesaian layanan atau menerbitkan produk layanan itu harus jelas. Undang-undang 30/2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan itu bila mana dia bersifat personal satu orang maksimal 5 hari. Kalau komunal dia 10 hari. Apabila melewati senggang waktu yang patut menurut warga, itu yang disebut dengan maladministrasi berjenis penundaan berlarut. Yang tertinggi di kita itu masih dalam aspek penundaan berlarut. Yang kedua, tidak memberi layanan. Tidak memberi layanan ini pengertiannya kurang ada responsif dari unit kerja atau tanggapan untuk memberi keterangan, memberi penjelasan atau informasi kepada pengguna layanan. Sehingga itu disebut jenis malnya itu tidak memberikan layanan.
2: Baik, Mbak Hafsa, tadi sudah digambarkan oleh Bang Saiful sangat jelas seperti apa kondisi pelayanan publik di Provinsi Jambi. Kalau Mbak Hafsa melihatnya seperti apa? Dan memang tadi juga disampaikan pengaduan memang masih masuk seperti itu. Seperti apa melihatnya?
4: Oke, terima kasih Mbak Tatik, Pak Saiful, kemudian teman-teman RRI semuanya. Selamat pagi. Kayak tadi sudah tuntas rasanya ya kita dengar penjelasan dari Pak Saiful dari awal apa urgensinya pelayan publik, kemudian seperti apa kondisi di Jambi hari ini. Kemudian ya esensinya kan bagaimana layanan di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi misalnya, mewujudkan layanan prima seperti itu. Layanan yang melebihi ekspektasi masyarakat Kota Jambi. Dari tadi yang disampaikan dari Pak Saiful. Nah, untuk mewujudkan itu memang perlu

0: dengan opini ombudsman ya, kalau nggak salah opini ombudsman, dan tadi ada peningkatan-peningkatan laporan yang sudah dilakukan, yang terjadi di provinsi Jambi. Artinya masyarakat sudah melek, masyarakat sudah tahu kemana ketika harus mengadukan, ketika terjadi. Artinya terjalin circle yang sudah positif. Ya, karena ada pengawasan yang dilakukan, kemudian masyarakat juga tahu mau kemana, maka seharusnya unit layanan harus lebih berhati-hati gitu. Dia berhati-hati karena masyarakat, dan ini Pak catatan untuk ombudsman, masyarakat sudah sangat tinggi ininya ya, tinggi kepekaan sosialnya. Sebenarnya ada apa ya? Termasuk sosial media. Jadi masyarakat untuk mengadukan ketika keluhan itu, selain dari ombudsman, sekarang status ya atau cert atau catatan-catatan dari masyarakat kan lebih mudah seperti itu untuk dibaca sama publik. Misal dengan hashtag dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada ombudsman yang dari tahun ke tahun memang sudah menunjukkan taringnya. Dulu kan orang apa itu ombudsman gitu, padahal ya ini dari pemerintah pusat langsung gitu ya Pak kedudukannya ini, dan seharusnya apa ya, ketika mendengar itu sudah ada rasa apa ya, unit layanan udah punya rasa wah kita mau diaudit nih seperti itu. Kan memang posisi ombudsman seperti itu ya, punya apa ya, punya taring yang seharusnya disegani, tanda kutip ditakuti oleh unit layanan, sehingga unit layanan betul-betul harus berhati-hati memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi. Dan ending dari semua itu, apakah sistem circle ini berjalan, bagaimana masyarakat Jambi bahagia gitu kan ya, karena semua kebutuhannya terpenuhi. Ketika tidak terbentuk, saya tahu harus lari kemana. Ke ombudsman. Dan ombudsman sejauh ini yang saya lihat di IP juga banyak tuh Pak yang magang di sana, trade-nya positif gitu. Usaha itu dilakukan, dan nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut penyelesaiannya gimana dan apa dampaknya terhadap unit layanan di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi.
1: Dan kalau Mbak Absa melihat ini kan apa namanya, pengawasan sudah dilakukan dan termasuk juga ombudsman setiap tahun juga memberikan semacam penilaian, tapi ternyata di unit layanan masih ditemukan adanya maladministrasi. Kira-kira seperti apa ini? Apa yang kemudian membuat itu masih ada seperti itu?
0: Kita tidak pungkiri ya, walaupun upaya-upaya sudah dilakukan, masih terjadi beberapa maladministrasi, termasuk misalnya terutama layanan dasar, misalnya rumah sakit dan lain, karena ada penilaian terakhir, misalnya kepuasan masyarakat masih mungkin sudah hijau Pak ya kalau di Jambi, tapi masih ada khususnya misalnya kalau perbandingan layanan dasar kesehatan dengan ini masih terjadi ketimpangan, walaupun ketimpangan itu sudah tidak terlalu jauh Bu, karena ada barusan beberapa penelitian yang melihat perbandingan layanan rumah sakit swasta dengan rumah sakit umum. Walaupun ketimpangan itu masih ada, walaupun tidak setinggi sebelumnya, tapi masih ada. Nah, artinya penilaian ini bukan hanya sekedar rutinitas, ya, dan itu ini kembali ke pimpinan, termasuk ombudsman, kepala daerah, kepala dinas dan seterusnya. Ini bukan hanya sekedar rutinitas yang harus kita lakukan setiap tahun biar terlihat terlihat tinggi laporan yang masuk tinggi, tetapi tadi kembali berdampak gak sama masyarakat Kota Jambi. Jadi ini bukan hanya rutinitas tapi kualitasnya dijaga, sama jadi kayak ada asesmen lapangan gitu Bu ya, Mbak Tati, Pak Pak Saiful. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban saja, tapi kalau semua upaya itu dibangun, iya kami mau komitmen betul-betul memperbaiki kualitas layanan di Kota Jambi, mungkin bisa fokus misalnya untuk layanan kesehatan. Ketika ada temuan langsung di asesmen, langsung ditindaklanjuti dan itu karena sekarang tadi media sudah sangat terbuka ya, disosialisasikan di sosial media. Jadi bukan hanya bentuk rutinitas tahunan saja, tapi ini betul-betul komitmen. Ketika pimpinan ombudsman sudah komitmen, masyarakat juga komitmen, pemerintah daerah juga komitmen, tidak menutup-nutupi hanya untuk mencari prestasi yang level tinggi, tapi betul-betul untuk kemaslahatan publik, rasanya

0: kita punya anggaran, walaupun sekarang ada efisiensi, kita punya anggaran, punya sumber daya yang pintar, punya punya kewenangan untuk melakukan, ya tidak, rasanya kalau semangat itu tumbuh di semua sektor, bisa saja malah administrasi dalam waktu singkat itu bisa diminimalisir, bahkan tidak gitu, bahkan tidak ada lagi ketika memang ada punishment yang jelas langsung, oh ada temuan di rumah sakit, oh misalnya ayo turun, kemudian ditindaklanjuti, dipublish di ini, maka orang kan hati-hatikan, Mbak.
1: Iya, berarti penyelesaian suatu laporan pengaduan ini tidak cukup hanya hasilnya ataupun tindak lanjutnya diketahui oleh pelapor saja, tapi juga perlu juga diketahui oleh masyarakat, apalagi kalau ini sudah menjadi perhatian masyarakat umum, seperti itu ya?
0: Ya saya rasa perlu, Mbak, karena itu tadi media sosial sudah sangat terbuka, dan rasanya kita juga sudah mengarah ke sana, jadi hal itu tidak terulang kembali seperti itu.
1: Bisa jadi contoh untuk pelayanan publik yang lain ya, pelayanan yang lain.
0: Makanya semangat yang dibangun itu memang semangat menyelesaikan masalah, bukan semangat rutinitas tadi.
1: Seperti apa Mas Saiful? Dan ini memang sudah dilakukan juga ya Pak ya. Kadang laporan misalnya berkaitan dengan rumah sakit umum daerah misalnya, ada tindak lanjut.
2: Kalau kita lihat hari ini ya, trennya hari ini, beberapa kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terhadap aspek pelayanan publik, beberapa unit kerja sudah berikan punishment yang cukup baik. Contoh saja,
1: tidak lanjut ya Pak ya?
2: Barusan kemarin yang viral itu, celoteh aja kepada pasien yang kurang baik, dokternya udah dinonaktifkan langsung. Jadi kalau yang sifatnya itu sikap persona dalam bidang petugas pelayanan publik itu, beberapa unit kerja itu sudah memberikan sanksi yang jelas. Itu dari sisi bagaimana menerapkan atau memberi ketegasan terhadap penegakan hukum dan penegakan peraturan yang berlaku. Itu tidak kita sanksikan lah. Masyarakat juga bisa menyoroti itu semua apabila memang tidak ada tindak tegas dari atasan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, terutama pelanggaran itu yang agak memang mengandung unsur tercela atau bersifat buruk sekali. Nah, itu memang kita selalu kritik itu dan kami selalu awasi itu. Kemarin saya dapat info polisi yang melakukan pelanggaran dipecat juga di PTDH juga. Ya kan? Secara umum saya perhatikan ini sudah memperbaiki dan mempertegas terhadap penegakan hukum bila mana ada petugas pelayanan publik yang melakukan pelanggaran yang disengaja. Karena ini aspek pelayanan publik ini sangat luas, seluruh sektor, tentu hal-hal yang seperti ini, seperti disampaikan Mbak Sarah tadi, memang harus kerja sama. Mustahil untuk kita menihilkan sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena pelayanan publik itu dia dinamis sekali. Dinamika layanan kita itu aktifnya bahkan sangat progresif malahan. Kenapa? Karena dia tidak statis pelayanan itu, sesuai dengan sub yang dilayani masing-masing. Ada yang harus ditindak cepat. Kalau di rumah sakit itu variatif sekali. Ya, kalau bagi warga pasien yang rawat jalan masih relax untuk dilayani. Tetapi kalau yang tindak cepat di UGD, di IGD segala macam, itu kan perilaku layanan beda-beda semua. Kesiapan dari petugas itulah yang harus memahami bagaimana menangani dari setiap layanan itu. Nah, kadang-kadang budaya layanan kita, orang yang sudah biasa di poliklinik rawat jalan, ujuk-ujuk langsung menjadi perawat di UGD, dia belum beradaptasi bahwa di UGD Badan, itu harus tindak cepat, di poliklinik layanan itu cukup antrian. Nah, ini persoalan kecerdasan dari petugas layanan dalam memahami fungsi layanan dia pada setiap tugas itu. Oleh karena itulah, pada aspek manajerial, kepemimpinan dari setiap unit kerja itu memang harus memiliki kemampuan tata kelola yang benar dan kemampuan memproteksi SDM kita bagus dan ditempatkan kemana. Hari ini itu yang saya perhatikan belum begitu permanen atau belum begitu punya standar di mana meletakkan orang yang tepat, direct man on the place istilah orang sekarang kan. Kenapa? Karena kalau 3 bulan berikut rolling lagi, 3 bulan berikut rolling lagi. Padahal dia sudah di training, sudah dideklar pada fungsi tertentu. Karena golongannya naik, karena pangkatnya naik, mau tidak mau dia naik lagi. Padahal dia yang di diklat atau dia yang di training di fungsi tersebut. Nah, regu apa dinamika itu, sirkulasi rolling SDM yang seperti itu kan butuh kecerdasan manajemen dan juga kecukupan SDM. Artinya kaderisasi atau metodologi merit dalam sistem struktur seperti itu juga harus kuat dan mapan. Kalau memang satu orang tadi udah pindah, maka kader berikutnya bisa melanjutkan. Sirkulasi itu yang saya perhatikan masih sangat minim. Bisa disebabkan oleh kekurangan orang dan juga kekurangan anggaran dan kekurangan fasilitas. Ini tugas negara secara umum. Unit kerja mungkin bisa bersemangat, kami akan tunaikan seluruh tanggung jawab pelayanan publik. Tetapi di saat anggaran tidak disupport, SDM tidak diadakan, karena unit kerja itu bukan dia yang mengadakan SDM. Pengadaan pegawai itu oleh kementerian, oleh Menpan, oleh pemerintah secara umum. Kalau tidak diadakan, bayangin hari ini kekurangan SDM kita. Di aspek pendidik saja, kita mau menunaikan pelayanan pendidikan yang maksimal, sementara guru aja tidak cukup, maksimal yang mana yang harus kita tonjolkan? Artinya kuantitas antara kebutuhan orang SDM dan segala macam dengan kualitas yang ingin dikerja itu memang juga harus banding. Ini dinamika-dinamika layanan yang juga harus kita perhatikan, yang harus diselesaikan.
1: Dan itu menjadi tantangan yang dihadapi di lapangan ya.
2: Benar.
1: Dan kalau dari kacamata Mbak Hafsa, tantangan apa lagi nih dalam upaya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi ini?
0: Oke, terima kasih Mbak Tatik. Benar tadi yang sampaikan Pak Saiful ya. Jadi tantangan di layanan publik bicara tentang SDM, hak dan kewajiban yang seharusnya seimbang dan seterusnya. Saya tidak bicara tantangan lagi karena sebenarnya bisa kita definisikan banyak tantangan dalam layanan publik. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan baik keterbatasan anggaran dan seterusnya, itu layanan yang humanis. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Rasanya di akademisi termasuk di kampus anggaran juga terasa ininya beberapa tahun terakhir. Tapi kadang kalau nggak datang, nggak dibimbing, gimana skripsinya dan seterusnya. Walaupun orientasinya pasti ada bagaimana kewajiban hak yang saya dapat seperti apa, tapi kalau memang orientasinya itu tadi memanusiakan manusia, rasanya kita akan punya empati yang lebih tinggi gitu ya Mbak. Kecuali misalnya dari dokter tiba-tiba mau disuruh jadi polisi, berbeda objek kerja ya, tentu itu nggak bisa di ini. Tapi kalau masih satu dari tadi ya, misalnya tadi dari rawat jalan ke rawat IGD misalnya dan seterusnya, kalau masih satu itu saya rasa masih bisa karena skillnya tidak terlalu ini ya, jauh ininya. Jadi itu sih Pak, kalau dari saya Mbak Tatik, dengan permasalahan layanan publik baik efisiensi, kemudian keterbatasan SDM, open recruitmentnya yang belum full merit system dan seterusnya, ya ada hal dasar yang sebenarnya tadi, yaitu layanan humanis, memanusiakan manusia. Itu standar banget di PKN kelas 1 SD mungkin juga sudah dapat kan ya teman-teman. Nah, itu yang perlu diperkuat. Dan kadang kita budaya kita kadang mementingkan urusan pribadi banding urusan ini. Tapi kalau semangatnya memang semangat ingin menyelesaikan masalah publik, rasanya bisa.
1: Dan semangat melayaninya memang harus benar-benar tumbuh dari hati ya, seperti itu ya Bang ya.
0: Kemudian sedikit Mbak Tati tadi, kalau bicara tadi pengawasan sudah disampaikan, circle itu sudah terbangun, dan yang paling ini ya tadi ombudsman memang harus punya taring yang kuat seperti KPK. Seperti itu kan setara ya Pak, KPK ombudsman ini kan punya tempat ini. Kepala daerah ketika mendengar KPK bulu kuduknya langsung berdiri. Nah, rasanya budaya itu yang juga perlu dibangun pada di ombudsman. Ketika dengar ombudsman, wah kita mau diaudit dan ya harus betul-betul bukan sekedar bagus di dalam dan di luar saja, tapi memang wah ombudsman punya posisi seperti itu. Jadi percuma misalnya ombudsman hanya mengawasi, memberikan laporan, tapi tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan seperti itu gitu. Jadi seperti itu sih.
2: Tapi kan yang harus dipahami, sesungguhnya setiap lembaga itu punya, saya perhatikan sudah punya, sudah kuat lah, sudah cukup maksimal. mereka itu bekerja kewenangan fungsi tugas itu ruang lingkupnya itu peraturan perundang-undangan. Kalau okay. di Ombudsman kan Undang-Undang 37 2008. Kalau dari aspek fungsi dan kewenangan itu sudah memaksimalkan dari perintah undang-undang. Tentu kami tidak bisa melampaui itu. Salah satu contoh, kami ini bukan dari aspek pengambil keputusan atau dari pemberi sanksi. Beda kalau kami di undang-undang diberi kewenangan itu. Kalau saya diberi kewenangan itu, besok saya tangkap itu. Tapi kan saya nggak bisa melampaui kewenangan tersebut. Tapi yang perlu dicatat, benar tadi apa yang Mbak Zaman, satu-satunya lembaga, salah satu lembaga di negara ini yang keputusannya itu tidak bisa direview itu Ombudsman. Ombudsman itu kalau sudah mengeluarkan rekomendasi, final mengikat dan wajib dilaksanakan. Cuma kan di saat sudah pun dalam taraf yang maksimal seperti itu, eksekutorialnya bukan Ombudsman. Itu problem. Meskipun rekomendasi Ombudsman itu sudahlah final, mengikat dan wajib dilaksanakan, eksekusinya bukan Ombudsman. Kalau eksekusinya sekaligus juga Ombudsman, udah pasti kita eksekusi. Ini yang harus dicatat. Sudah sangat kuat sebenarnya keputusan-keputusan Ombudsman. Karena dia nggak bisa dibanding. Nggak bisa direview, nggak bisa dikasasi. Keputusan pengadilan aja masih bisa dibanding. Masih bisa ditinjau ulang, masih bisa di-PK. Saya perhatikan ini lembaga memang sangat kuat. Hanya saja dia merupakan bentuk catatan administratif, perintah. Yang mengeksekusi tetap dikembalikan kepada atasan dari pemerintah itu sendiri, unit kerja. Kalau dari pemerintah sendiri, atasan tertinggi kan presiden. Kalau presidennya nggak mau mengeksekusi, gimana coba? Nah, itu memang klausul undang-undang mengatur demikian. Kewenangan kami sampai kepada titik memberi rekomendasi, memberi koreksi, memberi saran dan pendapat yang itu sifatnya wajib dilaksanakan. Dan itu final. Dan itu mengikat. Apabila unit kerja tidak melaksanakan itu, maka tetap unit kerja itu masuk dalam daftar hitam selama-lamanya. Nah, ini yang harus diketahui oleh publik. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu unit kerja, terutama pemerintah daerah, kami sudah putuskan perintah undang-undang wajib itu dilaksanakan. Penyelenggara pelayanan publik itu adalah pelaksana undang-undang. Sesungguhnya mereka harus patuh terhadap perintah undang-undang. Memang kadang-kadang kita ketemu dengan kepala daerah yang tidak patuh kepada undang-undang. Ya saya sampaikan, ya daerah Anda tetap dalam daftar hitam sebagai pelayanan yang buruk. Walaupun Anda baik melayani orang, tapi dalam daftarnya Anda tetap daftar hitam. Kenapa? Karena tindakan korektif Ombudsman atau rekomendasi Ombudsman Anda tidak tindak lanjuti. Karena itu juga bagian dari perintah undang-undang. Nah, sebatas itulah putusan yang bisa kami lakukan. Kalau besok direvisi undang-undang, Ombudsman bisa langsung melakukan eksekusi. Mana kepala daerah yang melanggar-melanggar, saya eksekusi, bantuan dari APH. Saya pernah celoteh dengan teman-teman, saya kasih semangat. Saya minta ada terlapor yang tidak mau memenuhi panggilan Ombudsman. Dan harus mereka lakukan sampai 3 kali. Kalau itu tidak lakukan, saya perintahkan besok ke Irwasda, kita panggil paksa kepala daerah. Saya sudah sampaikan seperti itu, dan harus saya lakukan. Cuman sampai hari ini, belum pernah ada terlapor yang tidak patuh terhadap panggilan Ombudsman. Saya tunggu malahan. Malahan kalau saya dengar-dengar dari tim pemeriksa saya, ini Pak ini agak bandel, ya panggil saja. Kami ikuti aja prosedur pemanggilan, 1, 2, 3. Kalau tidak, nanti saya yang turun, saya akan panggil paksa dengan pihak kepolisian, bantuan pihak kepolisian. Sampai hari ini, seluruh terlapor, kalau masuk panggilan ketiga, lalu saya blok panggilan paksa di sana, itu langsung datang besok itu. Nah, ternyata mereka juga patuh dalam hal memenuhi layanan mereka, memenuhi kewajiban mereka untuk menyelesaikan segala keluhan dan komplain warga terhadap pelayanan publik.
1: Dan rekomendasi Ombudsman juga berpengaruh juga ya, ibaratnya misalnya pemerintah pusat akan melakukan terkait anggaran seperti itu. Itu jadi catatan, bisa mengurangi ya.
2: Kalau kita mengacu contoh, bukan contoh, perintah undang-undang Perpres 2022, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan nasional jangka menengah RPJMN diminta kontribusi Ombudsman itu pada aspek opini pelayanan publik. Karena itu menjadi standar ukur bagi pemerintah pusat dalam menilai dan mengevaluasi pemerintah daerah. Bagi Bappenas, opini Ombudsman itu, penilaian Ombudsman itu menjadi instrumen evaluasi pembangunan daerah. Dan itu memang harus dilaksanakan. Di Astacita poin ke-7 diminta pada Astacita tersebut disebutkan tentang transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. aspek itu diminta di aspek pelayanan publik. Kami di Ombudsman turunannya dalam bentuk program pelayanan yang kami berikan, yang memberikan opini penilaian hari ini. Dan itulah nanti catatan kami yang kami sampaikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada DPR, untuk dilanjutkan oleh pada kementerian, agar mereka mengevaluasi daerah-daerah bila mana memang masih ditemukan kualitas layanannya masih rendah atau masih merah atau kuning. Memang menjadi catatan, malahan menjadi tunjangan tersendiri bagi daerah untuk bisa mengurangi tukin bagi Menteri Keuangan apabila di aspek pelayanan Ombudsman melihat itu masih rendah.
1: Ngaruh ke anggaran ini yang kadang agak ditakuti juga ya di daerah, karena ketergantungannya sangat tinggi.
2: Makanya saya sering sampaikan, hari ini kan mereka mengeluh dari sisi tukin, dari sisi salary, dari pemerintah pusat. Saya bilang, bisa itu efek dari layanan selama ini yang Anda masih buruk. Kan karena tidak disadari. Ya kan, mengapa kita dipotong anggaran? Mengapa pemerintah dipotong anggaran? Mengapa terjadi kita sebut dengan bahasa efisiensi? Kalau dugaan saya, memang selama ini pelayanan Anda tidak bagus. Pengguna anggaran Anda tidak tepat guna, tidak ada manfaat. Itulah yang dievaluasi pada Presiden Prabowo hari ini. Karena di review kembali, selama kepemerintahan ini ada, saya sering sampaikan, dan itu fakta, seluruh pemerintah daerah pada saat pembahasan anggaran, semuanya defisit. Seluruh pemerintah daerah pada saat pembahasan anggaran, semuanya defisit. Dan seluruh pemerintah daerah di ujung anggaran, semuanya surplus. Apa yang terjadi? Artinya, ada perencanaan yang gagal di awal, dibesarkan, lalu tidak ditunaikan secara maksimal, yang di ujungnya ternyata surplus. Dan itu makan lewat anggaran lagi. Nah, ini yang saya katakan, pemotongan efisiensi juga disebabkan oleh perencanaan kita, pelayanan kita yang selama ini juga kurang bagus.
1: Memang berkaitan ya Mbak Afsa ya, pelayanan publik dan juga terkait anggaran dan lain sebagainya, terutama berkaitan dengan pemerintah pusat juga ya.
0: Iya, betul. Jadi itu tadi sistem yang terbangun ya memang sangat berkaitan, bagaimana kebutuhan tidak terpenuhi, terus otomatis ada biaya lebih yang harus dikeluarkan seperti itu, dan sehingga kepuasan masyarakat, kemudahan-kemudahan akses yang didapat masyarakat, tentu mereka juga akan loyal kan ke pemerintah seperti itu, bayar pajaknya tertib, kemudian enggak usah narkoba, enggak usah ini, tapi ketika layanannya juga benar tadi yang ini sederhananya aja yang disampaikan Pak Saiful, ketika layanan selama ini ternyata tidak maksimal, malah administrasi masih ada di mana-mana, masih diskriminatif, masih aksesibilitas sulit. Ya, ketika masyarakat disuruh bayar pajak ya tersendat-sendat, kemudian akhirnya pendapatan misalnya terganggu, ketika disuruh mengorbankan berapa persen penghasilan, ya enggak, negara selama ini kemana aja kan gitu. Tapi ketika memang akses mudah dapat, anak saya bisa dapat beasiswa misalnya, saya mudah dapat pekerjaan, ini ketika negara menghimbau, ayo kita efisiensi, mau nggak nyumbang, untuk rasanya mau bahkan ya mau kan ya Pak, logika kayak gitu, jadi include sekali penyampaian dari Pak saya.
1: Ada efek domino dari pelayanan publik.
2: Kita ini kan sedang bernegara dan semua terintegrasi. Salah satu di antara kita sama-sama punya kepentingan, warga punya kepentingan, pemerintah juga demikian. Maka simbiosis mutualisme, azas kemanfaatan, azas sama-sama bisa mendapatkan keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Dua pihak semuanya harus
0: bahagia,
2: harus adil. Harus sama. Ini jangan sebaliknya. Para birokrat aja yang sejahtera, yang bahagia, yang banyak duitnya, warganya terbiar aja, nggak punya dapat apa-apa, nggak bisa begitu. Makanya sering saya satir. Itu anggaran sesungguhnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi porsi yang diberikan, bayangin, 70% untuk ngurus pemerintah secara internal, 30% untuk rakyat. Gimana gak kecewa kita?
0: Dipangkas lagi.
2: Jadi mana antara, padahal uang yang uang tersebut itu adalah uang rakyat. Mengapa digunakan banyak sekali untuk kegiatan mereka? Ini yang tidak proporsional. Tentu rakyat wajar protes, kita bayar pajak itu duit kita, kok kenapa di bagian mereka yang lebih banyak, di bagian kita sedikit sekali, ya kan, minta bangun jalan aja penundaannya sampai 2-3 tahun. Itu yang tidak fair. Selama ini kita bangun dalam memang semangat kebersamaan, semua kita sama dalam dalam kedudukan apapun, baik di aspek pelayanan, pembangunan, hukum. Yeah. Saya pikir kita enak bernegara. Yeah. Kita rakyat pasti mau mengikuti. Jangan rakyat, semua pejabat juga mau. Ini jangan rakyat aja yang suruh patuh sementara pejabat nggak mau patuh, itu juga nggak fair.
1: Iya, karena pejabat ini jadi ini teladan bagi rakyatnya.
2: Iya, padahal semestinya demikian. Harus pejabat, nyawai. Pegawai, karena mereka dilatih, karena mereka terdidik, karena mereka sudah di training, mereka mestinya jadi contoh dan jadi teladan yang baik untuk menyemangati masyarakat agar sama-sama memajukan negeri ini. Semestinya demikian. Jangan sebaliknya, melihat rakyat sentimen terus. Ya kan, padahal baju dibeli oleh rakyat, kursi dibeli oleh rakyat, gaji digaji oleh rakyat. Apa persoalannya? Justru rakyatlah yang harus diistimewakan.
1: Baik, Mas Saiful dan Mbak Hafsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Tahukah kamu, di balik secangkir teh dan kopi, keduanya memiliki manfaat yang luar biasa. Tetapi, mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Teh kaya akan antioksidan, membantu mengurangi risiko kanker, dan melindungi hati dari kerusakan. Selain itu, teh juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, menjaga tubuh tetap bugar dan ceria. Di sisi lain, kopi juga tak kalah hebat, membantu meningkatkan kinerja fisik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kopi juga berperan penting dalam mengurangi resiko demensia. Jadi, apakah kamu tim teh yang menenangkan atau tim kopi yang penuh energi? Apapun pilihanmu, keduanya bisa menjadi teman terbaik dalam setiap langkah aktivitasmu. Yang penting, nikmati momen istimewa dengan secangkir keajaiban yang kamu pilih.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait penilaian maladministrasi pelayanan publik atau opini ombudsman tahun 2026. Masih bersama dua narasumber kita, ada Bang Saiful Ruswandi SPD IMH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, dan juga Mbak Hapsa MIP, Dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jambi. Ya, Bang Saiful, kembali ke penilaian administrasi pelayanan publik tahun 2026 ini, mekanisme ataupun proses dan tahapannya seperti apa ini, Bang?
2: Ya, opini ombudsman Republik Indonesia tahun 2026 di aspek penilaian maladministrasi pelayanan publik, sesungguhnya kita hanya menerapkan, mengimplementasikan perintah Undang-Undang 25/2009. Apa saja yang menjadi bagian unsur yang harus dipenuhi atau komponen yang harus dipenuhi di aspek pelayanan publik. Nah, kami membuat turunannya itu paling tidak ada tiga prioritas utama yang kami perhatikan. Pertama, dari unsur penilaian itu kami lihat dari empat dimensi. Dimensi pertama, kita ingin mengetahui sejauh mana kecakapan, kompetensi, kemampuan petugas yang ditempatkan pada fungsi pelayanan tersebut. Apakah berbasis regulatif, apakah ada perintah keputusan, surat keputusan, apakah memang sudah di training apa segala macam, itu memang menjadi bagian. Apakah dia cakap, apakah dia punya kemampuan pengetahuan layanan yang baik, yang benar. Nah, itu aspek input namanya. Baru kita lihat dari aspek output. Kalau dari aspek output, kita ingin melihat dari bentuk semua fasilitas, semua sarana, semua tempat, ruang tunggu bagaimana, toilet bagaimana, ruang ibu menyusui, itu semua fasilitas layanan di setiap unit kerja yang harus di penuhi. Nah, selain itu, supaya untuk menguatkan daripada penilaian kami, kami juga meminta masukan dari masyarakat. Masyarakat yang menggunakan layanan pada unit kerja yang bersangkutan juga kami wawancarai, juga kami minta sebagai responden untuk dia menilai sendiri bagaimana kepuasan dia terhadap unit kerja tersebut dalam hal memberikan pelayanan publik. Kita ingin juga mengetahui dari aspek prosedur, dari proses layanan itu sejauh mana standar operasional prosedur layanan itu mereka terapkan. Jangan itu hanya sebatas pajangan di ruang layanan, tetapi tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Kita ingin tahu kepastian-kepastian pelayanan yang itu merupakan hak warga. Kepastian syarat, kepastian produk, kepastian biaya, kepastian waktu. Itu semua harus jelas. Supaya apa? Supaya pelayanan itu menjadi sama rata dari setiap pengguna layanan. Jangan si A yang ngurus karena ada ordal, istilah orang sekarang, orang dalam. Dia bisa 2 hari, giliran saya mengurus 2 bulan. Maksudnya apa? Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kita ingin tahu kepastian-kepastian semua. Jadi itu semua komponen bagian penilaian kami, yang itu menjadi bagian dari standar yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi dibedakan antara sarana prasarana penunjang layanan, antara kompetensi dan pengetahuan petugas layanan dengan maladministrasi yang terjadi dalam dinamika pelayanan publik. Ya kan, kita bisa memaklumi orangnya sudah punya kompetensi, sudah diputuskan sesuai regulasi, sudah di training, sudah dianggap cakap dan paham melaksanakan fungsi layanan. Tentu dalam interaksi layanan publik antara pengguna dengan petugas, di situ kompleksitas sekali hubungan layanan itu. Tidak kita hanya lihat secara kasat mata, secara administratif, secara sikap, secara bentuk gestur. Layanan itu tadi seperti Bu, senyuman layanan. Bayangin, sebaik pun layanan produk apa prosedur yang kita berikan, kalau cemberut terus petugas layanan, itu menjadi minus. Padahal cemberut itu bukan prosedur, tetapi bagian daripada kompleksitas pemberian layanan. Dia bukan juga apa menjadi bagian perintah undang, tetapi itulah etik dari pelayanan. Jadi pada interaksi layanan itu kompleks sekali bagi petugas layanan untuk merespon atau menanggapi atau memberikan pelayanan kepada petugas pelayanan. Karena dia tidak melulu hanya administratif, dia tidak melulu hanya persoalan fasilitas. Itu tadi, sikap, intonasi, nada bicara saja bagian daripada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
1: Dari komponen-komponen yang dinilai tadi, popo tertinggi di mana, Bang?
2: Kami bagi dari 100, dari interval 50 sampai 100 itu dimensi bagian input ada sekitar 30%. terutama yang dari sisi bagian kompetensi itu agak tinggi 53%, lebih tinggi lagi dari kepuasan masyarakat. Jadi kita buat seimbang, supaya apa? Supaya antara internal layanan, petugas, kompetensi, sarana, fasilitas, dengan dampak tadi, impact kepada publik, kepada warga, kepuasannya kita nilai, sehingga kita paling tidak bisa menemukan objektivitas penilaian yang itu layak diterima oleh unit kerja.
1: Mbak Absa, hasil penilaian nantinya bisa menggambarkan kualitas pelayanan publik di Jambi ya, kira-kira?
3: Tadi sudah dijelaskan Pak Saiful ya, runut apa aja sesuai dengan standar kualitas layanan, data di sarana tangible, reliable, responsif, assurance, empati, dan lain-lain tadi sudah runut disampaikan sama Pak Saiful. Kemudian ya harapan kita semua, betul ini bisa menjadi objektivitas ya, tidak subjektif tapi betul-betul menggambarkan wajah layanan publik di Kota Jambi khususnya. Jadi bisa menjadi terbangun automatically. Jadi otomatis kalau kita haus, otomatis pasti cari minum gitu kan ya Pak Bu. Jadi di layanan di Jambi pun harapannya seperti itu, ketika keluar nanti hasilnya dan terbangun circle tadi yang automatically ketika saya merasa tidak puas, bahkan tadi bukan malah diskusi di luar tadi ya, bukan malah menambah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Tadi motornya hilang karena lapor polisi, tambah lagi motor hilang, uang hilang misalnya. Hal-hal seperti itu tidak ke rumah sakit, bukannya sembuh tapi malah sakit gitu ya, karena tadi tidak disenyumi atau bahkan orang sakit disuruh ke fotokopi. Nah harapannya penilaian yang rutin ini tadi, sekali lagi bukan hanya rutinitas, tapi kalau semangat, kalau saya lihat semangat Pak Saiful sudah sangat trennya positif banget ya Mbak, tadi diskusi di luar. Kalau semangat itu yang terbangun bukan hanya di atas kertas saja, hanya sekedar laporan, tapi ya saya mau nyampaikan inilah wajah layanan di Provinsi Jambi, dan itu menjadi catatan, menjadi evaluasi kita semua. Ini terbangun automatically tadi, ketika saya tidak puas, saya cari rumahnya kemana, ke ombudsman, karena saya yakin lembaga lain, misalnya DPRD, tingkat kepercayaan publik itu rendah kan, Mbak? Mungkin diskusi ini lain, tapi saya rasa ombudsman masih punya roh, punya harapan, karena kita sudah lihat political will-nya ya, keinginan dari pimpin sebenarnya ya tergantung pemimpinnya mau gimana arah ombudsman, khususnya ombudsman misalnya mau dibawa kemana. Kalau memang tadi diskusi dari awal, jadi itu harapannya ini juga betul-betul menjadi, saya rasa apa nanti yang dikeluarkan dari ombudsman, selamat bekerja Pak. Jadi mulai ini kami juga kalau bisa membantu kami bantu.
1: Ada sinergi juga ya.
3: Saya rasa habis ini mau berlanjut lah komunikasinya gitu ya. Apa yang bisa kita bantu dari pemerintahan misalnya, kita sama-sama mungkin publish bahwa selama 2 bulan ini ombudsman akan hadir di unit-unit layanan. Silahkan tunjukkan wajah terbaiknya gitu ya, dan bukan hanya di luar saja tapi juga di dalam. Maka terbangun tadi automatically, sekali lagi ketika saya tidak puas, saya larinya ke ombudsman, maka automatically juga ombudsman akan menegur unit layanan, automatically juga unit layanan akan memperbaiki kualitas layanan, dan outcome selanjutnya yang buruk kan bisa terputus jadi baik gitu.
1: Baik, sudah di penghujung.
2: Saya ingin sampaikan masyarakat, saya ingin sampaikan tolong juga bantu ombudsman. Cara bantunya bagaimana? Bila mana Anda mengeluh, Anda kecewa dengan layanan publik, jangan ngoceh di medsos, laporkan ke ombudsman. Saya kasih akses paling mudah, di WA kan saja saya pasti tindak lanjut. Saya selalu beri garansi, tidak ada satupun laporan ke ombudsman yang tidak saya selesaikan sampai si pelapor itu puas atau menyerah dari laporan itu. Sudah puas? Sampai begitu saya. Jadi tidak perlu khawatir. Begitulah cara Anda membantu ombudsman dan membantu agar budaya pelayanan itu baik. Jangan Anda bagian dari juga maladministrasi kadang-kadang masyarakat. Karena ingin cepat, nggak mau antri karena memang standarnya harus antri. Main orang dalam, main nyogok, main nyuap, jangan mau. Kita juga harus punya komitmen bersama agar semua aspek pelayanan itu di dua pihak itu memang yeah. berjalan secara adil, secara penuh integritas dan profesional. Yeah. Nah, ini yang paling penting. Masyarakat hari ini unit kerja juga sudah banyak melibatkan dalam bentuk survei kepuasan masyarakat. Yeah. Bantu. Ada SKM yang dibuat dari setiap unit kerja. Seluruh unit kerja itu sudah diminta untuk membuat survei kepuasan masyarakat. Anda isi itu. Kalau buruk, kata buruk. Yeah. Jangan bermanis-manis. Yeah. Supaya kita konsisten terhadap perjuangan kita untuk memajukan pelayanan publik. Itu harapan kami.
1: Gitu. Baik, Mbak Afsa, ada yang disampaikan?
3: Ya. Terima kasih Mbak Tanti, Pak Saiful, diskusinya hangat sekali ya pagi-pagi, nggak terasa dingin gitu, hangat. Harapannya tadi yang sudah kita diskusikan itu bisa pelan-pelan terwujud, kemudian pemberi layanan publik, betul ya, apa administrasi kan mempermudah urusan orang gitu ya, jangan terjadi malah administrasi yang malah menyulitkan urusan orang lain, bukan malah selesai tapi menambahkan masalah baru. Itu sebaiknya mudah-mudahan bisa seperti ininya Jambi ya, Jambi bahagia, kota Jambi, kota khususnya Jambi. Jambi bahagia, kita semua bisa bahagia, hak dan kewajibannya seimbang. Dan wajah pemerintah adalah wajah masyarakat, gitu pun wajah masyarakat adalah wajah pemerintah. Gitu sih, kalau pemerintahnya korup, saya yakin masyarakatnya juga budaya korupnya masih tinggi. Tapi kalau sebaliknya juga demikian, benar kata Pak ini. Jadi masyarakat kami betul-betul terjadi sinergisitas yang baik gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Hafsah, Mbak Ibu Rusmadi, sudah berbagi informasi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pelayanan publik di Provinsi Jambi semakin meningkat kualitasnya, menjadi pelayanan yang prima dan masyarakat menjadi semakin sejahtera.
3: Amin.
1: Seperti itu. Baik, pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi. FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: info cuaca.
1: Iya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2025 yang akan disampaikan oleh teman kami Forecaster on Duty BMKG Jambi, ada Mas Hari Taufik Kurniawan. Selamat pagi Mas Hari.
2: Pagi Mbak.
1: Iya, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Selasa 11 Agustus 2026 untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah. Kemudian siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 88%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Suhu perairan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas tanggal 10 Agustus 2026 terdapat 36 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 7 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 6 titik panas, Kabupaten Sarolangun 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian informasi dapat kami sampaikan.
3: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
0: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Yaudah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
0: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
1: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
0: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

Ya, berikir masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dengan cuaca yang luar biasa sekali cerah ya. Dan ini menambah semangat dan juga motivasi kita ya, tentunya untuk melaksanakan aktivitas kita. Semua pekerjaan kita insya Allah hari ini selesai ya, selesai sesuai target. Iya, yang belum ada tulisannya nih buat teman-teman penyiar, ya udah tanggal 11 nih, mengingatkan lah ya sesama gitu. Dan pasti juga pendengar musik dan informasi menemani Anda hingga ke jam 10 waktu Indonesia Barat ya untuk edisi hari ini. Dan informasinya saya ambil di portal berita rri.co.id. Ya pendengar, dua kementerian perkuat kekompakan lewat Festival Merah Putih. Festival Merah Putih digelar Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi atau PDT untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, seluruh pegawai kedua kementerian tersebut memenuhi lapangan parkir yang berada di Komplek Kantor Kalibata, Jakarta. Dan Wakil Menteri Transmigrasi Pipa Yoga Mauladi mengajak para peserta dengan semangat dan riang gembira pastinya. Ada banyak sekali acara ya atau event menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, yang pasti kita sambut dengan hati yang bahagia, senang dan juga rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, rasa memperkuat nasionalisme kita semuanya ya. Kemudian juga kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia lewat karya-karya kita, daripada yang kita bisa torehkan prestasi-prestasi kita di bidang apapun, baik itu olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Indonesia merdeka, dan sampai dengan saat ini bagaimana cara kita menghargai bangsa Indonesia dan juga daripada para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia tercinta ini.

Ya, selanjutnya pendengar, informasi berikut ini adalah tulisan tentang ayah di era digital. Ia adalah penjaga arah anak di tengah banjir informasi pada saat ini. Ada masa ketika seorang ayah cukup memastikan dapur tetap mengepul, anak-anak bersekolah, dan kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun, zaman telah berubah. Kehadiran ayah bahkan menjadi semakin penting ketika perhatian anak diperebutkan oleh begitu banyak pihak. Kita harus bicara tentang manusia yang akan mengoperasikan semua kemajuan tersebut. Peradaban bermula dari rumah, dari percakapan sederhana antara ayah dan anak, dari keteladanan yang dilihat setiap hari, dan dari doa yang diam-diam dipancatkan oleh orang tua teruntuk masa depan anak-anaknya. Ya, pendengar, Sukamta menguraikan bahwa tantangan terbesar keluarga modern adalah menjaga pembentukan karakter anak di tengah gempuran arus informasi digital. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyebutkan hal tersebut menjadi penting mengetahui apa yang kita sukai lalu memberikan lebih banyak hal serupa bagi anak-anak yang sedang membentuk identitas. Mekanisme ini dapat menjadi persoalan serius ketika apa yang sering dilihat perlahan dianggap sebagai sesuatu yang benar, normal, bahkan layak ditiru.

Ya, informasi berikutnya pendengar, waspada ya, dan tentunya mengenai kondisi cuaca saat ini yang kalau kita lihat ini luar biasa sekali ya. Salah satu kota ada Banten yang saat ini wabah ISPA mengancam dua kota yang ada di Banten, pendengar. Wabah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengancam dua kota wilayah Provinsi Banten. Pertama, Kota Tangerang, dan kedua, Kota Tangerang Selatan atau Tangsel.

Baik, mereka dimana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap dengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya, menemani Anda yang sedang bekerja ya, sembari sering-sering meneguk air putih ya pendengar ya, untuk kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk terus dan tetap menjaga kesehatan kita ya. Dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astri Wulandari yang bertugas tentunya tetap menemani Anda hingga ke formasi 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, berdasarkan indeks standar pencemar udara atau ISPU, kualitas udara Kota Jambi menunjukkan ini berada pada angka 104 dengan kategori tidak sehat. Di tengah kondisi kemarau dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar, kualitas udara di Kota Jambi ikut memburuk ya. Indeks standar pencemar udara menunjukkan angka yang sudah masuk dalam kategori yang tidak sehat. Dan berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi pada hari kemarin 10 Agustus jam 15 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara Kota Jambi itu berada di angka 104 dengan parameter dominan PM2,5. Yang dominan itu PM2,5 dan angka itu pasti naik terus ya. Nah, itu dilihat dari hasil debu yang diidentifikasi dari pembakaran dan asap yang tidak terlihat dengan kasat mata. Angka tersebut menjadi sinyal serius lantaran PM2,5 merupakan partikel yang sangat kecil yang dapat berasal dari aktivitas pembakaran dan asap. Dan ia menyebutkan bahwa berdasarkan angka ISPU 104 itu, kondisi udara di Kota Jambi sudah berada dalam kategori tidak sehat.

Kasus oknum polisi ya yang ikut dalam tersangka kasus kematian Brigadir Eko yang dipecat mengajukan banding. 5 anggota Polri yang dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akan atau dipecat terkait kasus meninggalnya Brigadir Eko, personil Polres Tanjung Jabung Timur mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Erlan Munaji, yang mana ia membenarkan bahwa kelima personil tersebut telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Baik, selanjutnya pendengar, informasi Kanwil Kemenkum Jambi, konsultasikan perkembangan sengketa KI Jambi ke Ditjen KI. Kemudian Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam perebutkan posisi juara piala AFF 2026. BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan beasiswa pada HUT ke-61 Tanjung Jabung Barat. Informasi-informasi tersebut pendengar, silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Dan tentunya informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan saya Astilandari bersama Anda untuk segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya harus pamit undur diri, setelah ini akan ada rekan Iswinarni yang akan menemani Anda untuk segmen Jambi siang ini. Selamat pagi menjelang siang, selamat melanjutkan dan membuat aktivitas Anda menjadi lebih bahagia, lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya ya. Selamat menikmati suasana kerja Anda, dan tentunya harapan kami Anda tetap menyimak siaran-siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

berjumpa kembali untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz, dan hadir kembali menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Apa kabar Anda di hari ini? Diharapkan dan kita berdoa semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalankan hari-hari Anda dan juga aktivitas Anda. Dan untuk yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang ada di rumah, ya, selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga terkasih dan tercinta Anda semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang mahal ya, bukan juga sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Justru kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah yang bisa membuat tubuh lebih nyaman dan membantu kita menjaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tips memilih sikat gigi. Nah, untuk semuanya, coba sekarang diingat-ingat ya. Sikat gigi yang ada di kamar mandi rumah kita atau rumah Anda itu sudah berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Tiga bulan? Atau jangan-jangan nih, sudah lupa kapan terakhir menggantinya? Nah, ternyata memilih dan merawat sikat gigi itu juga penting. Karena menurut American Dental Association atau ADA, sikat gigi dengan bulu yang lembut atau soft, bristleless direkomendasikan karena membantu untuk membersihkan gigi, sekaligus mengurangi resiko iritasi pada gusi. Jadi ada juga merekomendasikan untuk mengganti sikat gigi setiap sekitar 3-4 bulan atau lebih cepat ya kalau bulunya sudah rusak, kemudian mekar atau berubah bentuk. Jadi kalau bulu sikat gigi kita sudah seperti rambut orang baru bangun tidur nih, bisa dibayangin. Yang kesana kesini ya tidak karuan, mungkin itu tandanya sudah waktunya pensiun dari kamar mandi Anda ya. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membeli sikat gigi? Nah, yang pertama, jangan berpikir bahwa semakin keras bulu sikat, semakin bersih gigi kita. Belum tentu ya. Yang lebih penting adalah teknik untuk menyikat gigi dengan benar dan menggunakan sikat yang sesuai. Karena bulu yang lembut direkomendasikan untuk membantu mengurangi risiko gesekan berlebihan pada gusi. Dan yang berikutnya, pilih ukuran kepala sikat yang nyaman. Jangan hanya melihat warna atau desain ya, karena suka nih cantik warnanya ya, bagus dan lain sebagainya. Tapi perhatikan juga ukuran kepala sikat. Karena kepala sikat yang terlalu besar ternyata bisa membuat kita lebih sulit menjangkau bagian-bagian tertentu di dalam mulut. Jadi pilih yang terasa mudah digunakan ya, untuk memungkinkan kita membersihkan area gigi dengan nyaman. Lalu ganti secara berkala. Nah, kalau bulu sudah mekar atau bengkok atau rusak, jangan tunggu sampai sikatnya benar-benar tidak bisa dipakai. Jadi harus diganti. Patokan umumnya sekitar 3-4 bulan atau lebih cepat jika bulunya sudah rusak. Dan juga, nah ini juga bisa kita pilih ya, mau yang manual atau elektrik. Karena sekarang sudah dijual nih yang elektrik. Lebih praktis katanya, dibawa kemana-mana juga ya. Nah, tapi ini juga sering menjadi pertanyaan, haruskah sikat gigi elektrik? Tidak selalu ya, karena menurut ADA, baik sikat gigi manual maupun elektrik, ini dapat digunakan secara efektif. Yang penting adalah penggunaannya dilakukan dengan benar dan konsisten. Jadi tidak perlu merasa kalau memakai sikat gigi manual berarti kalah canggih. Yang penting bukan gaya sikatnya, yang penting giginya bersih ya. Dan satu lagi, yang tidak kalah penting untuk Anda semua pendengar, sikat gigi sebaiknya dibilas setelah digunakan, lalu disimpan dalam posisi tegak dan dibiarkan mengering. Jadi mulai hari ini, coba cek sikat gigi di rumah. Kalau bulunya sudah mekar seperti sapu lidi, waktunya bilang terima kasih atas pengabdiannya, lalu ganti dengan yang baru.

0: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
0: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga

menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gidu Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini

Baik, pendengar, untuk Anda masih di FM 88,5 MHz. Dan kalau tadi di awal kita sudah membahas terkait bagaimana cara memilih sikat gigi, kali ini kita pindah ke kamar tidur dulu. Ngapain ya? Ya, karena setelah gigi bersih tentunya kita ingin tidur dengan nyaman. Tapi pertanyaannya nih, nah spray di rumah kita sudah nyaman belum? Kadang kita membeli spray karena warnanya bagus, terutama yang perempuan nih, ibu-ibu ya. Ada motif bunga, ada motif katun, ada warna yang sedang tren saat ini, tapi setelah dipakai tidur, loh kok panas? Nah, atau malah terasa kasar atau gampang berantakan. Dan ternyata memilih spray tidak cukup hanya melihat warna dan motif yang kita suka. Karena kita juga perlu memperhatikan bahan ya, kemudian rasa di kulit, saat kita gunakan, saat kita tidur, istirahat, kemudian kemampuan mengatur panas dan kenyamanan pribadi. Dan itu yang akan kita bahas setelah ini. Jadi, untuk Anda semua pendengar, tempat tidur itu adalah tempat kita menghabiskan banyak waktu. Karena itu spray bukan sekedar dekorasi kamar. Spray juga berpengaruh terhadap rasa nyaman saat kita beristirahat. Bahan dan karakter spray ini bisa membantu untuk mengatur suhu dan memberikan rasa nyaman ketika tidur. Bahan yang lebih ringan dan memiliki sirkulasi udara baik ternyata dapat membantu orang yang mudah merasa panas ketika tidur. Lalu bagaimana cara kita untuk memilihnya? Nah, yang pertama, kenali kondisi tubuh kita sendiri. Ini yang paling penting. Jadi kalau pendengar gampang kepanasan saat tidur, jangan asal pilih spray yang tebal dan terasa panas. Jadi cari bahan yang terasa lebih ringan dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan sebaliknya, kalau pendengar termasuk orang yang mudah kedinginan, ini bisa mempertimbangkan kombinasi spray dan selimut yang membuat tubuh tetap hangat. Intinya ya, jangan ikut-ikutan, jadi pilih sesuai kebutuhan tubuh kita sendiri. Lalu perhatikan tekstur. Ada orang yang suka spray terasa halus, ada yang lebih suka sensasi sejuk dan agak crisp, ada juga yang justru nyaman dengan bahan yang terasa lembut. Tidak ada satu jenis yang pasti paling nyaman untuk semua orang. Karena kenyamanan itu personal ya. Jadi kalau membeli spray, jangan cuma lihat foto produknya, kalau memungkinkan rasakan bahannya. Dan juga jangan hanya tergiur motif. Aduh, saya salah satunya nih ya, suka tergiur motif ya. Jadi jangan sampai nih. Ini penting ternyata. Karena kita melihat spray dengan motif yang cantik dan langsung berpikir, wah ini cocok banget nih untuk kamar kita. Tapi setelah dipakai terasa panas atau teksturnya tidak nyaman. Jadi urutannya lebih baik nyaman dulu ya, baru cantik. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya tentu lebih bagus. Dan selanjutnya perhatikan perawatannya. Spray juga perlu dicuci secara rutin. Tempat tidur yang bersih dan segar tentu membuat pengalaman tidur menjadi lebih menyenangkan. Jadi bedding yang rutin dicuci juga membantu mengurangi penumpukan debu dan alergen. Jadi jangan sampai dan jangan tunggu sampai spray kita berubah warna baru dicuci. Ada yang seperti itu kah? Ya, kalau merasa terasa panas, gunakan bedding yang lebih ringan dan juga terasa nyaman untuk tubuh kita dan kulit kita. Kalau udara sedang dingin, kita bisa menambahkan lapisan selimut sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus membeli banyak jenis spray. Yang penting, kita bisa menyesuaikannya dengan kondisi kamar dan tubuh. Kesimpulannya gampang pendengar, kalau mau memilih spray, ingat tempat kata, nyaman, sesuai, terus juga kita merasa enak untuk memakainya dan mudah dirawat. Bukan cuma bagus di foto, tapi juga enak untuk dipakai tidur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
3: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
2: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
3: Nah, itu dia, nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
2: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
3: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
4: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik untuk kalian semua, terima kasih yang tetap setia mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Baru saja kita dengarkan bersama-sama grup asal kota Gudeg, Yogyakarta. Ada Jikustik dengan puisi menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar untuk Anda, kalau tadi kita sudah membahas terkait pemilihan sikat gigi yang tepat, kemudian juga memilih spray yang nyaman dan juga enak buat kita istirahat dan tidur ya. Dan kali ini ada satu informasi. Nah, ini dia. Untuk Anda semua, secara sederhana tubuh kita memiliki semacam jam biologis yang membantu mengatur kapan kita aktif dan kapan kita beristirahat. Ternyata ya, yang perlu kita ketahui, kenapa lampu sebaiknya dimatikan saat tidur? Karena cahaya adalah salah satu sinyal penting bagi sistem tersebut. Paparan cahaya pada malam hari ternyata dapat mengganggu proses tubuh untuk bersiap tidur. Karena itu lingkungan tidur yang gelap dianjurkan untuk membantu mendukung tidur yang lebih baik. Jadi kalau selama ini kita tidur dengan lampu terang, coba perlahan ubah kebiasaan. Kalau tidak ada kebutuhan khusus, matikan lampu utama kamar ketika tidur, buat kamar menjadi lebih gelap. Kadang lampu kamar yang sudah mati tetapi HP masih menyala. Ya, bukan media sosial ya. Kemudian lihat video, balas pesan, kemudian cek berita, lalu tiba-tiba loh, sudah jam 1 atau udah pukul 2 dini hari. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi disarankan untuk mematikan perangkat elektronik setidaknya sekitar 30 menit sebelum tidur sebagai salah satu kebiasaan tidur yang lebih baik. Jadi bukan cuma lampunya yang dimatikan, kalau bisa layarnya juga diistirahatkan. Karena pendengar, tidak semua orang nyaman dengan kamar yang benar-benar gelap. Kalau membutuhkan cahaya untuk keamanan ketika harus bangun malam, gunakan pencahayaan yang sangat redup dan tidak langsung menyinari wajah. Dan juga ya, disarankan kamar dibuat sangat gelap dan mengurangi sumber cahaya putih atau biru di lingkungan tidur.

Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk tips ringan yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya ya, kalau bisa tiga-tiganya. Terima kasih dan tetap bersama Pro Sotra di Jambi di kebersamaan hari ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat dan yang sedang beraktivitas. Selamat beraktivitas dan juga yang sedang ada di perjalanan tetap harus berhati-hati. Dan juga untuk Anda yang di hari ini sedang merasa kurang enak badan, kurang enak perasaan dan lain sebagainya ya. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi. Kita berharap kehadiran RRI Pro 1 memberikan kenyamanan untuk Anda dan kebahagiaan untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zee.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Premier Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33, Ronald Araujo.

0: antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
1: Bueno, olaje fue foto muy muy rápido.
0: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araújo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
2: I won't say it's a different feeling because it feels like
0: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Yuli

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarmo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang yang banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan dunia saja atau pertandingan saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan yang kita.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Rodi GRR.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di klub lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ha ha ha.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Heri AMD alias Heri bin Muhammad Darnus, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Satu informasi yang saya sudah hadirkan untuk Anda di Jambi siang ini ya, tetap bersama Pro Satra di Jambi.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk musik informasi masih di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di jam siang ini ya. Saat sekarang pukul 11:46. Kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono ini mengatakan, pendengar, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Jadi kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Dan menurut Sudaryono, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan. Cara penyimpanan hingga waktu konsumsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keamanan pangan. Dan Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sejumlah kasus keracunan yang melibatkan orang tua siswa. Mereka disebut ikut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang. Karena itu BGN meminta dukungan sekolah dan tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan makanan sejak diterima hingga dikonsumsi. BGN juga menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat. Keamanan makanan juga harus tetap terjamin selama pelaksanaan program berlangsung. BGN akan terus memperkuat pelayanan, pengawasan, pemantauan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diarahkan memastikan program MBG berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dan peringat itu satu informasi yang saya hadirkan, dan nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan pukul 12:14 ya beduk dan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya.

terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga Kota Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yogyakarta bersama Club Project hadir menemani kebersamaan kita pendengar, dan kali ini ada satu informasi saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Bambang Rudianto, Rudi Tanusudibyo, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa 11 Agustus 2026. Kakak pengusaha politisi Hari Tanusudibyo Rudi itu tiba sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi kehadiran Rudi yang tampak didampingi dua asistennya. Pemeriksaan Rudi terkait kasus korupsi penyaluran bantuan sosial bansos beras keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPMPKH. Komisaris Utama PT Dosnir Oha Logistik itu memilih bungkam ketika ditanya wartawan mengenai pemeriksaannya. Rudi sebelumnya dijadwalkan untuk dimintai keterangannya pada Kamis 6 Agustus 2026, namun dia meminta penjadwalan ulang dengan alasan memiliki agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. KPK kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya pada Selasa 11 Agustus 2026. Menurut Budi, KPK sudah meyakini Rudi akan hadir memenuhi pemeriksaan sesuai jadwal yang diajukannya. KPK sebelumnya mengingatkan Rudi agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Budi juga menambahkan keterangan Rudi dibutuhkan penyidik untuk melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi perkara secara utuh. Penyidik juga masih mendalami peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Terkait kasus korupsi bansos beras tersebut, KPK telah menetapkan Rudi sebagai tersangka. Lembaga anti rasuah ini juga menetapkan ahli Menteri Sosial Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto sebagai tersangka. Ya, sedangkan tersangka ketiga adalah mantan direktur utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker. KPK juga menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi. KPK menduga Kementerian Sosial memberikan kontrak distribusi bansos beras senilai 335 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Rudi. Padahal Perum Bulog diduga disebut menawarkan biaya distribusi lebih rendah sekitar 113 miliar untuk pekerjaan yang sama di 15 provinsi. KPK memperkirakan perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar. Sedangkan PT Dosni Roha Logistik yang terafiliasi dengan Rudi diduga memperoleh keuntungan lebih dari 108 miliar. Luar biasa. Iya, itu informasi sebagai penutup perjumpaan kita di Musik Informasi. Rudi Tanu tiba di KPK jalan periksaan kasus bansos beras. Di Informasi 13 saya akan kembali hadir untuk Anda di Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Selasa 11 Agustus 2020 yang menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Rakyat dibuka sejumlah orang tua sama mata. Sama sini kita selengkap. Kebaran lahan telah layasai gelam keparan Muara Jambi mulai tandari saat proses pemadaman berlangsung lebih dari 5 hari. Tim gabungan kini tidak lagi mengkhususkan penanganan ada pemadaman melakukan pendinginan melalui titik yang masih mengeluarkan asap. Kabupaten dan Provinsi Jambi, Areko Rinjani hari mengatakan secara seluruh api hampir seluruhnya berhasil dipadamkan. Namun karakteristik lahan gambut membuat proses pendinginan tetap harus dilakukan secara menyeluruh.
2: Di sekarang personel yang ada itu tidak lagi fokus di pemadaman, tapi fokus di pendinginan. Karena memang lahannya kan lahan gambut. Secara keseluruhan itu, hampir secara keseluruhan itu sudah berhasil dipadamkan. Tapi tadi karena lahan gambut, kita harus pendinginan untuk memastikan betul api sudah padam. Ini sampai hari ini, personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Mangga Agni, RPK, yang terdiri dari RPK Pusaan,
0: BPBD Provinsi Jambi juga mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu, luas lahan yang terbakar masih dalam proses pengukuran ulang setelah tahapan pendinginan selesai. BPBD memperkirakan luas lahan yang terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Pemerintah Kota Jambi mengintegrasikan sebagai langkah untuk mengurangi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Bantuan benih, pompa air, hingga normalisasi sungai menjadi upaya utama menjaga produktivitas lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Amiruddin, mengatakan, pada tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan bantuan benih padi adiptif untuk lahan seluas 200 hektar. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan pompa air kepada kelompok tani melalui bantuan APBD maupun pemerintah pusat.
3: Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi itu melalui dana APBD Kota kita sudah memberikan benih padi untuk di tahun 2026 ini kita alokasikan ada 200 hektar dengan benih bibit yang adaptif sehingga petani tidak kemarau yang terlalu panjang sehingga posisi daripada haram itu sendiri bisa beradaptasi.
0: Amaruddin juga menghimbau petani untuk memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal sekaligus lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Sekolah Rakyat di Kota Jambi memberikan keleluasaan kepada para orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Interintegrasi 2 Kota Jambi, Sudarmono, mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun untuk sementara waktu, orang tua diperbolehkan datang setiap hari guna membantu anak beradaptasi dengan lingkungan asrama. Sudarmono juga menjelaskan, khusus siswa SD juga tidak ditempatkan dalam satu kamar khusus. Mereka digabung bersama siswa yang lebih senior agar dapat memperoleh pendampingan dari kakak kelas. Selain tetap berada dalam pengawasan wali asrama.
4: Untuk sementara, meskipun kita punya jadwal resmi sebulan dua kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya, boleh datang setiap hari untuk sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD, masih rindu, nangis, maka kita buka pintu seluas-luasnya, pelan-pelan nanti ke depan.

0: baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya.
1: Saat ini Sekolah Rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru 17 orang. Guru tamu tersebut terdiri dari sekitar 5 orang untuk jenjang SD, 12 orang untuk SMP, dan 4 orang untuk SMA. Dengan dukungan tersebut, seluruh mata pelajaran diharapkan dapat terisi selama proses rekrutmen guru tetap melalui BKN berlangsung. Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga menyiapkan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan sesuai potensi masing-masing.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Koordinator wilayah Menggalakni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan laporan kebakaran juga diterima dari wilayah Batanghari, Kecamatan Mersam, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi ini membuat personil penanganan karhutla harus dibagi untuk melakukan pemadaman di beberapa lokasi. Bahkan personil dari Provinsi Jambi juga diperbantukan ke wilayah Sumatera Selatan untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, dan Ogan Ilir, OI.
3: Ada dari beberapa daob juga melakukan upaya pemadaman di Batanghari, di Kecamatan Mersam, laporannya saya lihat tadi, di Tanjung Jabung Timur, ada di Rantau Rasau, dan di Bendahara. Saat ini juga pasukan Menggalakni dari Provinsi Jambi juga BKO ke Sumatera Selatan membantu pemadaman di Kabupaten Oki dan OI.
1: Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Khusus kawasan gambut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lahan tetap basah, termasuk mempertahankan tinggi muka air tanah. DPRD Jambi dorong percepatan bagi hasil migas, libatkan lintas sektor. Panitia khusus Pansus DPRD Provinsi Jambi dorong percepatan bagi hasil migas sebesar 10% dengan melibatkan lintas sektor supaya persoalan tersebut bisa segera menemukan titik terang. Abun Jani menjelaskan persoalan bagi hasil migas wajib transparansi supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Apalagi dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan daerah.
4: Artinya saat ini kita masih harus berpikir positif. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan regulasi. Tujuan kita adalah bagaimana hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang dan peraturan itu kita dapat. Dan kami diminta oleh pimpinan DPRD melalui pansus tetap mengawal ini sampai akhir, dan sudah kami nyatakan di dalam kita acara tadi, jika tidak ada kesepakatan, kita akan berlanjut ke aparat penegak hukum, dan itu final.
1: Menurutnya, apabila dalam rapat tersebut tidak menemukan solusi, pansus tim percepatan akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke pihak aparat penegak hukum supaya dapat dituntaskan oleh pihak yang dimaksud. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian resmi membuka program magang bagi 17 peserta Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Program magang tersebut akan berlangsung selama 6 bulan dengan penempatan peserta di sejumlah bidang sesuai keahlian masing-masing. Pembukaan program berlangsung di Aula Lapas Muara Bulian dan dihadiri Kepala Lapas Muara Bulian Muhammad Ilham Santoso Sahdani, pejabat struktural serta jajaran jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Kepala Lapas Muara Bulian Muhammad Ilham Santoso Sahdani mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pembukaan program ditandai dengan kedatangan perjanjian kontrak magang antara Kepala Lapas Muara Bulian dan perwakilan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan pemasangan kartu tanda peserta magang secara simbolis. Melalui program ini, Lapas Muara Bulian berharap tercipta ekosistem pembelajaran yang produktif, sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana nasional.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kasus tenaga kesehatan yang viral karena dinilai bersikap nirlar empati terhadap pasien pengguna BPJS kembali menjadi sorotan. Wilia Wardayanti dari Puspa Kota Jambi Bidang Perayaan Perempuan menilai persoalan ini berkaitan dengan pentingnya pendidikan etika dan karakter sejak dini. Menurutnya empati perlu dibangun melalui keluarga dan lingkungan pendidikan, karena tingkat pendidikan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kepedulian dan akhlak yang baik.
5: Ya kasus saat ini ya, kedokteran lah, dunia kedokteran yang saat ini lagi diguncang gitu dengan nir empatinya terhadap seorang BPJS, pengguna BPJS gitu. Itu sebenarnya pelakunya itu adalah orang-orang yang punya apa ya, punya pendidikan yang luar biasa gitu kan, tapi itu tadi rasa empatinya yang kurang. Nah, kami di Forum Puspa ini berharap di semua kalangan itu, baik dari bawah sampai ke tingkat atas, kita punya

0: di momentum untuk memperkuat etika dan kepedulian di masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Sungai Penuh memperkuat langkah dalam mengentaskan angka stunting melalui gerakan inovatif bertajuk program 3S, segenggam beras, sebutir telur, dan Rp1.000. Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil jika dilakukan secara kolektif dan konsisten oleh seluruh elemen pemerintahan daerah akan berdampak besar. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi tinggi partisipasi aktif seluruh OPD. Sinergi antara TPPKK dan jajaran Pemkot Sungai Penuh diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.
1: Alhamdulillah, dan itu dapat kami salurkan untuk anak-anak stunting. Uangnya juga kami belikan ke susu. Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung.
0: Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa intervensi stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan butuh aksi konkret yang menyentuh akar masalah di lapangan. Kehadiran gizi tambahan seperti telur dan susu diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perbaikan kurva pertumbuhan anak-anak di Sungai Penuh. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan, termasuk resiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Eko Purna Putra, mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan memberikan makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
0: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan gambut di Sungai Gelam sudah teratasi, tim kini fokus pendinginan. Sekolah Rakyat Jambi buka akses kunjungan orang tua selama masa adaptasi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-87-440803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: bisa. Nambah sendiri aja
1: bisa. Selamat siang mendengar. Kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama. Dinyanyikan sama orang-orang lama gak sih? Gak enak. Jadi gak lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya, ya kan? Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: nih. Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya, kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu, bener ya.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan.
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, okay. Jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Belum dispil.
0: Belum.
1: Sama. Udah ngomong.
2: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: baru. Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Udah usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, apa? Yang itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya.
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian, tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga
1: komposer. Hari ini.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh, bisa dengerin ya.
0: Iya,
2: waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh, ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiin gitu. Bambi gara-gara aja kan. Jangan ada cintanya gitu. Tahu nggak? Okay. Dia belum datang kan kita tanya dia.
4: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
3: Bebas. Okay. Kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apakah berarti itu seperti biasa? Gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga. Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
4: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
4: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
3: Betul.
4: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
4: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
4: gitu. Oh,
0: udah enggak hal yang aneh lagi.
4: Karena kan bintang tamu biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini iya kan? Bintang tamu.
4: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
4: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
4: Albert. Halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert
5: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
6: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
6: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta, lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya tuh.
6: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
4: apa coba?
6: Itu lagu gara-gara. Gara-gara. Memang so, gitu jam tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya intinya gara-gara apa?
4: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
4: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
4: Okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Beni, selamat siang dari Banado.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
4: Silakan Bang Beni.
7: Insan bersama Dede Firdaus ya.
0: Betul. Baik, kita alhamdulillah.
4: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Beni, silakan.
0: Monggo.
7: Oke, kita bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alpha Sap nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
7: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
7: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Ya. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Oke.
7: Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar otak eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
4: Terima kasih. Siap.
7: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paus di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
4: Oke Bang Beni, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
4: Nah, lagi.
2: Yang disalami nih Ica.
4: Ica.
0: Iya.
4: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip kan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
4: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
4: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
4: Ditambahin
0: ya.
4: Indonesia banget ya.
8: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
4: Oke. Okay. Silakan Ica dengan tiga komposer ya.
8: Mau nanyain, Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. itu ciptaan salah satu dari mereka.
8: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
4: Siapa?
8: Ya, ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
8: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama kacang gitu?
0: Mario Pinat.
8: Ada namanya gitu, namanya dari dirinya gitu, kok namanya harus kacang?
4: Oke.
8: Okay. Jadi saja, aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benjo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cak.
4: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
4: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang.
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal, waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, palanya kacang ya gitu. Jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Iya.
3: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya. Jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario, namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah kalau dititik kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
4: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang ingat sekarang personilnya dong, kami di tiga.
4: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Oh, ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi terlalu deep ya.
4: Oke. Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: solo atau pencipta
4: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
4: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya yang mau tanya sekarang, kenapa gara-gara?
5: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart itu ya waktu itu ya, ya kan dari Nicole dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
5: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayak
0: korelate ya. Oke terus terus
5: nih, ini gara-gara gue cinta sih biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau dalam situasi kayak gitu. Kayak udah kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
5: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
3: Gara-garanya. Iya.
5: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
5: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
5: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Ya. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab.
0: Aku mau tahu jawabannya. Allah udah selesai berarti.
3: Dia mau tahu jawabannya. Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
9: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
3: Nah, itu nanti kita gitu ya. Gimana? Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, tadi juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Iya, banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Kabar juga baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak, atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke. Terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana? Iya,
2: maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung benar. Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih dari yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran, jadi ide.
3: Diterapin ide. Oke. Tunggu. Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Santri Kotak kek gitu.
0: Oke, itu aja. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan
0: Samarinda? Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, silakan Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi rasanya ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Isan. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya Sami yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Iya, ya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
1: Oke.
5: Untuk bestiku, waduh bestiku. Yang ada di Malang ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you
1: Mas Dede. Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar gak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambucie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Hantu lepura tanpa dirinya. Itu selamatnya buat lagi tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa.
1: Oke.
0: Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses ya buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar Sosmali beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya,
6: oke. Buat di RRI pada Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cengkena kita mengisip selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab ya. Produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya.
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat lagi. Teh Dinda, ya. Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Sabar. Oh, hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda,
7: halo selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya Teh Dinda.
7: Hebohnya
0: nggak ketawa dulu.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Dinda nih?
7: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu.
1: Iya.
7: Surprise. Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue.
7: Ya.
1: Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya,
8: terus motor
1: deh. Iya.
0: Pakai pertanyaan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu ya Tengku Safik. Untuk Bung Genur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, Tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut.
9: selamat siang, bye-bye.
0: Bye-bye, teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab.
1: Oke, pertanyaan.
3: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
3: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah.
3: Buat pancingan, buat ide apa? Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
3: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan? Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, produksi
3: itu,
1: album.
3: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir Bung Bemi gak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak kalah dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah digunakan ya,
3: kalau dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
3: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih
0: iya. Inspirasi kadang gitu ya,
3: bikin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Kadang-kadang oh iya ya, stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
3: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
5: Sukabumi,
3: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan ya. Apa kak?
5: Mana? Di Danau Toba ya.
3: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat
5: dia langsung.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
5: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
3: Tapi masih pop kan?
5: Iya.
1: Cuman ya, sentuhannya beda.
3: Kalau ada yang ngajak collab sih. Kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
5: Mungkin
3: aja. Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Gawambusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
3: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
5: Jangan gitu ngeliat ya.
3: Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
5: No. Itu apa?
3: Yang dangdut R&B gitu.
5: Apa sih itu namanya? Tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
3: Dut apa dut gitu?
0: Hip dut. Hip hop dangdut gitu ya.
3: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
3: Judulnya Hip Dut gitu.
0: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
3: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, KBMB punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si... Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang... itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul
10: itu jadi. San,
1: Alah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
3: Kalau lagu ini gitu. Kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, itu.
3: Di album pertama album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
10: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
3: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
3: Apa aku yang ngomong 4-1 ini kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
3: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
3: 41.
0: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot
0: kalau mau cerita.
3: Ini ada versi yang proper ya. Proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oke. Okay.
3: Karya ke-41 kita, gitu.
1: Di album ini. Okay. Oh jadi karena itu
10: nggak percaya
3: nggak itu
10: nggak.
3: Yang propernya
1: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
10: jadi pengalamannya gitu ya mana karena ngumpulin lagu ya ngitungin lagu
1: belok ya kak kalau yang tidak
3: proper okay, salah benar kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is Coming to Town lagu keempat lanjut tuh 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
10: dia itu memang benar
1: iya itu lagu
3: kenapa 41 ya?
1: Iya itu secara propernya ya, secara tidak propernya
3: ya
10: propernya apa?
3: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak
10: saya suka banyak ini saya suka
3: gue bingung masih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. Ada yang double-double berarti ya.

0: Bentar, omongin aja di depan saya.
1: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
2: gimana?
3: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi,
0: nah ini ngeles
1: aku nggak percaya kalau itu.
3: Pengarang.
1: Oke, okay, oke, okay, okay. Terus, ya, terus, ya, terus, terus. Iya, gitu. Judulnya.
3: Judulnya Tanpamu.
0: Tahu nih.
1: Oh, udah tanya, pas udah denger ya? Kemarin. Iya, oh, pas seperti. Aduh enak itu. Itu enak, itu enak, itu enak. Sama belum dirilis, belum dirilis.
3: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur, banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, kan banyak kan orang kayak gitu, dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu, akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Udah lama lo pacaran ya kan?
1: Oh.
2: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Udah
3: lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
2: Kenapa?
1: Ngarangnya detail.
2: Iya.
1: Oh ya.
2: Kayak beran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu.
0: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya! Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya. Ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
0: Nah,
1: ya, oke, okay, thank boleh. You.
0: Latihan dulu ya.
2: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.
2: Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung nggak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi nggak usah dijawab.
1: Nggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Nggak usah ngeliat.
1: Aku nggak ngeliat.
2: Oke. Terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi terjadi.
0: Atau penyanyinya harus jawab.
2: Sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Dulu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
1: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan apa kurangku dari itu merasakan. Sakit banget.
2: Hebat ya, San. Makanya kan Tendinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Enggak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia waktu rekaman tuh waktu rekaman tuh memang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya tuh.
2: Bukan.
1: Bahaya kalau ngobrol
0: aja benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari ceritanya aja. Ya karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan. Makanya dia aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah
4: siap
1: tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan Tiga Komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi ya?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
1: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja. Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah,
3: apa tuh?
0: Apa tuh kata? Ayo, makin bingung ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes. Ya, kurang
0: lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul mereka. Lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Jantek ini, jantek, gak boleh jantek. Oke, gak boleh jantek.
2: Gak boleh jantek. Satu.
3: Daku sama dua ya.
2: Beko.
1: Oke.
2: Satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bebi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang kirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan
1: dingin-dingin
3: apa ya, Kak?
1: Jangan
3: dingin-dingin. Gue mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Sebenarnya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi, luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Enggak salah kalau mereka ini kan tiga komposer handal ya. Itu langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah,
1: gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh gak?
3: Lagu apa?
1: Ya, gara-gara dong.
3: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh gak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Hafal kan?
1: Hafal kan?
3: Hafal.
1: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang?
2: Okay.
1: Gara-gara?
2: Bentar, kita mulai?
1: Oke.
3: Okay.
1: Aman? Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keren banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya, tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong, lagi nyanyi, tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ini. Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tau sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya, karena
3: memang enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka itu bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: udah gantikan kenapa tata saya?
1: Masih ada tutup. Masih
0: 19 ya. 19 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Kayak kropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Jadi situ aja.
2: Iya.
3: Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5
1: September. Oh 5. Awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Danau Toba. Ya? Oh belum blok. Blok M. Nonton. Pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Tanggal berapa? Tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Jangan apa? Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh,
3: Blok Ambalang.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Doya dong.
2: Merayakan ulang tahun
1: Pisan aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Agar biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya.
0: Oke, berarti tunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus. Oh, ya kan? Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung cek? Artinya ini produser kita udah giling-gilingan sama
0: ya. Sudah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Gendaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.
2: Ya, baik pengadi, mana berada-berada tentunya masih bersama Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar di mana anda berada, selanjutnya akan kita ikuti program Kentongan bersama rekan kami Yoga Wijenarko. Selamat mengikuti.
3: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
4: Ya, selamat pagi pendengar di manapun, selamat sore maksud kami di manapun Anda berada. Kembali di Dialog Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Yoga Wijenarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan sore yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas nih terkait siaga karhutla, perkuat kolaborasi dan sinergi semua pihak karena kita ketahui ini juga nih sepertinya di Provinsi Jambi sudah memasuki puncak musim kemarau ya. Dan juga ini banyak banget titik panas yang ada di Provinsi Jambi dan itu juga berpotensi untuk terjadinya karhutla. Dan untuk membahas hal ini sudah terhubung dengan studio ada Bang Andre Eko Rinjani selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi. Selamat sore, Bang.
5: Selamat sore.
4: Sore, Bang. Sehat? Sehat, Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Jadi apa nih, Bang, kegiatan di BPBD saat ini, Bang?
5: Ya, dalam rangka penanganan karhutla, kita rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya penanganan, mulai dari upaya apa namanya sosialisasi, patroli, dan juga lagi ada kejadian di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, di Muara Jambi, Salangun itu pasti juga.
4: Ada berapa nih, Bang, untuk kejadian karhutla kita yang ada di akhir-akhir ini terjadi, Bang, dan berapa luasnya dan juga apa sih yang menjadi penyebabnya, Bang?
5: Baik, kalau update kita sampai dengan 5 Agustus itu di Provinsi Jambi, luas lahan terbakar yang kami berhasil rekap dari laporan kawan-kawan kabupaten kota itu 300,12 hektar. Yang mana memang di beberapa kabupaten yaitu Batanghari, Muara Jambi, Tepo, Serolangun, Tanjung Jabung Barat, dan juga Merangin.
4: Kalau untuk luasannya yang paling luas, yang daerah mana kemarin nih, Bang?
5: Kalau untuk sampai dengan hari ini, itu yang paling besar dari laporan kita di Serolangun, 87,32 hektar.
4: Itu lahan, Bang, ya? Atau hutan, Bang?
5: Ada lahan masyarakat, ada juga hutan, Mas Yoga.
4: Apakah sudah ada penyelidikan itu penyebabnya karena apa, Bang?
5: Kalau penyebab sih, ya kalau kita di Provinsi Jambi ini 90% itu penyebabnya adalah ulah manusia, yaitu ya upaya masyarakat masih upaya tradisional membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, itu sih ada juga unsur ketidaksengajaan seperti membuang botol rokok yang mana memang menjadi penyebab terjadinya kebakaran dan meluas.
4: Oke, berarti ini kan karhutla ini kan persoalan lintas sektor juga menjadi mungkin kita semua nih, Bang. Ya, mungkin seperti apa nih koordinasi BPBD dengan TNI Polri, Manggalakni, juga pemerintah kabupaten dan juga perusahaan serta masyarakat nih, Bang?
5: Baik, kalau koordinasi kita kan kita setelah ditetapkannya status siaga darurat kebakaran tanah lahan pada tanggal 27 April, kita sudah tetapkan siaga darurat karhutla itu mulai tanggal 27 April sampai dengan 30 November. Setelah itu kita juga melalui keputusan gubernur sudah membentuk Satgas Penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Jambi, yang mana memang tadi dari kita sampaikan tadi dari seluruh sektor, ada TNI, Polri, PD, masyarakat, Manggala Agni, dan juga unsur pentahelik lah. Unsur pentahelik ini kan terdiri dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga media. Di mana memang seluruh sektor tadi tergabung dalam Satgas yang tadi saya sampaikan, di mana di situ ada kegiatan koordinasi, mana apabila ada kejadian kita memang setiap harinya kita laksanakan itu ada Satgas Darat dan Satgas Udara, di mana Satgas ini lebih kepada koordinasi lintas sektor terkait dengan penanganan darat, dan Satgas Udara ini koordinasi lintas sektor terkait dengan upaya penanganan melalui operasional udara.
4: Lalu bagaimana nih Bang untuk kesiapan personel dan sarana prasarana pemadaman karhutla yang dimiliki BPBD di Provinsi Jambi ini Bang untuk saat ini?
5: Dari sisi personel kita sudah menyiapkan dan menyiagakan itu total 5.923 personil dari atas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, kelompok masyarakat kulit api, terus dari regu pemadam kebakaran perusahaan, di mana pada saat ini kita memang ada upaya-upaya mitigasi, di mana melalui dan Satgas kita sudah membentuk atau menetapkan 81 pos terpadu di wilayah rawan, di mana itu personil tadi melaksanakan sosialisasi, edukasi, sambang, dan patroli di wilayah-wilayah rawan tersebut, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Jadi kita lebih kepada upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan. Namun, apabila pun ada kejadian kebakaran di wilayah-wilayah rawan tersebut, anggota tadi personil ditempatkan itu bisa lebih dahulu untuk melakukan antisipasi awal, mengelokalisasi untuk penyebaran agar tidak meluas. Nah, jadi ini upaya-upaya supaya pemadaman ini bisa langsung dilaksanakan sehingga tidak terjadi peluasan kebakaran. Nah, itu upaya kita.
4: Oke, berarti lumayan cukup banyak 5.000 personil kita Bang ya, 5.000 lebih dipersiapkan untuk selama puncak musim kemarau ini Bang ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, lalu bagaimana Bang dengan peralatan pemadaman yang tersedia saat ini? Apakah sudah mencukupi atau belum nih Bang?
5: Terkait dengan peralatan, kita alhamdulillah Provinsi Jambi ini sudah cukup memadai lah. Namun juga kita seperti yang telah disampaikan oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB, kemarin pada saat rapat juga disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan BNPB, rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh di Politik dan Keamanan, itu kami dipersilakan untuk mengajukan bantuan tambahan peralatan ke BNPB untuk penanganan karhutla ini. Kami juga melalui surat gubernur ini akan mengajukan peralatan tambahan, yang mana memang yang kami butuhkan itu kekurangan selang dan juga mesin pompa, di mana di beberapa wilayah, di beberapa kejadian ini kita karena kondisi air yang sulit pada saat pemadaman, sehingga menyulitkan untuk pemadaman dan membutuhkan tambahan selang dan juga tambahan peralatan lainnya, yang mana memang ini kita perlu untuk lebih lagi untuk penanganannya. Jadi kita ajukan itu selang dan juga mesin pompa kepada BPBD. Tapi secara keseluruhan di posko-posko yang kita tempatkan tadi, itu setiap posko itu kita sudah siagakan satu mesin dinjing beserta dengan peralatannya dan juga selangnya. Itu dalam upaya apabila ada kejadian di posko tersebut, minimal personel yang ada itu bisa melokalisir dan juga bisa mengantisipasi agar tidak melebar ataupun kebakarannya tidak meluas. Artinya ada upaya awal sebelum adanya tambahan ataupun dukungan personil tambahan dari provinsi gitu.
4: Berarti memang kebutuhan selang itu Bang. Nah, lalu bagaimana nih Bang jika terjadi kebakaran hutannya ini jauh dari lokasi air nih Bang?
5: Baik, kita di Provinsi Jambi selain kita siagakan personel darat, kita juga ambil dibantu melalui operasional udara, di mana dari BNPB kita melakukan bantuan itu satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua helikopter bombing. Dan juga dari pihak swasta seperti PT Sinar Mas, itu juga kemarin pada saat pemadaman di Sungai Gelam, di mana memang kami cuma punya dua helikopter bombing, perusahaan Sinar Mas dan juga LHM itu membantu dua helikopter bombing. Jadi pada saat kondisi-kondisi yang memang darurat dan memang diperlukan tambahan operasional udara ini, kita alhamdulillah didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memang care terhadap penanganan karhutla. Ini alhamdulillah sinergitas ini jalan di Provinsi Jambi, sehingga dalam upaya-upaya penanganan kita lebih cepat penanganannya. Karena kita tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha. Seperti tadi saya sampaikan, di penanganan darat itu personil itu ada 81 pos. Anggaran yang ada di provinsi hanya bisa mendanai untuk 11 pos. 70 pos itu adalah keterlibatan dari dunia usaha melalui anggaran untuk bisa membentuk posko-posko yang ada di selain posko yang ditetapkan oleh provinsi. Begitu juga dengan penanganan udaranya, kita selain kita punya ada dua helikopter bombing, itu perusahaan swasta juga membantu dengan helikopter bombing mereka. Bahkan di awal mula masuknya musim kemarau di bulan Mei dan Juni ini, perusahaan juga sudah membantu kita dalam upaya operasi modifikasi cuaca, di mana itu dilaksanakan melalui CSR-nya Sinar Mas itu membantu pelaksana MC di awal, di akhir Mei dan awal Juni. Baru setelah itu dilanjutkan MC yang didanai oleh BNPB RI. Begitu Mas. Jadi kita memang alhamdulillahnya di Jambi ini personil ataupun satgasnya solid, lengkap dan juga sinergitasnya jalan.
4: Gitu. Mantap. Oke, baik. Berarti untuk saat ini bagaimana, Bang? Apakah terjadi kebakaran untuk saat ini, Bang, di Provinsi Jambi sendiri, Bang?
5: Ya, untuk kondisi update hari ini di kebakaran yang di Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, ini asapnya sudah jauh berkurang dan personel sekarang sedang melaksanakan pendinginan. Karena memang di lahan gambut itu, walaupun apinya sudah tidak ada lagi, tapi upaya-upaya pendinginan harus dilaksanakan karena memang lahan gambut itu sangat sulit untuk dipadamkan. Kemudian juga kami dapat laporan juga di daerah Salangon itu, di Kecamatan Air Hitam dan juga di Desa Lubuk Payang ini sedang berjibaku kawan-kawan dari TNI Polri, BPBD dan Malang ini dalam pemadaman di Lubuk Kepayang dan juga Kecamatan Air Hitam. Ini masih dalam tahap pemadaman. Dan juga ini kami dapat informasi juga di di Kabupaten Muara Jambi, Kecamatan Kumpe juga sedang terjadi kebakaran. Jadi memang kami sifatnya provinsi, itu kita kan backup kabupaten kota. Pada saat ini kawan-kawan BPBD Kabupaten Kota sedang melaksanakan pemadaman, mudah-mudahan bisa cepat terkendali sehingga upaya-upaya kita yang terlaksanakan itu bisa berhasil, Mas
4: Yoga. Amin, Pak. Amin, Bang. Semoga tidak terjadi kebakaran yang lebih besar lagi nih, Bang. Lalu apa nih tantangan yang paling terbesar nih dari BPBD sendiri untuk menangani karhutla untuk tahun ini, untuk saat ini, Bang?
5: Ya, ada beberapa tantangan. Yang pertama memang faktor cuaca. Tahun ini kan kita sedang menghadapi musim kemarau yang mana disampaikan oleh BMKG itu El Nino moderat atau El Nino kuat, di mana memang kondisi kering, apalagi lahan-lahan gambut sangat mudah untuk terbakar. Yang kedua, luas dan karakter geografi wilayah dalam laporan satgas, salah satu kendalanya adalah akses menuju titik api itu sangat sulit. Yang ketiga, itu adanya kejadian kebakaran yang bersamaan dengan lokasi yang memang berjauhan. Jadi kita memang agak sulit dalam memprioritaskan dan juga menurunkan personil. Terus masih adanya aktivitas masyarakat tadi membuka lahan dengan cara dibakar, karena upaya membuka lahan dengan cara dibakar tadi dia murah dan juga katanya setelah dibakar itu lahan itu subur. Nah, ini jadi kendalanya. Terus juga keterbatasan dukungan udara, kami biasanya setiap tahun itu di Jambi itu dukungan Eli Waterbombing itu lebih dari 2, biasanya 3 atau 4. Nah ini pada saat kemarin juga kita sampai hari ini baru 2 Eli WIB yang dibantu dari BNPB. Kita kesulitan, jadi kalau ada kejadian besar, sementara di tempat lain ada kejadian, ini kita kesulitan untuk mengerahkan helinya untuk penanganan melalui operasional udaranya. Terus juga ini beberapa kejadian ini angin cukup kencang sehingga memang akan penyebaran api itu lebih cepat dari biasanya gitu mas.
4: Oke baik, memang banyak ada beberapa kendala memang yang untuk kita ini, tapi semoga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan juga yang terjadi di Provinsi Jambi ya bang ya.
5: Ya, mas.
4: Mungkin terakhir nih bang, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat nih di Jambi agar seluruh elemen bisa bersama-sama juga menjaga lingkungan dan juga mencegah terjadinya karhut lahan nih bang.
5: Ya, kami cuma ingin menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG ini memang di tahun ini terjadi puncak kemarau itu lama dan juga sangat kering. Nah ini juga kami imbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, karena memang apabila sudah dibakar, apalagi di area-area lahan gambut ini sangat sulit untuk dipadamkan. Dan juga kalaupun mungkin nanti proses pemadaman berlangsung itu tidak sebentar, cukup lama, dan juga membutuhkan dan juga tenaga yang cukup besar. Ini sangat merugikan bagi kita. Apalagi ini kita sudah mulai merasakan ini, setiap pagi sudah mulai merasakan adanya terasa dampak dari kebakaran itu, asap sudah mulai masuk ke kota Jambi, karena memang kejadian memang yang di cukup besar itu di Muara Meda, di perbatasan antara Jambi dan juga Sumatera Selatan itu, arah anginnya, asapnya itu masuk ke kita kota Jambi. Selain kejadian di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, juga ada kejadian di provinsi tetangga yang mengakibatkan memang ini asapnya masuk ke kota Jambi. Ini sangat merugikan bagi kita, jadi kami harapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.
4: Oke.
5: Itu aja mas.
4: Oke siap, berarti memang nih asapnya udah mulai terasa juga sih sebenarnya bang. Oke baik.
5: Iya.
4: Baik bang, terima kasih bang sudah menyempatkan waktunya nih bang, udah bergabung di Dialog Kentongan pada sore hari ini bang.
5: Ya, sama-sama Mas Yoga. Nanti tolong sampaikan selamat hormat saya untuk Bapak Karo Opada Jambi yang selama ini juga cukup banyak membantu kami dalam hal penanganan, baik itu upaya-upaya pencegahan melalui penurunan personil-personil yang ada dari TNI Polri dan juga upaya-upaya penanganan pemadaman yang selama ini kami laksanakan. Terima kasih Mas Yoga.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.

0: Ya, baik pengadi, mana pun Anda berada, kita dengan senang lagu-lagu menemani di kebersamaan kita dan juga program Kentongan di kesempatan sore hari ini. Dan setelah azan asar untuk lagu Jambi dan sekitarnya, kembali program Kentongan yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak jadi sini di Pro 1 di 88,5 MHz.
1: Semakin menjadi

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

0: Ya, baik pengadi, mana pun Anda berada di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Kembali kita ikuti program Kentongan bersama Yoga Wijanarko.
1: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
2: Ya, pendengar, masih di Dialog Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Masih bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Andre Korinjani selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi. Saat ini sudah terhubung nih dengan studio ada Pak Kombes Pol Vendra Rivianto selaku Karo Ops Polda Jambi. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, Mas.
2: Oke, sehat, Bapak?
3: Baik, Mas.
2: Alhamdulillah sehat. Oke, baik, Pak. Mungkin sebelum kita mengawali perbincangan kita nih, ada salam nih dari Bang Andre Korinjani tadi, Pak. Karena sudah saling berkolaborasi.
3: Iya, terima kasih juga buat
2: ya. Ya, oke, baik, Pak. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini, Pak. Bagaimana nih, Pak? Kesiapsiagaan Polda Jambi sendiri nih, Pak, untuk menghadapi potensi meningkatnya karhutlah lah di Provinsi Jambi sendiri pada musim kemarau saat ini, Pak.
3: Ya, Mas, baik, selamat sore Pro 1 dan teman-teman pemirsa, bahwa Polda Jambi bersama-sama dengan Pak Danrem dan Korem Gapu serta Pemprov ya, Pemprov Jambi melalui BPBD, kami bulan-bulan triwulan kedua lah selepas April, Mei, Juni itu kami diskusi dan rapat intens tentang kesiapan karhutla ini, Mas.
2: Ya.
3: Dan puncaknya setelah kita tanggal keluar dari surat keputusan gubernur ya, Mas ya.
2: Ya.
3: Sekitar bulan April, tepatnya tanggal 17 April 2026 bahwa Jambi sudah masuk ke siaga karhutla. Tentu dengan adanya surat Bapak Gubernur itu, kita Provinsi Jambi menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan karhutla ini yang dipimpin oleh Pak Gubernur, kemudian Pak Danrem, Bapak Kapolda juga. Dan kami dengan Pak Danrem apel kesiapsiagaan itu juga di Korem, Mas. Di Korem.
2: Oke, baik.
3: Kira-kira seperti itu, Mas.
2: Oke, baik, Pak. Lalu dari wilayah Provinsi Jambi sendiri nih, Pak, wilayah mana saja sih, Pak, yang menjadi perhatian atau prioritas Polda Jambi nih untuk siaga karhutla saat ini, Pak?
3: Kalau untuk wilayah mana saja, itu hampir merata ya, Mas ya. Tapi paling tidak kami mencatat itu ada 7. Mulai dari Sarolangun, Tanjabar, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjabtim, Tebo, dan Merangin. Itu sih, Mas, sampai dengan per hari ini ya, Mas ya.
2: Lalu strategi
3: luasannya bervariasi. Ya.
2: Oke. Lalu strategi luasannya apa nih dari Polda Jambi sendiri nih, Pak, dalam mencegah karhutla sebelum terjadinya kebakaran nih, Pak?
3: Tentu kami bersama-sama, Mas, dengan BPBD ya, karena kita dikomandoi oleh Kodam, dalam hal ini Korem, dan BPBD, dan kami, dan Polda, itu strateginya sih banyak, Mas, tapi paling tidak diantaranya adalah menyiapsiagakan personil pastinya, kemudian juga sarana dan prasarananya, kemudian juga teknologi pemantauannya, termasuk juga penggunaan waterbombing, khususnya di lokasi-lokasi yang memang perlu di waterbombing, termasuk juga ini rekayasa cuaca ya, Mas, OMC.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Nah, kalau kami karena dengan teman-teman dari Korem, tentu lebih banyak di Satgas Satgas daratnya, Mas.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti itu.
2: Lalu ini kan sudah beberapa kali terjadi kebakaran nih, Pak, ya di Provinsi Jambi sendiri ya, untuk karhutla. Sebenarnya setelah di apa investigasi itu, sebenarnya apa sih, Pak, penyebab yang terjadinya karhutla di Provinsi Jambi saat ini, Pak?
3: Kalau berdasarkan banyak macam sih, Mas. Ada yang dari alam sendiri, ada dari karena kesengajaan dan kelalaian daripada saudara-saudara kita yang membuka lahan ataupun yang menelantarkan lahan juga. Tapi khusus di beberapa tempat yang memang perlu pendekatan air ya Mas ya.
2: Iya, iya.
3: Terutama air untuk memadamkan itu.
2: Lalu konsekuensi apa sih Pak yang konsekuensi hukum apa nih bagi masyarakat yang terbukti melakukan pembakaran lahan nih Pak?
3: Sebetulnya penegakan hukum itu kan alternatif terakhir Mas.
2: Ya,
3: ya kita dengan teman-teman BPBD dan Korem itu tetap berupaya untuk melalui himbauan untuk mengajak untuk tidak melakukan pembakaran dan lain segala macam itu, sekaligus juga untuk menjaga menjaga kebunnya, menjaga lahannya agar tidak terjadilah terjadi api gitu. Nah, konsekuensinya ya tentunya adalah ada di pelanggaran di pasal terutama ya pasal 308 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dari KUHAP yang baru Mas, kira-kira itu. Setiap orang yang menyebabkan kebakaran, ledakan, banjir, membahayakan keamanan umum, ancaman pidananya bervariasi. Ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Termasuk juga ada sanksi tambahan kalau itu korporasi. Kira-kira gitu, Mas.
2: Tapi untuk saat ini sudah ada yang terjerat kasus ini atau belum, Pak? Masih mendalami beberapa tahun terakhir. Sudah ada, Pak? Ya?
3: Sudah ada, Mas. Sudah ada. Dan bahkan ini sebetulnya kalau bisa jangan terjadi untuk penyidikannya lah Mas, tapi apa boleh buat, karena itu akan merugikan masyarakat yang banyak gitu loh kalau ini terus dilakukan dan bahkan sampai ke negara tetangga ya asap-asapnya. Kalau total semua yang lidik itu ada 47 kasus Mas, dan total semua 52 kasus, yang lidik 47, yang sidik per hari ini 6 kasus, dan ya seperti itu Mas.
2: Ini untuk tahun ini saja atau beberapa tahun terakhir ini Pak?
3: Tahun ini aja Mas.
2: Tahun ini aja ya? Mas.
3: Mulai dari Januari sampai Agustus. Ya.
2: Lumayan banyak juga Pak berarti Pak.
3: Ya kita menghimbau tetap untuk saudara-saudara kita jangan membuka lahan, jangan dibakar lah.
2: Kalau gitu. Menurut pantauan dari Polda sendiri Pak, wilayah mana sih yang paling rawan nih Pak, yang paling rawan, yang paling banyak dijaga supaya tidak terjadi kebakaran di daerah mana Pak?
3: Sebetulnya itu sudah kita antisipasi dengan dari teman-teman ada potensi-potensi ini juga Mas, siaga masyarakat peduli api.
2: Oh, iya.
3: Ada juga dari perusahaan-perusahaan juga yang menggunakan CSR-nya, yang menggunakan kewenangan apa namanya itu yurisdiksi di HPH-nya di lokasi-lokasi kebunnya itu 81 tower Mas. Nah, di sini ada untuk di daratnya, tapi yang terdukung ada 11 tower oleh teman-teman dari masyarakat peduli api, tapi sisanya itu dari beberapa perusahaan juga mendirikan juga itu. Cuma untuk kekuatan personilnya dari satgas mereka sendiri. Nah, untuk dari yang banyak itu ya, 7 kabupaten itu Mas. Saat ini sih Sarolangun ya Mas ya. Kemudian urutan kedua Tanjabar, urutan ketiga Batanghari, terus keempat Muaro Jambi, dan seterusnya Tanjabtim, Tebo, dan Merangin. Begitu Mas.
2: Oke, baik. Berarti memang kolaborasi ini sangat diperlukan ya, dari mulai dari Manggalakni, Polda, TNI, BPBD juga Pak ya?
3: Iya, harus.
2: Oke. Lalu Pak, bagaimana nih Pak? Ini kan pasti sosialisasi juga nih ke masyarakat ya. Karena bagaimana strategi dari Polda sendiri untuk apa ya melakukan sosialisasi lah agar masyarakat tuh tidak boleh lah membakar lahan gitu Pak?
3: Itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya Mas. Dari bulan apa ya? Sebelum per Juni itu sudah mulai kita bincarkan untuk sosialisasi baik melalui pamflet, melalui banner, melalui kelompok-kelompok komunitas, kelompok tani, melalui Babin Kamtibmas, Babinsa, Kapolsek, sampai ke masyarakat-masyarakat yang paling terkecil yang kira-kira ada di wilayah masing-masing di kabupaten. Provinsi Jambi, Mas. Itu sudah kita lakukan juga.
2: Oke, baik, Pak. Mungkin terakhir, Pak, bagaimana pesan-pesan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Provinsi Jambi nih, agar kita sama-samalah menjaga hutan dan lahan agar tidak terjadi kebakaran, apalagi nih kemarau cukup kering ya, Pak, untuk tahun ini.
3: Ya, karena memang masuk ke El Nino kuat ya, Mas, ya, per bulan Agustus dan September, info dari BMKG begitu, Mas. Mungkin kami dari Polda berpesan bahwa keselamatan masyarakat untuk menjaga udara bersih Provinsi Jambi ya adalah prioritas bersama, Mas. Bukan hanya milik perseorangan, milik perusahaan, tapi prioritas kita semua. Termasuk juga mengajak masyarakat, baik yang non perusahaan, apalagi perusahaan, untuk segera melaporkan jika melihat adanya titik api atau orang-orang yang sengaja melakukan pembakaran, boleh ke 110 ataupun ke Satgas yang terdekat yang ada di Satgas Karhutla yang ada di sekitar wilayahnya. Itu kira-kira seperti itu, Mas.
2: Oke, baik, Pak. Terima kasih nih, Pak Kombes Pol Vendra Rivianto nih, Pak, sudah bergabung di Dialog Kentongan pada sore hari ini dan juga menyempatkan waktunya untuk berdialog di Dialog Kentongan ini, Pak.
3: Iya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
2: Baik,
3: selamat,
2: Pak.
3: Silakan,
2: sore. Sudah aktivitasnya kembali, Pak. Ya, baik, pendengar.
3: Terima kasih.
2: Ya, baik, pendengar di manapun Anda berada, demikianlah Dialog Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026 pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja usai. Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentu masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega, dan selanjutnya akan kita ikuti program Warta Belajar Sumba. Selamat mengikuti.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kami masih tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan, yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit, yang diberikan kepada ibu hamil.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Belajar Sumba sore ini akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Di antaranya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi merah putih. Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi Merah Putih. Laporan Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang, untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke RRISP Sungai Penuh.

0: Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
1: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Rio Tanjung melaporkan.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick-up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
2: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya. Tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
1: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat Sumsel mengenai progres Koperasi Merah Putih di Palembang yang dirangkum Erlin Fartesa.
1: Kalau menurut saya, adanya Koperasi Merah Putih ini cukup bagus ya, apalagi kalau memang bisa membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap proses pembentukannya itu jangan cuma cepat di awal, tapi juga benar-benar dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengurusnya, usaha yang dijalankan, sampai pengelolaannya. Karena kalau koperasinya dikelola dengan baik, saya rasa itu bisa membuka peluang usaha baru ya, dan membantu ekonomi masyarakat desa juga pastinya. Jadi saya mendukung sih, semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Saya Iqbal dari Cikawinatan. Menurut saya, percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ya, saya Amran dari KM9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
4: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsih.
1: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun koperasi Desa Merah Putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait koperasi Desa Merah Putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 koperasi Desa Merah Putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai koperasi Desa Merah Putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunan-bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di koperasi Desa Merah Putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai koperasi Desa Merah Putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada potik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa di diberdayakan untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian mendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satrianingsi dari RRI Sungailiat, sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung, namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Tadi saya sampaikan dari mana-mana poin-poin yang bisa kita tingkatkan itu harus kita tingkatkan pada prinsipnya intinya apapun yang akan kita bicarakan. Terima kasih.

0: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah satu regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggala Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bintuhan. Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di

0: pembukaan Tara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Keikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran Gerakan Pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Haris mewakili tim kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Halo Bu.
1: Aisyah, nak, kamu sudah di perjalanan pulang. Ayah sama ibu sudah nunggu buat lebaran bareng.
0: Maaf Bu, sepertinya Aisyah belum bisa pulang tahun ini.
1: Kamu masih di rumah sakit?
0: Iya Bu, ada pasien di ICU yang kondisinya kritis. Dari tadi Aisyah harus terus memantau keadaannya. Sebenarnya Aisyah kangen sekali ingin lebaran di rumah. Tapi kalau Aisyah pergi sekarang, siapa yang menjaga pasien ini, Bu?
1: Nak, pulang bisa kapan saja. Tapi menyelamatkan orang yang sedang berjuang untuk hidup, itu jauh lebih berarti.
0: Terima kasih, Bu. Doakan pasien ini selamat.
1: Ibu selalu doakan kamu dan semua orang yang kamu tolong selamat dan sehat.
2: Di malam takbir yang penuh haru, tidak semua orang bisa berkumpul bersama keluarga. Ada mereka yang tetap berjaga, merawat, dan menyelamatkan sesama. Pengorbanan kecil yang mungkin tidak terlihat, namun membawa harapan bagi orang lain yang sedang berjuang. Karena sejatinya, menolong sesama adalah bentuk kemanusiaan yang paling mulia.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, pendengar, informasi berikut ini. Kekeringan terparah landa 71% wilayah Inggris akibat panas ekstrim. Ya, lebih dari 2/3 wilayah Inggris ini mengalami kekeringan terparah sejak 1836, dikutip dari BBC News pada Selasa 11 Agustus 2026. 71,3% wilayah negara itu telah ditetapkan status kekeringan. Di antaranya East Midland, Lincolnshire dan juga North Downshire dan juga Kent, Sussex, Shetland dan South Down, wilayah-wilayah tersebut ini bergabung dengan sekitar separuh Inggris dan juga seluruh Wales yang sebelumnya telah mengalami kekeringan. Status tersebut ditetapkan National Drought Group setelah menggelar rapat pada Senin 10 Agustus 2012. Sekitar 45 juta orang tinggal di wilayah terdampak kekeringan, sementara lebih dari 27 juta orang menghadapi pembatasan penggunaan air. Kondisi tersebut juga setelah musim panas ekstrim dan juga kering melanda Britania Raya. Ketua National Drought Group ini Tony Grayling ini memperingatkan kondisi kekeringan di Inggris akan terus memburuk. Dan juga menurut dia hujan signifikan dan juga berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ini sebagian besar Inggris kini mengalami flash drought atau juga kekeringan yang berkembang sangat cepat akibat curah hujan rendah dan juga suhu tinggi. Yorkshire dan juga Inggris bagian timur laut telah memasuki status cuaca kering berkepanjangan sebagai tahap sebelum kekeringan. Saat ini tidak ada lagi wilayah di Inggris yang berada dalam status cuaca normal. Dan juga peringatan kesehatan akibat panas tingkat amber gitu ya juga diberlakukan di hampir seluruh Inggris. Cuaca panas dan juga kering meningkatkan resiko kebakaran hutan dengan puluhan petugas damkar masih menangani si jago merah di Neoporos. Kondisi kekeringan juga memberi tekanan besar terhadap sektor pertanian. Inggris dan juga Wales mengalami Juli terkering, sementara Inggris bagian tenggara hanya menerima 1% dari rata-rata curah hujan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang kekeringan terparah landa 71% wilayah Inggris akibat panas ekstrim, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita kembali ke informasi berikut ini. Operasi Israel masih bayangkan warga sipil Gaza. Ya, PBB meringatkan bahwa operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza masih membahayakan warga Palestina dan juga memperburuk kebutuhan kemanusiaan. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq ini menyampaikan peringatan tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, peringatan tersebut disampaikan berdasarkan laporan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau juga OCHA, Mitra Keamanan dan juga Keselamatan. PBB mencatat sejumlah insiden sejak Jumat berada di antaranya dilaporkan menyebabkan korban warga sipil. OCHA juga kembali menegaskan bahwa warga sipil dan juga infrastruktur sipil harus mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional. Sementara itu, tim kemanusiaan di Gaza terus menangani ancaman benda-benda peledak yang tersebar di berbagai wilayah. Sejak konflik dimulai pada Oktober 2023, mereka telah mengidentifikasi dan juga menandai lebih dari 1.000 benda peledak, maksud kami adanya upaya untuk dilakukan untuk mengurangi bahaya bagi masyarakat pekerja kemanusiaan. Penanganan benda peledak juga membantu proses pembersihan puing-puing, membuka akses menuju infrastruktur penting, serta memulihkan fasilitas air dan juga sanitasi. Namun kebutuhan bantuan di Gaza masih sangat besar. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang PBB, operasi Israel masih bahayakan warga sipil Gaza, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, informasi berikut ini, Iran usulkan biaya untuk layanan maritim di Selat Hormuz. Dan juga Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Dan juga pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran dan juga Ismail Baghaei dalam konferensi pers Minggu pada Senin 10 Agustus 2026. Dan juga Baghaei dia juga menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Dan juga menurutnya penyedia layanan maritim pihak penerima kompensasi atas layanan yang diberikan dilansir dari China Daily. Namun ia mengatakan rincian ini yang mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Dan juga perundingan antara Iran dan juga Oman terkait rute baru masih berlangsung dan juga disebut berjalan lancar serta konstruktif. Dan juga kedua negara masih membahas sejumlah poin teknis termasuk juga mekanisme untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Dan juga mereka juga membahas persoalan lingkungan, penyediaan layanan maritim serta upaya memerangi kejahatan di kawasan tersebut. Dalam kemungkinan di kesepakatan baru, rute utara dan juga selatan yang saat ini digunakan di Selat Hormuz akan digantikan oleh rute tengah. Rute tersebut akan digunakan sementara hingga Iran dan Oman menyepakati skema perpisahan lalu lintas baru. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat baca di rri.co.id. Iran usulkan biaya layanan maritim di Selat Hormuz.

Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama Hidayati Saniyah binti H. Usman Hamid, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 33. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan. 1. Mengabulkan permohonan pembantah. I. 2. 3. Dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah. I. 2. 3. Dan 4. Dengan nomor register 10, garing PDT, garing BTH, garing 2026, garing PNSNT. Dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10, garing PDT, garing BTH, garing 2026, garing PNSNT. Dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah. I. 2, 3, dan 4. Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Gun.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan mendengar di mana pun Anda berada. Kembali musik dan informasi. Ya, kebakaran hutan dan lahan kahutlah di wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mulai terkendali setelah proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 5 hari. Tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan juga melakukan pendinginan di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap tipis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD di Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, hari ini mengatakan secara keseluruhan api hampir seluruhnya berhasil dipadamkan, namun karakteristik lahan gambut ini membuat proses pendinginan tetap harus dilakukan secara menyeluruh. Penanganan kahula melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Polisi Hutan, Masyarakat Peduli Api, serta regu pemadam kebakaran dari sejumlah perusahaan di sekitar lokasi. Dan juga termasuk juga perusahaan yang turut membantu penanganan, juga membantu pembuatan sekat bakar menggunakan alat berat untuk mencegah api kembali meluas. BPBD Provinsi Jambi juga mendirikan dapur umum dan juga proses kesehatan di sekitar lokasi kebakaran. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan logistik sekaligus memantau kondisi kesehatan personil yang telah bertugas selama lebih dari 5 hari. Sementara itu, luas lahan yang terbakar masih dalam proses pengukuran ulang setelah tahapan pendinginan selesai. BPBD memperkirakan luas lahan yang terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Jambi mengintensifkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak musim kemarau, termasuk juga sektor pertanian, bantuan benih, pompa air, hingga normalisasi sungai menjadi upaya utama menjaga produktivitas lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Jambi, Amiruddin, ini mengatakan pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan bantuan benih padi adiptif untuk lahan seluas 200 hektar. Selain itu juga pemerintah juga telah menyalurkan pompa air kepada kelompok tani melalui bantuan APBD maupun pemerintah pusat. Tak hanya itu, pemerintah Kota Jambi juga telah meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS ini melakukan normalisasi sungai, dan dalam hal ini pihaknya meminta normalisasi aliran sungai karena banyak sedimentasi yang menyebabkan aliran sungai tidak lancar. Dan juga ini penting agar pasokan air lahan pertanian tetap tersedia. Ia juga mengimbau petani memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal sekaligus lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau.

0: Selana sudah gak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak?
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi, bapak aja yang ngeyel.
0: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
2: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga.

mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion.

pengetahuan isi putusan Pengadilan Negeri Senggati nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama Bai Haiki bin H. Usman Hamid, umur kurang lebih 53 tahun, pekerjaan, alamat sekarang tidak diketahui, alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 36. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Senggati untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Simon Good.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali masih dan informasi. Sekolah rakyat di Kota Jambi ini memberikan kelulusan kepada orang tua. Kelulusan maksud kami kepada orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kebijakan ini diterapkan karena sebagian siswa masih membutuhkan pendampingan emosional setelah kembali bersekolah, terutama anak jenjang sekolah dasar dan juga kepala sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Jambi. Ini Sudarmono ini mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun untuk sementara waktu orang tua diperbolehkan datang setiap hari guna membantu anak beradaptasi dengan lingkungan asrama. Sudarmono juga menjelaskan khusus siswa SD juga tidak ditempatkan dalam satu kamar khusus. Mereka bergabung bersama siswa yang lebih senior agar dapat memperoleh pendampingan.

Nah, juga saat ini sekolah rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru 17 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, sekolah mendapat dukungan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi. Guru tamu tersebut terdiri dari sekitar 5 orang untuk jenjang SD, 12 orang untuk SMP, dan juga 4 orang untuk SMA. Dengan dukungan tersebut, seluruh mata pelajaran diharapkan dapat terisi selama proses rekrutmen guru tetap melalui BKN berlangsung. Dan selain itu juga pembelajaran formal, sekolah rakyat juga menyiapkan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan juga keterampilan sesuai dengan potensi masing-masing. Ya, kebakaran hutan dan lahan kaula telah terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Selain penanganan kebakaran di desa persiapan air merah ini Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, petugas Manggala Agni juga melakukan pemadaman di sejumlah daerah lainnya. Koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan laporan kebakaran juga diterima dari wilayah Batanghari, Kecamatan Mersam, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kondisi tersebut membuat personil penanganan kaula harus dibagi untuk melakukan pemadaman di beberapa lokasi. Bahkan personil dari Provinsi Jambi juga dibutuhkan untuk wilayah Sumatera Selatan membantu penanganan kaula di Kabupaten Ogan Kemering Ilir atau Oki dan juga Ogan Ilir Oi. Ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Khususnya di kawasan gambut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lahan tetap basah, termasuk juga mempertahankan tinggi muka air tanah.

0: Eh, sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali masih ada informasi. DPRD Jambi dorong percepatan bagi hasil migas, libatkan lintas sektor. Panitia khusus Pansus DPRD Provinsi Jambi dorong percepatan bagi hasil migas ini participating interest sebesar 10% dengan melibatkan lintas sektor, upaya persoalan tersebut bisa segera menemukan titik terang. Terkait dinamika terbaru soal isu satu perusahaan hanya sanggup mengeluarkan anggaran 7%, DPRD Provinsi Jambi akan gandeng sejumlah pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Abu Yani menjelaskan persoalan bagi hasil migas wajib transparan supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Apalagi dana tersebut ini sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, untuk itu pihaknya telah menjadwalkan rapat lintas sektor pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan melibatkan Kementerian SDM dan juga DPR RI, Kepolisian juga Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Perwakilan Jambi dan juga BUMD, dan hal ini PT Jambi Indoguna Internasional. Menurutnya apalagi dalam rapat tersebut tidak menemukan solusi, Pansus Tim Percepatan akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke pihak aparat penegak hukum. Upaya dapat dituntaskan oleh pihak yang dimaksud. Ketua Pansus perinci dari dua perusahaan kontraktor kontrak kerjasama K3S yang ikut berpartisipasi melalui dana bagi hasil untuk daerah dan juga baru Jadestone Energi yang sepakat. Jadestone Energi menurutnya sudah tidak ada masalah mengingat perusahaan tersebut siap mengeluarkan kontribusi untuk daerah sebesar 30 miliar. Kita beralih ke informasi berikut. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Muara Burian resmi membuka program magang bagi 17 peserta. Senin 10 Agustus 2020 kemarin, program magang tersebut akan berlangsung selama 6 bulan dengan kesempatan peserta di sejumlah bidang sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan juga pembukaan program berlangsung di Aula Lapas Muara Burian dan juga dihadiri Kepala Lapas Muara Burian M. Ilham Santoso Sahdani dan juga pejabat struktural serta jajaran jabatan fungsional tertentu dan juga jabatan fungsional umum. Kepala Lapas Muara Bulian M. Ilham Santoso Sahdani ini mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus juga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 17 peserta akan ditempatkan pada bidang administrasi, keamanan, binaan, kesehatan, serta sejumlah layanan pendukung lainnya. Selama mengikuti program, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan, memahami dinamika kerja di lingkungan permasyarakatan, serta ikut mendukung kelancaran operasional Lapas Muara Bulian. Dan juga pembukaan program ditandai dengan penandatangan perjanjian kontrak magang antara Kepala Lapas Muara Bulian dan juga perwakilan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan juga pemasangan kartu tanda peserta magang secara simbolis. Melalui program ini, Lapas Muara Bulian berharap mencipta ekosistem pembelajaran yang produktif sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran lembaga masyarakat dalam sistem peradilan pidana nasional. Baik, mereka di mana pun anda berada, kita hentikan sejenak musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian Asy-Syajal Quran, Tahrim Beduk, dan Azan Maghrib.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita dengan senang lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajiannya suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrojim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Iya, dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tranaipura, Kota Jambi. Dengar kasus tenaga kesehatan yang viral karena dinilai bersikap nir empati terhadap pasien pengguna BPJS kembali menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dan juga kompetensi tinggi belum tentu sejalan dengan kepedulian dan juga empati. Tenaga kesehatan ini tetap dituntut memberikan pelayanan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi pasien. Ya, Wilia Wardayanti ini dari Puspa Kota Jambi bidang pemberdayaan perempuan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya pendidikan etika dan juga karakter sejak dini. Dan juga menurutnya empati perlu dibangun melalui keluarga dan juga lingkungan pendidikan karena tingkat pendidikan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kepedulian dan juga akhlak yang baik. Ia mendorong penguatan karakter melalui kolaborasi keluarga, sekolah, organisasi dan juga komunitas. Puspa Kota Jambi turut melakukan sosialisasi, seminar, diskusi publik, serta edukasi di sekolah untuk mencegah perundungan dan juga membangun karakter. Kasus nir empati dalam pelayanan publik diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat etika dan juga kepedulian masyarakat. Kita beralih ke informasi berikut ini, tim penggerak pemberdayaan dan juga kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Sungai Bendung memperkuat langkah dalam mengentaskan angka stunting. Melalui gerakan inovasi bertajuk program 3S, segenggam beras, sebutir telur, dan juga Rp1.000. Program berbasis kepedulian sosial dijalankan secara bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah, OPD di lingkungan pemerintah Kota Sungai Bendung. Ketua TPPKK Kota Sungai Bendung menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil dilakukan secara kolektif dan juga konsisten oleh seluruh elemen pemerintah daerah akan berdampak besar. Gotong royong lintas instansi itu menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Sungai Bendung. Pemerintah Kota Sungai Bendung mengapresiasi tingginya partisipasi aktif seluruh OPD, sinergi antara TPPKK dan juga jajaran Pemkot Sungai Bendung diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Bendung yang sehat, cerdas dan juga bebas stunting. Ketua TPPKK Sungai Bendung ini menegaskan bahwa intervensi stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan butuh aksi konkret yang menyentuh akar masalah di lapangan. Kehadiran gizi tambahan seperti telur dan juga susu diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perbaikan kurva pertumbuhan anak-anak di Sungai Bendung. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, teman, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi-bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $4.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api. Jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar di mana pun anda berada, tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Dan untuk menemani anda selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan judul Berdoalah Seperti Yabes bersama Kartini Samosir STH. Selamat mengikuti.

Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat malam dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia, Stasiun Jambi. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Kita masih boleh bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara, dan memberkati kita sampai pada malam ini dengan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai renungan kita pada malam ini, mari kita menyerahkan renungan ini ke dalam tangan Tuhan agar persekutuan kita saat ini boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali hadir di malam hari.

ini ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah para pendengar dimanapun mereka berada, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema renungan kita saat ini tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membaca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tema renungan kita pada saat malam hari ini, yaitu berdoalah seperti Yabes. Saya ulangi sekali lagi bahwa tema kita pada saat malam hari ini yaitu berdoalah seperti Yabes, yaitu tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang sudah kita baca bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Tawarik, kisah ini menceritakan tentang Yabes yang hanya ditulis pada 2 ayat saja. Nama Yabes artinya duka cita, penderitaan, tekanan batin. Namanya diberikan ibunya sebab ibunya melahirkannya dengan kesakitan. Katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ada di ayat yang ke-10. Nama Yabes dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani, yaitu Yabet, yang berakar dari kata Atsaf atau Otsef, yang berarti kesakitan, penderitaan, kesedihan, atau membuat berduka cita. Yabes berasal dari suku Yehuda. Arti namanya menunjuk suatu makna yang buruk, tetapi tidak menjadi hambatan untuk menjadikan hidupnya cukup baik, sehingga Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bisa kita melihat di ayat yang ke-9. Doa Yabes adalah contoh doa yang permintaannya dikabulkan oleh Allah. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arti nama Yabes, tadi saya katakan bahwa kesakitan, kesengsaraan, atau tekanan batin. Artinya bahwa meskipun latar belakang namanya buruk dan penuh penderitaan, Alkitab mencatat bahwa Yabes menjadi orang yang paling dimuliakan atau dihormati dari antara saudara-saudaranya karena ia berseru kepada Tuhan dengan doanya, sehingga apa yang didoakan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 4 poin permohonan di dalam doa Yabes, yaitu yang pertama adalah memohon berkat. Artinya bahwa meminta Allah memberkati hidupnya secara berlimpah, bukan hanya secara materi, tetapi juga damai sejahtera. Mengakui bahwa segala kebaikan dan keberhasilan murni berasal daripada anugerah Tuhan, bukan hasil kekuatannya sendiri.
Yang kedua, permohonan doa Yabes, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di situ dikatakan bahwa perluasan daerah. Ini bukan soal tanah dan pengaruh dalam kehidupan. Meminta perluasan wilayah atau peningkatan tanggung jawab dan kesempatan hidup yang lebih baik. Akan tetapi, meminta bagaimana supaya Tuhan memperluas pengaruh, kesempatannya untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, atau kapasitas rohani untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yabes bermohon kepada Tuhan bagaimana supaya Yabes bisa menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di situ permohonan dalam doa Yabes adalah tentang penyertaan Tuhan. Memohon agar tangan Tuhan selalu menyertai dan memimpin setiap langkahnya, karena dia tahu bahwa semua usahanya tanpa Tuhan pasti sia-sia. Artinya, dia menyadari bahwa kebutuhan akan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupannya sangatlah menjadi satu hal yang terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Saudara, yang keempat yang menjadi permohonan di dalam doa Yabes adalah berbicara tentang perlindungan dari malapetaka. Yabes ingin hidup bebas dari penderitaan yang diwakili oleh namanya. Dia memohon agar dijauhkan dari bahaya dan kesakitan, sehingga arti nama aslinya membawa sengit tidak terjadi atas hidupnya, sehingga dikenal sebagai orang yang dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun namanya berkonotasi negatif, akan tetapi nama atau masa lalu Yabes tidak menjadi satu kendala untuk dia hidup lebih baik di dalam Tuhan. Karena doa yang tulus dan penuh iman akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mencari berkat Tuhan bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana supaya ada pertumbuhan dan perlindungan rohani. Kisah Yabes mengajarkan bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan siapa saja yang berserah dan berdoa dengan iman. Yabes dari Alkitab menjelaskan pelajaran rohani dari doa ini untuk kehidupan sehari-hari yang bisa kita pelajari. Ada tiga pesan dari kehidupan Yabes yang bisa bermakna di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan menyerah. Tapi kita semua mau mengingat bahwa Yabes tidak pernah menyerah. Saudara tidak boleh menyerah. Saya juga tidak boleh menyerah. Kita semua tidak boleh menyerah dengan semua pergumulan dan masalah yang ada. Tidak ada kata menyerah dalam hidup kekristenan hari lepas hari. Kalau hari ini, Bapak Saudara, ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita jangan lemah, atau kita katakan bahwa aku menyerah, aku tidak mau lagi mengikut Tuhan. Tetapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat malam hari ini memotivasi kita untuk kita boleh belajar dari kehidupan Yabes. Walaupun Yabes dilahirkan dengan mengalami suatu penderitaan, kesakitan, tetapi itu tidak membuat dia untuk semakin giat untuk memperluas daerahnya, artinya untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagus Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menyerah menghadapi setiap pergumulan yang ada, baik masalah yang ada, karena kita percaya bersama Yesus Kristus jalan pasti dibukakan.
Mungkin saat ini kita ada yang sakit, ataupun saat ini kita mungkin ada mengalami pergumulan yang sangat berat. Secara manusia kita tidak sanggup, mungkin kita tidak mampu. Kita katakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tetapi percayalah, kalau kita percaya dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau mengikuti setiap apa yang dilakukan oleh Yabes, pasti kita juga mampu untuk mengalahkan setiap ketakutan ataupun kekhawatiran yang sedang ada dalam kehidupan kita. Kedua, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di sini tadi yang pertama saya katakan bahwa ada pesan dari kehidupan Yabes ini yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua adalah berdoa lebih sungguh-sungguh. Yabes mengalami pergumulan, penderitaan, sesuatu yang tidak enak, bahkan menyakitkan dalam hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Yabes? Dia tidak ngomel sama Tuhan, atau dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sesuatu hal yang buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupannya ketika dia lahir, dia tidak pernah menyalahkan ibunya, dia tidak pernah menyalahkan saudaranya, tetapi dia hanya melakukan doa dan doa, sehingga hidup Yabes bisa berubah. Ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang bisa kita petik dari kehidupan Yabes. Yang ketiga adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Yabes memiliki banyak saudara. Setelah sudah kita baca dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Yabes itu lebih dimuliakan, ya, lebih dihormati daripada saudara-saudaranya yang lain. Kenapa Yabes lebih dihormati dibandingkan saudaranya yang lainnya? Karena dia menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana seseorang yang awalnya mengalami suatu penderitaan, kesakitan, dan pada akhirnya Tuhan mampu mengubah hidupnya menjadi diberkati karena satu pergumulan ataupun perjuangan di dalam doa yang sangat luar biasa, sehingga dia berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana supaya mengajarkan kita supaya kita tetap hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, supaya kita tetap tidak menyerah mengikut Tuhan, supaya kita tetap menjadi saksi Kristus walaupun kita diperhadapkan yang namanya satu problema kehidupan, walaupun kita diperhadapkan yang namanya satu masalah dalam kehidupan. Mungkin sampai pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada satu pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan secara manusia. Mungkin kita saat ini ada, kita sedang sakit dan belum sembuh. Mungkin saat ini kita ada masalah dalam keluarga. Mungkin saat ini kita ada masalah dengan orang tua dengan anak, ataupun masalah antara anak dengan orang tua, ataupun kita mempunyai suatu masalah dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Percayalah, ketika kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita menjadi saksi yang benar kepada Tuhan lewat setiap apa yang telah kita alami dalam kehidupan kita, pasti orang lain akan menjadi diberkati karena kesaksian kita adalah kesaksian yang sangat bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini menjadi satu renungan bagi kita bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari setiap latar belakang kehidupan. Bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari setiap masa lalu. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tetap bangkit dari setiap
permasalahan kita. Kita harus tetap bangkit dari setiap kehidupan kita yang mungkin kita lahir tidak diinginkan. Mungkin sekali orang tua kita menginginkan kita anak perempuan, ataupun mungkin sekali orang tua kita dulu menginginkan kita anak laki-laki, ataupun tidak menginginkan kita lahir, ataupun mungkin ketika kita ada lahir mungkin tidak seperti apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kita percaya bahwa setiap orang yang lahir pasti punya kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia lahir di dunia ini tanpa punya kelebihan, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik. Kita semua manusia punya kelebihan yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah ketika kita lahir, siapapun kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan sama untuk kita semua. Tuhan tidak pernah memandang kita dari budaya mana, dari suku mana, ataupun dari agama mana. Kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita semua adalah sama di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dua Yabes yang sudah kita baca dalam satu Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, yaitu tentang bagi orang percaya adalah teladan atau permohonan yang rendah hati. Artinya bahwa berpusat pada ketergantungan kepada Allah untuk memohon berkat rohani, perlindungan dari kuasa jahat, serta penyertaan hidup setiap hari. Bapak saudara, doa Yabes bukan proses yang sangat cepat pada waktu itu. Akan tetapi, level yang paling panjang, jadilah tangan Tuhan yang memperluas wilayah tutorialnya. Jadi rindu untuk terus berdoa dan berdoa, sama juga seperti Yabes. Mari Bu saudara yang kasih Tuhan, kita akan memiliki lompatan iman yang sangat luar biasa. Jangan kita membiarkan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita membuat kita jadi lemah atau mengubah iman kita menjadi iman yang kandas atau iman yang lemah, iman yang goyah. Tetapi harus menjadi iman yang kuat, yang kokoh, walaupun kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Artinya bahwa percayalah, di dalam kuasanya pasti ada pemulihan. Di dalam kuasanya pasti ada jalan keluar. Di dalam kuasanya pasti ada mujizat. Karena apa? Karena kita yakin bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Baik Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita. Mungkin saat ini kita ada di jalan, ataupun kita dalam mobil, ataupun ada dalam satu pekerjaan di malam hari ini. Mungkin ada yang sedang bekerja lembur, ataupun saat ini ada yang sedang di rumah. Mari Bapak saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yabes ya. Karena doa-doa Yabes dapat menjadi satu teladan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi bahwa ada tiga pesan yang bisa kita contohi, bahwa kita tidak boleh menyerah. Amin Bapak saudara yang kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap berdoa lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa, doa, dan doa, supaya keadaan kita bisa berubah. Artinya bahwa kita tidak selalu menginginkan keadaan kita berubah. Misalnya kita akan menjadi kaya, ataupun kita supaya bagaimana supaya uang kita banyak. Bukan itu, tetapi di sini dikatakan bahwa bagaimana supaya kehidupan yang kesakitan Yabes, penderitaan yang sebelumnya, menjadi kehidupan yang selalu mengalami sukacita. Karena apa? Karena sukacita dari Tuhan tidak bisa dibeli dengan materi. Sukacita, ketenangan hidup, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi hanya bisa didapatkan
orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Tadi yang ketiga saya katakan bahwa menjadi saksi Kristus. Ketika kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita sudah berdoa, ketika kita mungkin sudah dijawab Tuhan doa kita, mari kita saksikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa benar-benar kuasa doa itu sangat besar kuasanya ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Kartini Samosir, penyuluh agama Kristen Provinsi Jambi. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam.

0: Kopinya ada, Pak?
1: Ada. Silakan duduk, Nak.
0: Terima kasih, Pak. Kopinya jangan terlalu manis ya, Pak. Ini judul lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansah.
0: Anang Ardiansah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Barantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, Nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, Nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya. Tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
0: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
1: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
0: Begitu ya, Pak.
1: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lambu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
0: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
1: Untuk apa, Nak?
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
1: Ketika 17 Agustus 1445, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan Gaib, juga di Alabio, yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin, menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, Untung, besok setelah sholat Jumat, kita gempur benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari? Atau menjelang subuh, saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
0: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
1: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan. Dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.

0: aku dan pasukan tidak kurang dari 90 orang. Akan menghancurkan tangsi polisi.
1: Dan kamu untung bergerak dari sayap kiri. Serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
2: Aku bersama pasukan pejuang dari alam roh akan meluluhlantakkan markas Nika Belanda.
1: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah. Langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
3: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
4: Begitu ya, Pak.
3: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
1: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
0: Amir dan pasukannya sudah menyerang tangsi polisi Nika. Bersenjatakan senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi pansar.
5: Badan, Badrun, Utuh, bersiap. Kita bantu Amir dan pasukannya.
6: Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan di Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
2: Allahu Akbar, pasukanku mulai terdesak. Belanda terlalu kuat dengan persenjataannya.
6: Untung! Kami dalam barisanmu. Allahu Akbar! Serang!
3: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Selama hampir 4 jam, para pejuang harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

0: Untung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA. Sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Halid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahan pada tanggal 5 Desember 1945. Dan di Berabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh iya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan. Dulunya Jalan Jawa. Sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita untuk dikenang atau
2: Arul diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Halid Tafsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faiza Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batuah.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu nggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
4: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya Kentang Mustafa. Kenapa namanya Kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id.
7: Pro 1.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut

Rekan Jambi, malam ini senang sekali saya Dirman hadir untuk Anda menjelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini, edisi 11 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini istirahat santai bersama keluarga atau mungkin lepas dari pekerjaannya, udah pulang kerja, ada yang sudah dan baru sampai rumah, mungkin ada juga bagi Anda yang saat ini tetap kerja terus tetap monitor Pro 1 Jambi. Terima kasih Anda yang setia mendengarkan melalui streaming atau RRI di rri.co.id maupun menggunakan radio terestrialnya.

di 88,5 MHz. Atau pendengar ada juga yang jauh-jauh mendengarkan melalui stasiun relay yang ada di Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk anda pendengar dimanapun berada, malam hari ini kita menyinggung mengenai komunitas peduli pelayanan publik. Mungkin bagi anda ada yang butuh sekali pelayanan publik, banyak di luar sana, tapi pada dasarnya untuk komunitas peduli pelayanan publik itu ada, dan kelompok ini adalah masyarakat sipil yang bermitra dengan pemerintah dan lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengedukasi masyarakat terkait standar pelayanan birokrasi pendidikan hingga kesehatan agar terbebas dari maladministrasi. Ini sering sebenarnya terjadi pendengar. Kita secara tidak langsung mungkin ada tetangga, saudara yang mengurus sesuatu, bisa jadi mengurus administrasi kependudukan atau mungkin yang lainnya. Dan sebenarnya lebih lanjut, berbagai perwakilan daerah seringkali membentuk forum seperti kelompok masyarakat peduli maladministrasi atau KMPM yang melibatkan mahasiswa, jurnalis, dan pegiat sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif. Kalau mungkin bagi anda yang memang lingkungannya di sana itu banyak terjadi hal seperti itu, sebenarnya lebih dekatnya untuk melaporkan hal-hal yang mungkin di luar dugaan seperti adanya maladministrasi itu lebih tepatnya untuk melaporkan ke Ombudsman Perwakilan, apalagi untuk di Jambi sudah ada pendengar. Untuk anda masih kami ada informasi lainnya, tetap bersama kami.

0: di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah, sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah, dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah, Nasi Ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, Nasi Ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kita membahas mengenai pelayanan publik, dan kalau untuk komunitas tadi ada, dan biasanya itu seperti kolaborasi dengan ombudsman. Dan kembali mengingat untuk pelayanan publik sendiri ada beberapa, kalau di administrasi itu ada pencatatan data dan kependudukan, terus pembuatan kartu dan tanda penduduk atau KTP, penerbitan surat izin mengemudi atau SIM, dan pengurusan izin usaha dan paspor. Itu adalah bagian administrasi. Dan bagi Anda di luar sana yang mungkin untuk jaringan listrik ada terkendala, itu juga termasuk bagian pelayanan publik. Terus distribusi air, karena memang air saat ini, apalagi air yang memang dari pump itu, nah, itu banyak kendala, dan bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam artian ini yang memang mengurus tentang pump atau perusahaan air minum. Terus penyediaan jaringan ini biasanya seperti jaringan seluler, ya, bisa jadi internet, pokoknya seluler, atau mungkin yang saat ini sering sekali menggunakan wifi dengan berbagai merek, dengan berbagai brand. Nah, itu bisa tuh dilaporkan untuk pelayanannya seperti apa. Dan semoga memang tidak ada kendala, apalagi untuk Anda yang memang sehari-harinya itu butuh sekali dengan pelayanan publik. Dan pendengar, nanti untuk Anda kembali hadir Ruang Rindu yang mau bergabung, ditunggu partisipasinya di line telepon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kita ikuti Ruang Rindu. Pendengar malam hari ini Ruang Rindu, lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000 hingga 2010. Tahun-tahun itu lagunya, kalau yang udah biasa lah mendengar ya, mendengarkan lagu-lagu dari kaset. Ini barusan itu ada lagu yang muncul alias launch apa bahasa lainnya itu, launching, terus juga mengudara, apalah ya bahasa lainnya. Pokoknya itu terbitnya di tahun 2009 antara Siti Nurhaliza dan Chris Dayanti. Ini mereka nyanyi bukan satu lagu aja, ada juga judulnya yang lain ya, keren-keren juga sebenarnya yang dinyanyikan dalam satu album kalau tidak salah waktu itu ya. Salah satunya lagu Tanpamu itu cukup booming juga waktunya ya. Waktu itu. Dan malam hari ini kita itu bukan hanya berbicara mengenai lagu-lagu di tahun-tahun itu, tapi tentang veteran juga, karena kemarin tepat memperingati hari veteran di Indonesia. Kalau kemarin itu sebenarnya mungkin tidak ada yang tahu bahwa di tanggal 10, tapi pada dasarnya setiap tahunnya itu ada hari memperingati hari veteran di Indonesia, tepat di tanggal 10 Agustus. Sebenarnya kalau untuk di bulan ini saja, di bulan Agustus banyak sebenarnya. Kalau untuk hari veterannya itu ya cuma diperingati di bulan Agustus, tepat di tanggal 10. Dan tahun ini kemarin ya, tepatnya di hari Selasa. Untuk anak peringatan malam hari ini yang mau bergabung, line telepon 0811 6707 8850. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maaf telah menunggu ya.
1: Karena aku bilang sekian lama
0: teneneau,
1: aku menunggu
0: teneneau
1: untuk suaramu.
0: Weh, perasaan kemarin saya ada lah. Kemarin ada nggak ya?
1: Kemarin Bang Adi ya malam tadi ya.
0: Oh iya ya, kemarin saya ada nggak ya? Kok jadi saya jadi lupa ya? Oh nggak ada.
1: Nggak ada kamu.
0: Malam tadi
1: Bang Adi
0: ya. Oh iya juga ya, betul. Pokoknya malam ini dan malam besok ada saya.
1: Besok kan tapi maksudnya tuh ke pusat.
0: Kayaknya iya, tapi kita lihat aja, soalnya itu di bulan ini tuh banyak juga program-program kemerdekaan. Jadi ya lihat aja besok ada atau enggak.
1: Iya, aku juga sudah
0: apa
1: di tempat kerja hari Sabtu udah diadakan lomba, hadiah udah dibeli.
0: Enggak bisa ya saya ikut ya?
1: Enggak bisa. Ilegal namanya.
0: Saya tuh orangnya kalau dengar hadiah tuh kayak semangat membara gitu,
1: iya kan? Walaupun cuma mangkok.
0: Iya benar.
1: Gimana gitu.
0: Pra waktu itu saya cuma dapat termos loh.
1: Termos mending. Orang ini cuma bahas kasar ngomongnya harga 5.000 gitu kan. Bahagianya ya.
0: Tapi ampun. Ngomong-ngomong termos, bukan termos apa ini namba yang tempat cair, tempat air. Kami bilang termos.
1: Ya kan memang termos, tempat air panas kan?
0: Bukan, tapi tempat air biasa, itu kami bilang termos.
1: Oh yang iya. Ya termos juga itu, yang itu tuh yang pencet gitu, yang kan, pencet gitu kan.
0: Yang pencet-pencet. Tapi sehat, Mbak E.
1: Alhamdulillah, semangat dong.
0: Iya, semangat. Kabar. Alhamdulillah. Kita berbicara mengenai veteran juga nih, Mbak E.
1: Apa itu?
0: Veteran itu kan mereka yang pernah berjasa loh, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Karena veteran itu ada yang memang undetect ya, bahasanya tidak terdeteksi. Tapi mereka ini sebenarnya, kalau veteran itu yang pernah menjadi prajurit militer atau ikut berjuang membela negara. Tapi mereka ini ada yang memang tidak terdeteksi, ada yang melapor bahwa mereka ini adalah salah satu juga dulu berjuang bela negara gitu.
1: Kita gitu ya, yang istilah ngomong ya kadang udah diakui.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Orang-orang lama ini sebenarnya.
1: Pantes lah kemarin di depan Korem tuh sepanjang
0: jalan
1: ucapan kan.
0: Iya, hari veteran namanya itu. Jadi dia ini perjuangannya itu banyak sekali jasanya, kayak pertempuran, terus perjuangan khusus. Tapi kalau dari pensiunan TNI sendiri, sebenarnya dia itu gelar anggota TNI atau Polri tanpa memandang keikutsertaan dalam perang. Nah, itu jadi purnawirawan gitu. Tapi kalau veteran itu bukan bagian dari TNI ya. Mereka itu memang pernah, iya, mereka itu cuma pernah berjuang aja. Tapi yang pernah pensiun dari TNI baru disebut purnawirawan. Bedo, itu bedo. Iya benar.
1: Kadang ya kasihan di berita anggota federasi tapi nggak
0: diakui. Betul, itu pernah tuh terjadi, betul.
1: Iya kan? Beneran. Mereka aku sambil ngobrol sambil bayangin yang di TV tuh.
0: Iya.
1: Beneran. Ya, mudah-mudahan ya.
0: Tempat tinggalnya nggak diperhatikan.
1: Nah, benar. Dari segi kesehatan gitu.
0: Betul.
1: Ya pokoknya jauh lah dari harapan lah.
0: Karena ini mereka ini yang berjuang biasanya itu memang yang berjuang di tahun-tahun gencatan senjata antara pejuang Indonesia yang dan Belanda waktu itu di tahun 49.
1: Berarti yang lagi gencar-gencarnya
0: Ya, semoga aja veteran-veteran di luar sana diperhatikan.
1: Benar, selalu dikenang, apalagi dalam sejarah ya kan.
0: Iya, tapi di lingkungan Mbak nggak ada ya?
1: Ada?
0: Ada.
1: Saya sendiri veteran.
0: Bedo, iku bedo. Iya,
1: raksa. Ini juga veteran kan.
0: Oh, beda. Saya ini pejuang nafkah. Ih, bukan main.
1: Pejuang nafkah belum.
0: Menafkahi diri belum, saya sendiri.
1: Iya, tapi kan belum berjuang nanti.
0: Berjuang. Gas entek. Berjuang sekuat tenaga. Emang saya enggak pernah ngerasain gas habis gitu. Emang gas emang gas di tempat saya ada terus gitu. Aduh. Saya belum dapat gas alam loh, Mbak, Kan katanya gas alam enggak habis-habis. Apa?
1: Iya, tapi ya memang emang belum sampai ya gas alam.
0: Enggak, kalau di daerah Simparimbo belum semuanya.
1: Oh, belum semuanya. Ya udahlah.
0: Ya, salam.
1: Lah, ilah aku tak tutup
0: gue. Emang enggak mau lagu apa?
1: Kan orang Jalu.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Malam Minggu siapa karaoke?
0: Malam Minggu nanti ada Bang Adi.
1: Tentang rasa deh.
0: Apa?
1: Tentang rasa.
0: Tentang rasa.
1: Iya, rasa.
0: Rasa ne ngono lo.
1: Ngono.
0: Benar tuh di 2010 itu lagu itu. Dapatkah selama gitu ini ya, lagunya.
1: Iya, ngapain kan? Susah.
0: Nanti saya dapat sekali lagi loh, Mbak, jadwal ya.
1: Berarti akhir bulan.
0: Di menjelang akhir di minggu terakhir.
1: Tunggu ya, tanggal ini tapi di Kasang Pudak tanggal 23 ini.
0: Nah, pas banget tuh.
1: Siangnya, maksudnya paginya ini loh, acara 17-an.
0: Tunggu dulu, Mbak. Sabtu malam Minggu. Di tanggal 22 ya, benar ada saya di situ.
1: Ya, nanti lah.
0: Siap. Salam.
1: Salamnya untuk semua-semuanya lah ya, yang lagi monitor, salam kompak, salam sehat juga. Buat dirimu juga ya, salam veteran. Mudahan jasamu selalu dikenang selama-lamanya.
0: Amin ya Allah, bisa aja.
1: Ya dikenang lah. Banyak sih jasamu ya.
0: Jasa ya kan? Jasa gak tuh?
1: Jaksa.
0: Aduh, ya udah, iya aja dah.
1: Nanti ada yang nak diomongin sih, tapi lu.
0: Gas, biar makin penasaran.
1: Okay. Yaudah, buat jadi tetap semangat lah.
0: Siap. Amin, insya Allah. Ditunggu. Sami-sami. Waalaikumsalam. Baiklah, seputaran Kasang Pudak, kata beliau ada sebenarnya di sana yang mungkin ada ya, tapi nggak tereksplor mengenai veteran tersebut. Selamat malam, Bang Bro.
2: Selamat malam Bang Bro.
0: Iya, gimana kabar?
2: Apa temanya? Temanya apa?
0: Tentang seberapa tahu Abang tentang veteran, Bang?
2: Oh, veteran.
0: Iya, ada di lingkungan Abang?
2: Di lingkungan saya enggak ada.
0: Enggak ada, tapi sebelum-sebelumnya pernah dengar lah dak tentang veteran tuh.
2: Pejuang-pejuang dulu itu ya.
0: Iya, dia yang jarang tereksplor gitu nah, Bang. Jarang
2: pejuang
0: orang tahu.
2: Pejuang ini banyak, Bang Firman.
0: Betul, betul.
2: Pejuang ini bukan peperangan zaman Belanda sudah. Pejuangan ini kadang-kadang atlet itu termasuk pejuang juga itu.
0: Betul, tapi
2: waktu dia jaya-jayanya diperhatikan setelah dia tidak lagi bela Indonesia atau bela tanah air kita Jambi ini.
0: Betul.
2: Terus diabaikan begitu.
0: Sampai
2: dulu hati. Pernah terjadi Jambi-Jambi ini.
0: Pernah, iya.
2: Dayu kita kan sampai jual trofi.
0: Betul, untuk bertahan hidup.
2: Coba itu. Iya, untuk bertahan hidup, coba itu. Itu perlu diperhatikan juga oleh pemerintah itu. Jangan diabaikan, jangan waktu dia jaya saja digunakan tenaganya. Dia pernah membawa harum nama Jambi atau harum bangsa Indonesia ini.
0: Betul, secara nasional.
2: Secara nasional. Nah, jadi dulu pernah terjadi juga di Jawa itu peran
0: ada
2: yang di jalanan ini, di jalan-jalanan dia minta-minta.
0: Iya betul.
2: Itu di Jawa itu, apa namanya itu? Tertangkap satu WP, ternyata dia peran.
0: Memang kurang perhatian ya Bang ya.
2: Nah itu.
0: Iya, semoga ke depan ini tidak ada lagi hal seperti itu Bang, ngarepnya ya kan?
2: Iya.
0: Mereka yang pernah ikut juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Wah. Betul.
2: Jawan gitu geria.
0: Siap. Lagu udah nyiapin belum Bang? Ini kita tahun 2000 sampai 2010-an nih Bang lagunya.
2: 2000 sampai 2010.
0: Masih ingatkah waktu itu?
2: Saya minta lagunya dari Peter Pan.
0: Boleh, yang mana tuh?
2: Separuh aku.
0: Bolehlah salam Bang.
2: Dengarlah aku. Barangan
0: itu. Ya. Dengarlah Bang. Salam Bang.
2: Siapa yang baru turun tuh? Ika ya?
0: Mbak Ika.
2: Oh, belum kenal Mbak Ika dan saya. Salamnya pertama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau saya
0: ada lagi Bang?
2: Ya.
0: Ada lagi? Ya Bang. Ada lagi?
2: Merdeka.
0: Ya.
2: Dari Merdeka tetap Merdeka NKRI harga mati.
0: Mantap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agak terputus-putus suara Bang Andi ya. Beliau kayaknya sambung-sambungan ini sama yang Beb. Jadi agak putus-putus suaranya. Di belakang Bang Andi satu lagi yang mau bergabung. Dan telepon 08116707885 untuk malam hari ini mengenai seberapa tahu tentang veteran. Mungkin ada yang di tempat tinggalnya dulu pernah ya, pernah tahu tentang veteran. Boleh cerita. Selamat malam.
3: Malam juga Bang Dirman.
0: Iya, Bang Yoga. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dirman. Bang Dirman gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca bengong dan sekitarnya gimana nih?
3: Wah, sama mobil di Jambi Pak Dirman enggak usah hujan.
0: Oh, enggak ya, di sini ada angin, Bang. Angin bawalah.
3: Bang Dirman.
0: Saya.
3: Gede di Terawang di situ, Bang.
0: Apa tuh?
3: Abang tuh terawang dari situ ya, apa yang nyangkut ya?
0: Apa yang nyangkut? Agak merinding saya dengar ya Bang Yoga.
3: Dan. Ada obatnya di sini.
0: Ada obat?
3: Bisa diobat dari jauh.
0: Oh, macam itu ya? Nah. Maksudnya Bang Yoga?
3: Bang Dirman lahirnya bulan berapa?
0: Bulan 2.
3: Ah, pas nian.
0: Kenapa tuh?
3: Bisa dibuka.
0: Apa?
3: Bisa dibuka.
0: Dada mau saya, nah? Dada mau dibuka-buka. Takut, saya takut. Aduh, agak tak bisa tertutup lagi. Tak tersayau lah. Aku menangis. Aduh, Bang Yoga.
3: Dirman.
0: Sayo.
3: Terus bilang jangan melamun.
0: Tak. Insya Allah tak.
3: Safety, baik. Iya.
0: Kalau saya tu melamun kadang memikirkan hutang. Memikirkan hutang. Aduh.
3: Yang dipikir hidup ini Dirman. Iya. Terima apa? Hadap.
0: Betul. Apapun itu saya hadapi.
3: Iya.
0: Tapi Bang Yoga seberapa tahu tentang veteran nih? Bang Yoga juga termasuk yang mungkin di Bungo dulu juga ada salah satunya yang berjuang juga nih. Boleh cerita?
3: Bapakku berjuang, Bang Dirman.
0: Tapi dapat gelar veteran juga nggak, Bang Yoga?
3: Nggak.
0: Oh.
3: Masalah jamnya tahun dulu, umur 20-an. Mungkin nggak percaya Bang Dirman mungkin.
0: Saya
3: tapi nggak diurus Bang Dirman.
0: Karena kalau tidak ada dibuat di salah satu buku cerita atau History of Jambi, agak susah juga nih orang percaya kan Bang?
3: Iya, ini ceritanya gini Bang Dirman.
0: Oh, boleh tuh cerita.
3: Setelah Indonesia merdeka kan, apa namanya, tentara kita kan turun pangkat.
0: Iya.
3: Tentara Belanda naik. Saya bilang kan gini, ngapa nggak diurus turunnya Pak? Malas lah.
0: Oh, banyak. Betul.
3: Iya.
0: Karena di situ
3: mungkin Bang Dirman nggak percaya itu pahlawan di Bungo itu yang di jalan itu Lebay Hasan itu tahu dia masalahnya. Oh. Karena temu dia.
0: Iya.
3: Karena itu kan masuk orang dalam, orang anak dalam dia.
0: Iya, karena di sini kalau dilihat di apa namanya tuh datanya, ada beberapa rupanya sebutan untuk veteran itu ada pejuang kemerdekaan, pembela Trikora, pembela Dwikora, pembela Seroja, dan pejuang perdamaian.
3: Iya, betul.
0: Jadi beberapa kalau, gitu.
3: Kalau dia itu berjuang dulu kan nggak tahu tempatnya.
0: Iya.
3: Tidak, rimba-rimba itu nggak tahu sampai-sampai ke Tempindun Jambi gitu.
0: Betul. Saya cuma dapat cerita waktu itu nenek saya ya, sebelum meninggal, udah lama lah beliau meninggal. Katanya kalau yang untuk di Jambi sendiri, karena saking mereka nggak mau benar-benar dijajah, akhirnya ya larinya ke dekat-dekat hutan.
3: Iya.
0: Kebanyakan
3: kalau nggak udah menghadapi perang kan kayak. Betul. Pahlawan di Bungo di Lebay Hasan itu kan masih ujung masuk anak dalam dia. Nah, dia tahu pun dia itu kan komandan dia itu.
0: Bahasanya itu dulunya satu kelompok lah dulunya gitu ya Bang Yoga ya.
3: Iya. Betul. Pernah nggak makan satu bulan katanya rombongan. Ibaratnya nampak mobil itu Belanda itu. Kena tembak satu itu baru makan dia. Memang kayak gitu Bang Dirman. Penderitaan zaman itu dulu

0: Bang Yoga, malam ini kita pop Indonesia pengen denger yang mana nih, tahun 2000-an sampai 2010?
1: Kalau Judika tahun 2000-an nggak, Bang German?
0: Judika munculnya kebanyakan lagunya itu di tahun di atas 2010 kayaknya. Coba saya cek dulu.
1: Iya ya.
0: Karena dia ini termasuk penyanyi lumayan baru juga.
1: Iya.
0: Kebanyakan itu kalau di tahun 2000-an itu.
1: Tahun 2000-an itu tahu Bang yang Peter Pan.
0: Nah, betul. Kayak gitu. Nah. Terus juga ada kayak Bondan,
1: Ungu
0: Dewa.
1: Masuk, Bang Firman.
0: Ungu masuk, boleh yang mana tuh?
1: Demi waktu aja Bang Firman.
0: Mantap. Maafkan aku. Iya.
1: Mantap. Itu masa-masa itu ape-ape pocket memory itu Bang Firman.
0: Betul, dan kasetnya itu bertebaran di mana-mana. Mantap kali. Iya.
1: Kami beli-beli kaset CD itu.
0: Betul.
1: Senang kali itu nom Peter Pan itu berman banyak kan.
0: Peter Pan, Ungu, Raja ya kayak gitu ya kan?
1: Iya. Demi waktu berman dan waktu berlalu kita jangan sampai kayak waktu berlalu kita loyo berman. Betul. Waktu berlalu kita untuk ke depannya.
0: Semangat. Kan, yo.
1: Semangat.
0: Salam boleh.
1: Merdeka.
0: Amin.
1: Merdeka, Bang Firman.
0: Amin, insya Allah merdeka dari utang-utang. Amin, ya Allah.
1: Amin, ya Allah.
0: Salam balai untuk siapa?
1: Iya, salam-salamnya dulu, Bang Firman.
0: Amin.
1: Ya. Salam Bang Firman yang mau diturun di siapa? Bang Andik gitu.
0: Iya, betul.
1: Bang Andik, Dekta Winata, Bang Gigi, udah masuk, Bang Firman?
0: Belum.
1: Bang GJ, Agus, biasanya nyangkut-nyangkut dan milu-milu dia.
0: Iya, betul.
1: Bang Bokori. Terus Abah Doyok juga, gak dengar suaranya ya.
0: Iya, udah lama ya. Betul.
1: Abah Doyok, masih Bang Doyok, ini anakmu.
0: Iya, Abah.
1: Cuma anaknya katanya.
0: Iya, Abah kemana aja.
1: Tadi anak angkat ini.
0: Siap.
1: Bang Abdullah, Bang Juli, terus Bang Sule. Mbak Nita, Mbak Vero. Terus siapa itu yang di Padang itu? Yang Bang GJ itu.
0: Oh, yang di Padang. Oh, yang di
1: Bu Bidan.
0: Ah, Bu Bidan.
1: Siapa namanya? Iya.
0: Oh, belum dengan itu. Saya.
1: Tolnet Bang GJ itu loh.
0: Yang mana tuh?
1: Ada dan nelpon sama Bang Adi itu.
0: Oh, dengan saya belum kayaknya.
1: Belum. Wah, ketinggalan informasi Bang Firman.
0: Iya, belum dengan saya belum.
1: Bang Sule, terus siapa lagi ya? Ada juga yang di Serangun Bu Aisa.
0: Iya.
1: Bawa semuanya aja Bang Firman.
0: Siap.
1: Kita kawan nih.
0: Iya.
1: Bang Bang Firman, semoga selalu panjang umur.
0: Amin, insyaallah.
1: Kalau usahanya dilancarkan kata Allah ya Bang Firman.
0: Amin ya Allah.
1: Jangan ngelamun Bang Firman, nanti terawal di sini.
0: Nggak. Siap, ditunggu lagunya ya Bang ya.
1: Iya.
0: Sama-sama.
1: Mereka.
0: Yuk, siap, terima kasih Bang Yoga. Bisa aja di terawang-terawang. Ku menerawang. Kita lanjut dengarkan lagu-lagunya yang udah diminta ya, yang mau gabung nanti sesi berikutnya.

mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah.

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas belimbing.

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Ya, contoh sekarang ini, supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir maksudnya. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya yang beratnya, tata bicara. Tata bicara. Beda, hidup tadi aku, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, contoh ini, yang nanti kuingkan, supaya anak-anak menurut jambila khususnya untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai batik dibilang batik salah ala orang tua nggak udah salah, ya kan? Karena adanya batik kita mau tahu budaya apa orang keluarnya batik jambu, batik bukan jambu yang ada. Bukan dari Solo yang ada, punya Jambi ada batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo mana? Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: selain diselamatkan, dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anak-anak ini, jangan tahu jadi tukar tulis bahaya. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh. Ya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat yang mengenalkan sulam milenial. Jarak India dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana saling berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Dan bina dari tradisi tadi, dan bina corak dari sitar itu, ini diajarnya kepada kau ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
3: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
4: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
3: Lah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
4: Nanti aja lah, Bu.
5: Oh, no.
3: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
6: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
4: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
3: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
7: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
8: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada,
5: di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk asar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dengan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung atau mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya kalau bisa udah disiapkan tahun 2000 sampai 2010. Terus kita temanya tentang seberapa tahu tentang veteran. Selamat malam.
1: Malam yang di sana.
0: Malam Mbak Sinta. Mbak Sinta gimana kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sinta kabar gimana?
1: Halo.
0: Iya Mbak, iya.
1: Sinyalnya hilang-hilang.
0: Enggak apa-apa, yang penting Mbak Sinta jangan hilang.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, wis balik iki.
1: Apa iki?
0: Udah balik maksudnya.
1: Ya udah, tadi udah jam 7 OTW sih, sekarang pulangnya jam 7.
0: Bisa istirahat ya kan. Kita temanya tentang seberapa tahu tentang veteran Mbak E.
1: Enggak begitu tahu.
0: Begitu tahu. Pernah dengar tapi ya.
1: Pernah dengar sudah tuh. Abis itu kan memperingati hari veteran.
0: Iya betul. Nah, mana tahu kenal juga di daerah sana ya kan, mereka yang dulu pernah menjadi prajurit militer atau ikut berjuang membela negara. Oh, no. Kenapa?
1: Mungkin enggak, mungkin sinyal. Mm-mm. Mungkin ada, kan, mungkin kan zaman itu kan saya mungkin masih imut.
0: Imut, bukan main imutnya ya kan?
1: Imut, aja masih imut tuh.
0: Mantap. Terus mau dengar lagu yang mana nih?
1: Pengen semuanya sih, pengen banyak yang tahu deh.
0: Semua untukmu, deng deng deng deng deng.
1: Dari lanjut. Rosa, pengen Rosa deh.
0: Yang mana tuh?
1: Wanita yang kau pilih.
0: Wanita yang kau pilih. Boleh sambil saya cek, salam boleh Mbak.
1: Hilang-hilang suaranya ya, ini udah pindah-pindah.
0: Kayaknya iya itu.
1: Di malam Rabu.
0: Malam Rabu. Salam lah boleh.
1: Buat Mas Firman sehat selalu.
0: Amin insyaallah.
1: Kabarin pujaan hati.
0: Pujaan hati. Apa kabarmu? Aduh, bisa aja. Ya wis lah.
1: Ya, happy
0: selalu. Amin, insyaallah ya Allah. Allahu Akbar.
1: Tunggu undangannya.
0: Oh, aman itu. Walaupun cuma sekedar undangan toh.
1: Undangan itu kita kena kenalin gitu
0: aja. Nanti tunggu pada waktunya.
1: Surprise ya, surprise.
0: Surprise. Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Udah masuk ya? Andi tadi udah masuk.
0: Andi Cakra.
1: Ya, udah kayaknya ya.
0: Wes.
1: Pokoknya Bang Andi sama malam sama monitor. Wow. Pokoknya Juli baju Bang sama monitor, buruan masuk. Pokoknya lama Bang, Bang angkat teleponnya. Buatnya Vero, buatnya Bang KDTS, buatnya Bang Sule, buatnya Ibu Yani apa kabar. Belum sempat Bu main ke sana Bu. Terus buatnya Bang Raman Tuto, Arman Bakung, Mama Tia, Ayu, Ayu siapa satu tuh?
0: Siapa? Ayu Anita.
1: Ya Ayu Anita. Pokoknya buatnya fansnya Persatu ya, selamat malam, selamat monitor. Apa dia? Buat diri sendiri, sehat selalu, happy selalu, semangat. Lagunya ada Mas Dirman?
0: Ditunggu ya? Iya, ditunggu.
1: Ya. Sinyalnya hilang-hilang. Semangat ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sinta. Tapi emang dari kemarin-kemarin emang kayak gitu, kalau Mbak Sinta ngomong tuh kayak putus-putus gitu. Gak tahu kenapa ya kan. Selamat malam.
2: Malam.
0: Oh mati ya. Lo ngantuk.
1: baru mulai, Bang.
0: Baru mulai. Bisa ngantuk mulai ya, mulai ngantuk. Meresam dan sekitarnya
1: baru
0: saya.
1: Mulai.
0: Meresam dan sekitarnya aman lah, Dak.
1: Iya, aman lah, Bang.
0: Alhamdulillah. Terus cuaca apa namanya? Cuaca makin dingin ya.
1: Malam-malam kok biasa lah, Bang. Pagi jangan ditanya.
0: Dingin ya. Cuaca dingin.
1: Kepas anginnya dingin, Bang.
0: Oh, kirain di situ emang dingin kalau pagi-pagi.
1: Sedikit.
0: Jadilah, Dak.
1: Iya, jadilah dikit.
0: Mama Tia juga tahu enggak tentang veteran, Ma?
1: Hah?
0: Tahu enggak tentang ini veteran?
1: Veteran.
0: Iya. Veteran.
1: Kurang tahu juga.
0: Kurang tahu. Berarti daerah situ mungkin apa namanya tuh boleh dibilang tuh jarang. Jarang mungkin atau mungkin enggak ada ya veteran itu di daerah sana, enggak?
1: Iya, mungkin jarang, Bang.
0: Iya, karena veteran itu kan mereka yang pernah ikut berjuang membela negara waktu itu. Di Jambi sebenarnya ada, tapi enggak semua daerah ada begitu kira-kira.
1: Iya, mungkin ada lah, Bang, enggak tahu, Be.
0: Enggak tahu. Iya, betul juga tuh. Sebenarnya benar kayak gitu, Mama. Di daerah saya pun sepertinya kalo, juga udah ada.
1: Mungkin ada dulu.
0: Kan? Mungkin udah wafat kan?
1: Iya, udah dulu.
0: Apa
1: lada apa belum gitu kan?
0: Nah, betul. Karena di setiap daerah tuh kan ada sebenarnya itu. Cuma kita yang enggak tahu dah.
1: Iya, kecuali udah lahir belum udah tahu.
0: Mama mau dengar yang mana nih lagunya?
1: Lagu ini apa, Bang?
0: Lagu tahun-tahun 2000 sampai 2010, Ma.
1: Lagu pop ya?
0: Iya, pop Indonesia.
1: Oh, ya, aku tahu lah, Bang. Kalau lagu dari itu, tidak tahu lagu barat.
0: Oh, enggak. Kalau barat, enggak. Malam ini kita pop Indonesia.
1: Lagu Aryo masuk?
0: Enggak masuk lah, Ma. Ini tahun-tahun lama, Ma. 2000 sampai 2010. Banyak anak band, mama lupa ya anak-anak band waktu itu. Ya kayak Peter Pan tapi sudah nyanyi. Ada Dewa 19, Elam Seven, Ungu, Samson, Tleto, Kangen Band, Yopi Enuno, ada band Meli, Goslo. Banyak tuh di tahun-tahun itu.
1: Dari Ungu masuk emang Ungu.
0: Ungu udah nyanyi tadi. Moraja. Udah
1: nyanyi lagi ya?
0: Ah, enggak boleh, Ma. Kita suruh yang lain, weh. Raja mau enggak, Ma?
1: Ada raja apa?
0: Raja tuh banyak. Banyak raja tuh ada jujur, ada tulus, ada ikhlas, ada manusia biasa, butuh waktu. Wow.
1: Yakin, Bang, yakin.
0: Oh, yakin. Yakinkan aku Tuhan. Bukan itu ya.
1: Iya, kita pokoknya yakin
0: lah, Bang. Belum betul pula tu, ya Allah. Modal yakin benar, hakul yakin. Masya Allah.
1: Iya. Terima kasih. Hati harus yakin.
0: Oh, Mak. Lah pakai hati pula disebut. Mama Tia boleh lah salam.
1: Hati harus yakin kan.
0: Iya, tapi kalau hati memang tidak yakin, mending lepaskan lah ya, Dak, Ma. Salam, Ma.
1: Asal jangan patah hati, bebas.
0: Oh, Ma. Cukuplah zaman dulu.
1: Iya, zaman dulu lah. Lagi-lagi jangan lagi lah, Bang.
0: Iya, jangan lah.
1: Ya,
0: salam, Ma.
1: Yakin.
0: Iya, insya Allah.
1: Bentar dia masuk ya?
0: Belum. Enggak salam.
1: Orang kayaknya. Ya, Pak Bang, selamat malam, tugas,
0: selamat
1: malam, hati-hati, ya, Bang.
0: Iya.
1: Ya, barusan Mbak Vero ya?
0: Tidak, itu Mbak Sinta.
1: Oh, Mbak Sinta ya? Yalah, selamat malam, Mbak Vero juga, Mbak Sinti, buat teman-teman juga, Bang Gigi, Bang Ramlan. Pokoknya buat pade-pade lah, malam, selamat malam, Mbak Mbak ya.
0: Iya.
1: Yalah, Pak, galau-galau ya, Bang ya?
0: Siap, Mama.
1: Yo, lepas kan, Bang?
0: Lepas, Nian. Kalau dah ada cocok tu lepas memang, Ma.
2: Lepasannya.
0: Lepaskanlah ikatanmu. Ayey.
2: Biasanya itu lah ya.
0: No, saya malam besok ada siaran, ma, di ini karaoke besok tuh ada Bang Adi. Saya di minggu depannya lagi.
2: Nah, PR di rumah ya.
0: Hah?
2: PR di rumah nyanyi itu.
0: PR dah tuh. Ya lah Maya ya. Ditunggu lagi Maya.
2: Nah, yalah, makasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Lagu Raja di tahun-tahun 2000-an tuh sebenarnya memang membooming sekali ya. Sampai-sampai itu kasetnya tuh berjuta-juta kopi, itu CD-nya juga. Posternya pun, walaupun posternya mungkin ada yang nyimpan enggak ya sampai sekarang. Hanya orang tertentu yang nyimpan. Kan tuh berjejer banget tuh, semuanya anak band semua gitu. Waktu itu cepat sekali rasanya berlalu. Ya sudahlah, kita kemana nih? Selamat malam.
1: Selamat malam, lamunnya ngoce manjang.
0: Nggak ngoce, nggak dibayar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yuk sehat yuk.
1: Nah, alhamdulillah sehat.
0: Tertawa pula, apa hal?
1: Tidak, awak denger itu. Aku jauh dulu, awak denger streaming.
0: Oh. Apa radio kenapa memang yuk rusak?
1: Enggak ada lah radio.
0: Kenapa?
1: Tidak lagi dengar musik.
0: Oh, kalau radio ini ya agak nyangkut-nyangkut suara apa kayak mana yuk?
1: Kalau hidup lampu tuh itu di apa namanya kresek, di kresek-kresek kayak gitu.
0: Itulah ciri khasnya tuh.
1: Apa?
0: Nah, emang kayak itu radio cukur-cukur-cukur-cukur-cukur gitu ya?
1: Enggak, ya bersih. Kalau dihidupkan lampu, kalau langsung langsung kayak mana gitu.
0: Gitu ya?
1: Uler kali.
0: Sehat, Di? Alhamdulillah, insya Allah bahagia selalu.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Rindulah suara Kodi dan siaran.
0: Tayo, tidak. Padahal saya kemarin hilang bentar.
1: Hilang,
0: lah mau hilangin. Sebentar, sama sehari semalam. Besok saya ada lagi, besoknya ada lagi, dan ada terus. Nah,
1: besoknya tak kasih lagi.
0: Oh iya, kok tahu?
1: Tahu lah,
0: baru dapat jadwal libur. Kayak gitulah kehidupan.
1: Iyalah, dia gak ada, alon-alon dulu dah.
0: Tapi Ayu...
1: Alon-alon
0: apa alon-alon? Ah, alon-alon asa kelakon. Seberapa tahu tentang veteran yuk?
1: Tidak tahunya lah, ayo ah. Tapi, samulah jawabannya ke Mbak Cinta sama Mama Tiyah lah.
0: Tapi memang
1: pernah dengar.
0: Veteran berarti daerah situ boleh dibilang tidak ada ya, ayo? Atau kayak mana?
1: Tidak ada juga.
0: Soalnya
1: pernah sih dengar.
0: Iya.
1: Ada yo.
0: Pengen nanti kan cerita-cerita kayak gitu tuh yuk terangkat semua. Contoh kayak Abang Yoga tadi cerita. Sayangnya emang tidak ada apa jejak sejarahnya tuh tidak ada. Jadi ya ceritanya berlalu gitu.
1: Iya tapi tidak ada memang di perasaan tidak ada.
0: Selama nyelam di sungai itu tidak ada juga ya.
1: Ayo berenang
0: ya. Cocoknya bawa ke laut.
1: Ayo, ayo kan bisa berenang.
0: Astagfirullah, apa gunanya sungai itu yuk?
1: Bangkonyo itu, aduh. Memang puas sebelajar berenang, sampai lagu tak letu macam kau.
0: Apa? Agak tenggelam tenggelup atau tenggelam langsung?
1: Ah, tenggelam lalu lah.
0: Masa iyo di kolam pun?
1: Ada bisa memang berenang macam mana? Oh. Tidak. Berenang, masih kenyala kalau di sungai.
0: Gaya batu. Jadi kalau terjun gaya batu.
1: Kalau kita nih di air, kalau udah seberenang ya makin batu. Kita tahu lah, langsung kelelep lah mati.
0: Agak curiga saya yuk, jangan-jangan itu keberatan susu dah.
1: Berhentang loh. Tidak di, memang dari kecil dah ayu suka main di sungai ini ada di
0: sini. Ya Allah dah.
1: Main muri kadang nak pergi main ke sungai tapi tidak bisa berenang.
0: Cocoknya tuh tinggal dekat Sungai Batang Hari harusnya tuh.
1: Iya balik kena marah sama emak. Tahu nak mat, cuma di sungai. Oh, tak pernah tidak katanya.
0: Hati-hati lah yuk yang nyebrang Sungai Batang Hari kalau cak itu.
1: Tidak takut ayu sekali nyebrang.
0: Dah jadilah. Dah jadilah pakai pompong yang di bawah jembatan Gentala Aras. Sudah, tak berani juga berarti?
1: Tidak berani. sekali ayu yo ke Sabak ke seberang Sabak tuh ke Rantau Rasau kan pakai itu dah.
0: Iya betul.
1: Ratuan dalam kedekatnya dikit air naik apa namanya tuh yang iya apa namanya pompong.
0: Pompong iya pompong duk gitu.
1: Ah seumur hidup sekali baru kali itu lah naik.
0: Dan menggigil lah ayu di situ.
1: Iya nian lah bergetar badan nak ke seberang. Alangkah jauhnya aku dah ada enggak aku main di situ.
0: Langsung nyanyilah tuh. Walau malam gelap tiada berbintang. Wah kata.
1: Dah
0: berani lah saya ngajak Ayu kalau gitu jalan-jalan Pak pakai ini pompong. Duk.
1: Ayu dah berani Ayu ni ya takut di.
0: Padahal nak ngajak ke anu tuh apa namanya tuh Pulau Berhala.
1: Wah, takut nah. Itu jauh lagi naik pompong.
0: Betul, ini, sekitar 2 atau 3 jaman lah.
1: Aduh, terkeras badan di situ.
0: Langsung berdendang gitu tengah laut.
1: Ini yang lah, memang beneran super lah. Itu berenang nih.
0: Iya. Yeah. Lagu apa nih?
1: Lagu, ini masuk gak di? Lagu
0: apa tuh?
1: Adista
0: tuh lumayan lama juga lagunya. Ya, tapi yang mana dulu?
1: Yang sarang hai
0: tapi baru itu yuk enggak masuk dia agak baru ayu, lagu tuh iyo
1: ku tak bisa.
0: Bukan itu juga baru selepas 2010 itu lagunya ada yang agak lama tuh. Yang apa yang
1: sakit,
0: mana ya?
1: Aku sakit.
0: Aku sakit. Tunggu bentar. Adista. Aku sakit.
1: Ah, iya Adista.
0: Coba kita
1: cek. Padahal sarang he itu bagus tuh.
0: Sarang he. Aku cinta padamu. Yang gitu kan lagunya?
1: Bukan.
0: Bukan mikirin kamu.
1: Gitu hadiahnya.
0: Oh, ngono lagunya. Oh iya, memang dia lagunya setelah 2010 yuk yang banyak muncul.
1: Jadi gak masuk ya?
0: Iya, Adista tuh agak baru tuh setelah booming apa namanya tuh? Anak band.
1: Oh, gak masuk dia.
0: Tak masuk beliau. Agak
1: siapa
0: baru
1: yang
0: tuh.
1: Ini apa namanya?
0: Tunggu ntar. Iya emang enggak masuk yuk.
1: Enggak masuk ya?
0: Enggak masuk.
1: Kalau Best Jam masuk.
0: Best Jam. Atau ketuaanian tuh.
1: Ketuaan.
0: Iya. Yang masuk tuh gini nah kalau anak band tuh yuk. Ada Govinda. Groovy. Hello Band. Hijau Daun. Jikustik. Juliet, Kahitna, Kangen Band, Krispati, Kotak, nah itu masuk tuh, Kuburan.
1: Kotak masuk.
0: Ya mau ya, pelan-pelan saja atau terbang ya. Atau mana?
1: Pelan-pelan saja.
0: Atau cinta, jangan kau pergi, oh wow.
1: Pelan-pelan
0: saja, banyak lubang soalnya, yuk lanjut yuk.
1: Iya, betul. Ayuh,
0: ngotar dengan
1: bibi,
0: gak tersisa
1: awak.
0: Lepaskan.
1: Iya, iya. Mengas sampai awak. Iya lah, buat bibi dulu, sehat selalu, selamat bertugas ya, sukses selalu. Balik hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Kemana-mana, malah balik ke rumah.
0: Iya, nian tuh. Masa ya balik ke mana, ke sungai gitu?
1: Jangan nak sana sini balik.
0: Masya Allah. Andaikan ya, sudahlah. Andaikan bantal guling lagi ini bisa berbicara. Lanjutlah Mbak.
1: Kau berlari pula kalau guling tidak bicara.
0: Nah itu kan kata Mbak kan harus balik. Andaikan kan bantal guling itu bisa berbicara, dia bakal berkata kepada Mbak, aku tidak pergi kemana-mana. Yeay.
1: Yelah hai. Hai, dah.
0: Ada lagi salam.
1: Iya, Mbak Sinta tadi, Matia. Siapa lagi? Bang Abdullah, Bang Simon, Bang Ije, Bang Juli. Bang Andi Cakra tadi sama Non Adika ya.
0: Iya.
1: Bang Ramlan. Siapa lagi si Pak De Prisno ya?
0: Iya, Pak De lama tuh enggak nongol.
1: Pak De.
3: Terus juga Hendra di Medan ya.
0: Iya jauh tuh, udah lama gak nongol.
3: Iya Bang Hendra itu. Mm-hmm. Kemarin ada juga Bang Adi masuk.
0: Iya. Yeah.
3: Juga buat siapa lagi buatnya. Siapa lagi di?
0: Apa nama?
3: Putra RPM, Putra RPM, Budak tuh.
0: Mm-hmm, Budak tuh.
3: Budak tuh kemana? Budak tuh siapa lagi? Buat semua muala dia. Siap. Tahu siapa lagi mama? Oh, ini siapa Mbak Nur?
0: Iya.
3: Mbak Nur.
0: Mm-hmm.
3: Buat semuala dia ya, lagunya tadi lagi.
0: Siap, ditunggu pelan-pelan.
3: Iya, yang dicinta ada masuk kalau ketuan, kemudoan.
0: Maklum lah, tahun tua.
3: Iya, makasih ya dia.
0: Sama-sama yuk.
3: Ya, nak tidur lah, sudah denger lagu nak tidur.
0: Ay, tidak. Iyalah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Anita, seputaran Sungai Toman.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
6: Pro 1.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan,

0: dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.
1: Ayah, Kanza bacain buku ini dong.
2: Bacain buku yang mana?
1: Mau yang ini.
2: Ini?
1: Iya.
2: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
1: Ayah, bacain buku.
3: Kanza, main sendiri aja sana ya.
1: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
3: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
2: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
1: Kanza mau jadi HP aja ah.
2: Kenapa?
1: Biar diperhatiin ayah bunda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita tinggalkan saja, pelan-pelan saja. Untuk Anda pendengar sesi terakhir yang mau bergabung, silakan line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat malam, Kang.
1: Malam, Kangku.
0: Kangku dah tuh, nggak pakai NG, Kangkung sekalian. Kangkung. Baka bada.
1: Baik lah.
0: Baik lah. Uni ma, lala lo lai. Alun. Aduh. Iya, macam itulah bang. Kita Indonesia bang. Kita Indonesia bang. Alhamdulillah, baik. Oh bang.
1: Yo.
0: Apa dingin di sana tuh bang?
1: Kalau kini
0: dingin mengipas. Kini mengipas. Dah, tapi saya penasaran bang. Abang tuh yang masih dekat di kebun karet tuh apa enggak bang?
1: Oh, kirain dekat kebun binatang.
0: Astagfirullah, jangan cak itu lah bang. Sedih lah ngandinya bang. Semangat
1: lah. Udah jauh lah.
0: Udah jauh, berarti kan agak dingin lah bang.
1: Awak kok kebun karetnya di desa Mudung Darat.
0: Oh, dengan Mudung.
1: Iya, tanah kelahiran awak kok di desa Mudung Darat.
0: Tanah kelahiran, ya ya ya ya. Bisa bisa.
1: Oh, awak kok di Bakung.
0: Oh, cem tu. Nyemen do ke Bakung. Nyemen do ke Bakung.
1: Maksudnya?
0: Atau bahasa kami dusun tu bang. Maksudnya
1: itulah bahasa dusun.
0: Iya, beda-beda.
1: Ya,
0: kalau di sana sebutannya apa bang? Kalau seandainya kalau abis nikah tuh ikut cewek atau ikut cowok, nah, itu apa sebutannya?
1: Mana ya?
0: Ah, kalau lupo.
1: Ya,
0: ah, lalu lupo. Ah, tuh marahlah kayak gitu ayu tuh. Kalau kami nyebutnya nyemendo bang.
1: Hah?
0: Nyemendo.
1: Nyemendo apa namu dah?
0: Ah, itulah susah lah tuh kalau daerah lain beda-beda sebutannya.
1: Iyo.
0: Cemtulah kira-kira. Tapi kita tak bahas tuh bang. Kita kok nak nanyo seberapa tahu abang tentang veteran bang?
1: Awak belum pernah nganing jatuh tuh.
0: Oh, yang pahlawan dulu-dulu itu bang. Dekat abang ado dak kiki?
1: Pahlawan kemerdekaannya tahu lah.
0: Nah, tu pula dari Jambi apa bang?
1: Awak kok tak tahu dak veteran?
0: Nah, dari Jambi apa pahlawannya ada bang? Ayo. Pahlawan dari Jambi apa?
1: Siapa dia?
0: Ah, siapa? Ayo. Kata
1: pahlawan dak dari Jambi apa? Anu, siapa ya?
0: Masa abang tak tahu nang sekok tu nang ada lagu we?
1: Yang ada lagu. Lagu apa dak?
0: Sultan Taha, bang.
1: Oh. Masya Allah.
0: Astagfirullah. Iya, beliau tuh gugurnya di tahun 1904. Abang kayaknya belum direncanakan.
1: Belum jadi.
0: Iya.
1: Sebab ini cetak jadi batu.
0: Dan beliau tuh dapat gelar pahlawan nasional itu tahun 1977 bang. Itu pun mungkin abang baru direncanakan.
1: Janakan jadi pedak.
0: Iya betul. Tapi veteran tak
1: pejuang, tahu ya pejuang apa? Pejuang cinta itu.
0: Alah mae, lah bahas cinta pula. Ya. Tapi yo pula dak bang ya, dulu tuh rasa kalau bercinta tuh rasa berjuang nih. Iyalah. Ya,
1: itulah.
0: Mae gelingan nih. Gelingan. Ada. Soalnya kalau dinyebut veteran tuh saya pun pribadi kurang hafal juga kalau di daerah-daerah Jambi bang. Mungkin kita tuh sambil mengenang juga dan mengenal. Karena kan hari veteran kemarin.
1: Kena apa tuh? Kena itu kan kita jadi mereka.
0: Betul, itu bantuan kalo, mereka-mereka
1: kalo,
0: juga.
1: Kalau itu kita tidak mereka dah.
0: Merdeka bang, merdeka bang.
1: Yo merdeka.
0: Abang nak nganing apa lagu Melangko Merdeka?
1: 17 Agustus.
0: Masa iya
1: lagu apa ya?
0: 17 Agustus.
1: 70 adanya.
0: Apa yang mana tuh bang?
1: Ada yang masuk.
0: Nah, kita cek dulu.
1: Tidak masuk.
0: Astagfirullah. Nah, mana dulu bang?
1: Ui, jaga selalu hatimu.
0: Mu jaga-jagaan. Bisa, bisa.
1: Tunggu aku kembali.
0: Wow, wow, wow, lelaki buaya. 17 ya bang?
1: Iya.
0: 17 itu yang masuk apa tadi abang lagu jaga selalu hatimu?
1: Iya, hati kan harus jaga.
0: Oh iya, masuk masuk bang, masuk.
1: Masuk ya?
0: Masuk bang.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak lagu itu pejuang hati. Nah tuh cocok nian. Hal terindah menemukanmu. Ah kenapa?
1: Pejuang cinta teh.
0: Dati pejuang hati adonya bang. Nah aja. Ado memang lagunya bang. Ado memang lagunya pejuang hati.
1: Buat dewe.
0: Dak serius saya bang. Dari 17.
1: Ah?
0: Iyo ada pejuang hati judulnya kok ha. Dak pernah bang dengar lagu ini. Ah itulah dia pokoknya. Dia berjuang lah pokoknya.
1: Oh,
0: jeng tu ya? Iyo, nak tu.
1: Apa yang naik dah?
0: Ha, nak tu apa jaga selalu hati?
1: Hatimu apa?
0: Pejuang hati.
1: Pejuang hati asing lah.
0: Pejuang dan hati.
1: Tetap berjuang, malam
0: moga. Ah, bisa pula.
1: Iyo.
0: Saya ni yang masih berjuang, bang. Aduh.
1: Ha?
0: Saya ko yang masih berjuang.
1: Iyo.
0: Ka berjuang selalu.
1: Tak tolong sama awak ya, tolong.
0: Tak usahlah bang, nak merepot ni. Ya, ya, salam lah bang, salam. Waktu kita habis bang.
1: Salam bang, galau-galau lah. Malam lah kau.
0: Betul.
1: Yo, buat abang ke sama-sama selalu ya.
0: Amin, insyaAllah.
1: Awak yang lagi dengar salam kompak, salam sehat selalu, Bella. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Amar. Bang Amar lupa pula dengan apa nama itu pejuang atau pahlawan Jambi. Memang ada beberapa nih. Tapi kalau yang diakui secara nasional tuh yang tercatat di sini baru dua, Sultan Taha Saifuddin sebagai pahlawan nasional dan juga Raden Matahir. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, lah tidur bang?
2: Belum.
0: Oh, lama banyak yang nunggu dari tadi?
2: Eh, bukan lagi.
0: Nah, ayolah kita kocok lah ini, anu arisannya.
2: Lagi keriting-keriting.
0: Oh, enaklah bang.
2: Keriting mahal ya.
0: Tapi memang benar bang, itu tuh kalau dibuat kembang goyang elok tuh bang.
2: Oh iya nih Allah.
0: Lah kan keriting dia.
2: Lah iyo kan keriting rendah kalau bawa kembang goyangnya.
0: Mantap bang, jangan sampai idak besok tuh abang kalau acara harus ada kembang goyang bang.
2: Mantap dak, spesial untuk bang Dirban sama pujaan.
0: Jangan idak ya. Ya dengan pujaan hati.
2: Pujaan hati ya.
0: Bisa bang Juli kok, mantap kali. Bang Juli tapi.
2: Aduh sehat lah bang Dirban ya.
0: Alhamdulillah bang Juli sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat. Aduh debunya mana-mana.
0: Ah bahas debu pula kita dah.
2: Airlah mulai was-was.
0: Airlah surut. Nu engenang.
2: Oi was-was.
0: Tapi
2: yang banyak tu sanu kena di bersama.
0: Oh apa tu?
2: Iba air banyak sanu.
0: Mana lah bang ya air itulah macam kubang. Iya kan kalau semakin surut
2: masih banyak.
0: Betul,
2: semakin mama dia tuh.
0: Iya bang, tapi air itu semakin surut itu semakin banyak banyak lumpurnya bang.
2: Oh iya ya.
0: Nah mako sesekali main langsung sungai batang hari bang.
2: Ayo
0: dah. Saya bakal jemput abang, saya ajak abang mandi ke pulau besok ya.
2: Jadi gas.
0: Gas nian okay, bang, ya? Kemesam gitu.
2: Laju.
0: Tapi abang
2: lari di pasir.
0: Nah, boleh juga tuh. Langsung ada videonya kayak ya. Lagunya yang muncul. Lagunya langsung
2: ada
0: lagu.
2: Pohon, apalagi ada pohon,
0: nah, di depan rumah Mama Tia tuh ada pohon, Bang.
2: Oh, iya.
0: Iya, kalau kami nyebut tuh pohon bungo, Bang.
2: Pohon bungo?
0: Bungo, tapi kalau bahasanya dapat pakai R-nya bungor.
2: Bungor.
0: Pohon
2: apa bungor ya? Ada buahnya?
0: Ada bungonya bang. Bungonya tak berbau.
2: Oh, saya tahu tuh katanya ada durian.
0: Oh, gas lah tuh bang. Kalau berbuah maksudnya.
2: Kayaknya masih lama lah.
0: Tahun depan.
2: Bisa ya?
0: Iya.
2: Kayak belum tahu, baru berapa tahun ya
0: dia. Iya, itulah tuh, susah nak cakap. Bang, kita kok bahas veteran, Bang? Abang tahu enggak tentang veteran?
2: Veteran itu yang seperti TKR gitu ya?
0: TKR, TKR itu apa, Bang?
2: Tentara Keamanan Rakyat gitu.
0: Nah, iya. Beliau-beliau itu yang
2: kan TNI itu kan TKR dulu namanya. Mm-mm. Sebelum TNI itu kan TKR dah.
0: Iya, mereka
2: Tentara
0: kan ada
2: Keamanan Rakyat.
0: Iya, mereka tuh ada yang prajurit militer, ada yang memang orang biasa, apa masyarakat sipil.
2: Berjuang gitu ya.
0: Iya, yang pernah ikut berjuang.
2: Iya, di tetangganya aduh nih.
0: Oh, ada Bang ya. Masih aduh. Beliau masih hidup.
2: Ya, sudah ada aduh dan meninggal dalam.
0: Soalnya tuh kalau memang
2: tahun
0: ada tuh kan
2: 2001 kalau asal meninggal.
0: Iya, soal ini kan yang pernah berjuang kan di tahun 1949. Nah, kalau memang umur-umur sekarang berarti udah 80-an ya, Bang?
2: Udah, dulu udah aku juga udah tua juga.
0: Iya, hampir 70, 80 ya
2: kan. Ini kan orang tuanya pejuang juga dari jauh dulu.
0: Masya Allah, iya.
2: Dari jauh dulu lari ke Manomoran sama Belando kan, perang Belando.
0: Iya, pengen itu ada dokumenter.
2: Anaknya tuh pengen jadi tentara waktu itu kan, tidak boleh mau bapaknya kan.
0: Cukup ayahnya aduh, jadi pejuang.
2: Susah katanya. Akhirnya jodohnya tetap lah ke Manomano, apun dari sumber minyak kan.
0: Iya.
2: Sampai ke ujung ke Aceh gitu kan. Sering ke rumah di Pakde itu ya, Pakde itu tangguh kan, ambil Pakde.
0: Iya.
2: Itu cerita itu lah.
0: Ya, Abang udah ikut daftar kemarin tuh.
2: Daftar apa tuh?
0: Jadi pejuang.
2: Wah, lu alam lemando. Tapi dulu ceritanya di sini baju bandi masih banyak harimau.
0: Nah, iyalah, Bang. Kan memang kalau untuk hutannya dulu emang terkenal Jambi nih, Bang.
2: Yo, di sini sampai masuk kampung kok, Mak saya juga cerita kan, saya
0: betul.
2: Kan. Harimau sampai keliling ini kan jarang orang keluar, enggak berani keluar.
0: Makanya rumahnya rata-rata tinggi kan?
2: Enggak ada tinggi, ada yang tinggi, ada yang panggung-panggung tuh kan.
0: Iya, rumah panggung.
2: Ada juga dengar lihat dulu tuh ada cakaran dinding, cakaran harimau itu kan dinding tuh ada.
0: Apa
2: ada? Enggak ada panggung-panggung lah.
0: Jadi Abang enggak ada minta tanda tangan.
2: Wah, tapi ada pernah cerita sama saya nih di harimau ini di jebak. Ada orang tuh pakai dalam mobil pickup itu dulu kan.
0: Betul, kan dulu berharga Bang kulitnya. Kulitnya kan dulu kan berharga.
2: Kalau dulu kayaknya ada berharga lah tuh.
0: Kulitnya berharga
2: dulu,
0: Bang.
2: Dulu kan. Iya ya.
0: Iya, kulitnya itu berharga.
2: Kalau kan di kalau dijual gitu kan.
0: Betul, diburu dulunya nah, Bang.
2: Itu penembaknya kan Mbak saya cerita kan nembaknya dari atas pohon gitu nah.
0: Penembak jitu.
2: Jepang, satu orang dalam mobil gitu kan di harimau tuh naik mobil gitu nah.
0: Siap.
2: Mobil pickup gitu kan.
0: Bang
2: udah dikasih dulu katanya daging.
0: Apa?
2: Orang tua saya dulu kan.
0: Dikasih
2: daging.
0: Alah Mak Jang.
2: Iya, pernah nyicip itu panas itu
0: nyuruh. Mengerikan. Kakak saya gitu. Sadis. Iya.
2: Betul kan.
0: Cerita zaman lama ya Bang ya. Hah? Cerita zaman lama ada beda.
2: Iya, orang tua namanya orang tua cerita kan tuh dengerin lah ya. Dan nanya sempat ada juga, iya juga memang ini masih banyak hari mau dulu belum ada yang berani keluar. Kalau malam tuh mana ada yang berani keluar gitu.
0: Iya. Bang, waktu kita nak habis Bang, ini lagu apa tidak nih?
2: Iyalah.
0: Mana
2: yang
0: tuh?
2: Tak pernah ya.
0: Apa?
2: Yang tak pernah.
0: Dari siapa tuh Bang?
2: Dari Kopi.
0: Kopi.
2: Serius? Kafein.
0: Oh, beda pula ya, kopi kafein. Iya. Yang tak pernah.
2: Kafein ya, yang tak pernah.
0: Ya sudahlah kalau emang tak pernah Bang ya. Salam lah Bang.
2: Salam lah pertama untuk Bang Dirman ya, selamat bertugas. Sehat selalu lah ya.
0: Amin insyaallah.
2: Bahagia terus.
0: Amin, selalu Bang bahagia.
2: Pulang hati-hati, duit banyak.
0: Amin ya Allah.
2: Allah cepat langsung diangkat pejalan hati itu kan.
0: Iya Allah amin. Utang-utang lunas amin ya Allah.
2: Ayo lah harus ya. Mudah-mudahan cepat gitu kan.
0: Amin ya Allah. Udah lu Bang.
2: Waktu Mbak Cinta tadi ya.
0: Iya.
2: Selalu monitor saya selalu ya. Itu Mbak Matia juga untuk tadi Mbak Anita. Terus untuk Bang Yoga, Mbak Vero untuk Mbak Vero kayaknya udah lama enggak dengar ya.
0: Betul.
2: Pengaruhkan juga tak dengar kemarin tuh. Apa kemarin katanya tuh? Rusak apa katanya?
0: Apanya?
2: Galau maksudnya.
0: Kayaknya iya.
2: Untuk Pak Ferry tok malam ya, untuk Bang Deddy juga, untuk tadi Pak Kamarkan ya. Antu semuanya lah.
0: Iya. Yeah.
2: Iya Bang Dirman ya.
0: Iya, siap Bang.
2: Oke, lagi nya ada Bang Dirman.
0: Ditunggu ya.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juli seputaran baju Bang. Nah, Mbak Vero panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kayo rayo insyaallah. Mbak Vero, nah kan enggak mau HP ini kenapa nih? Ay, kok ngilang ya? Waduh. Kenapa nih HP? Aduh. Mbak Vero maaf ya, tunggu bentar Mbak Vero. Saya coba dulu nih. Kenapa nih HP ini tiba-tiba nih? Macet. Nggak tahu nih pendengar ya, kembali lagi kayak gini nih karena macet jadi ya itu kayak gitu. Dicoba kembali yang barusan terputus untuk Mbak Vero, nggak tahu tuh kenapa terputus. Coba kembali Mbak Vero yang mau bergabung 0811-6707-8856. Nah kan bermasalah memang HP, ada-ada aja. Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Ah, Mbak Vero. Aduh, kasihan dari tadi dah. Mbak Vero sehat?
3: Baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah, udah kelar. Kang katanya kemarin galau. Siapa tahu masih galau.
3: Udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh. Oh, baguslah kemarin udah saya doain soalnya.
3: Masa nak terus berturut-turut.
0: Enggak apa-apa lah. Kalau iyo kan.
3: Jalan lagunya aja.
0: Kenapa Mbak? Ngapo Mbak? Ada apa dengan Mbak? Hah?
3: Waktunya udah habis.
0: Waktunya wakuncar. Wakuncar. Mbak, waktunya kita emang udah mau habis. Boleh sedikit kalau masalah veteran pernah dengar enggak atau tahu?
3: Enggak tahu ya, aku dulu dia bukannya sombong, ayah aku kan memang tentara dulu.
0: Oh, bukan sombong, jangan gitu dong, nggak apa-apa.
3: Sering banyak ditugaskan di timur-timur.
0: Jadi?
3: Saking jarang pulangnya, aku panggil dia tuh Mamang.
0: Mamang. Oh, itu berarti beliau yang memang lebih ke prajurit militer ya, Mbak E?
3: Iya.
0: Siap-siap.
3: Kalau misalnya kita minta gaji, itu ke ayah aku.
0: Bagian administrasi juga.
3: Iya.
0: Keren.
3: Saya dengan bosnya.
0: Mohon maaf, beliau masih ada.
3: Udah lama meninggal.
0: Oh, tahun kapan tuh, Mbak?
3: Ini tahun 2011.
0: Belum kenal kita. Iya, kita belum kenal ya. Siap, Mbak, boleh karena ya. Udah habis waktu kita mau dengar yang mana?
3: Lila.
0: Yang mana tuh?
3: Mas ada yang pilihin.
0: Apa?
3: Mas aja yang pilihin.
0: Pokoknya Lila. Lila. Uh-uh. Ya. Lila, Lila, aku Lila.
3: Waktunya udah mepet.
0: Mepet kali.
3: Selalu sukses selalu. Semangat ya Mas ya.
0: Semangat terus.
3: Ya, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Buat tadi makasih senggolannya, buat Cinta juga selamat malam, buat Anita, Bang Yoga, buat Bang Simon, Bang Juli, Bang Juli apa, Bang GJ, Bang Bahori, buat siapa itu, Bang Putra Banten, Bang Ramlan, siapa tuh Mas, Bang Bujang, Amar. Buat Mama Tia juga selamat malam tak lalu.
0: Amin.
3: Mama Anta. Buat Pak De Trisno. Itu enggak Mas?
0: Kenapa?
3: Pak De Trisno kan?
0: Udah lama enggak nongol beliau.
3: Selamat malam tak lalu.
0: Amin insyaallah.
3: Ini buat semuanya Mas ya.
0: Siap Mbak ya.
3: Lagi ditunggu Mas.
0: Ditunggu, saya kasih bernapas tanpamu ya.
3: Ya.
0: Siap.
3: Buat Mas pulangnya
0: nanti. Siap Mbak E.
3: Selamat istirahat.
0: Iya.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Waktu sudah berlalu dan berakhir untuk Ruang Rindu malam hari ini. Berengar, terima kasih yang sudah bergabung. Ada juga dari WA, dari Dika Ternate. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dika gimana? Sehat? Lagunya Minta ya, dari Imam Faresa. Judulnya Karena Aku Sayang. Nanti coba saya cek. Salam buat Bang Andi Cakarwinata. Salam sayang. Dan semuanya dari A sampai Z. Buat Bang Andi Jambi, semoga terhibur. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dika. Bang Dika. Dika yang ada di Ternate, ayangnya Bang Andi. Bang Ramla, mohon maaf, kita tutup dulu lah ya, Ruang Rindunya udah mepet. Udah benar-benar habis waktunya. Tapi untuk Anda nanti yang belum bisa tidur, lagu-lagu pengantar tidur tetap kami hadirkan untuk Anda. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Semoga selalu sehat dan besok kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan yang malam hari ini masih ada tugasnya, masih kami temani Anda.
4: Terima kasih Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: tanpamu.
1: Terima kasih berada di mana pun berada yang masih setia bersama kami. Informasi update kami hadirkan mengenai gempa magnitudo landa 2,6 Bima NTB. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Bima NTB. Guncangan terjadi pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.74 lintang selatan dan 118.78 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pusat gempa permukaan 31 km tenggara, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: lukisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berasal dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna

0: warna tawas dia akan muda. Kemudian tiga warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
1: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
0: Kalau warna kimia itu dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
1: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
0: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
1: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain.

Pendengar, informasi lainnya tentang tapi isu sakit, Pratikno berada di promo atasi kebakaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno membantah kabar sedang sakit. Menteri Pratikno mengaku sedang berada di Jawa Timur untuk penanganan kebakaran di Bromo. Penegasan tersebut sekaligus untuk menepis informasi dirinya akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih dengan alasan sakit. Penjelasan Menteri Pratikno disampaikan saat dihubungi oleh wartawan. Menteri Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran di Bromo. Menteri Pratikno mengatakan sebelumnya ada 36 titik, namun saat ini masih ada 2 titik api. Tim gabungan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada api lainnya. Pemerintah juga mengantisipasi atas meluasnya kebakaran. Untuk informasi lebih lengkap mengenai tepis isu sakit Pratikno berada di Bromo atasi kebakaran, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita di pagi yang penuh keberkahan ini ya. Dan kita berjumpa di acara Mutiara Pagi. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Ustazah Asmalia Ahmad SE, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Langsung saja Nana sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Apa kabar pagi ini? Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kriteria para penghuni surga dan neraka ya. Aduh, mantep banget nih topiknya ya. Iya, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita, ada Ustazah Asmalia Ahmad SE, untuk topik kita kriteria para penghuni surga dan neraka. Silakan Ustazah.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Nana. Kita mulai Mbak Nana ya. Iya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Host kita Mbak Nana dan para pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah menjalankan ibadah rutin kita salat subuh. Tak lupa senantiasa kita terus bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara, untuk terus beribadah, dan tentunya kita bersama-sama masih bisa mendengarkan acara kita Mutiara Pagi ya. Dan semoga Allah juga memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar, menuntut ilmu, mencari bekal untuk kita kembali ke akhirat nanti. Dan salawat serta salam kita junjungkan juga kepada Nabi besar kita, Akhirul Anbiya, suri tauladan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, nantiasa mampu menjadikan beliau suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan membahas beberapa kriteria penghuni surga dan kriteria penghuni neraka. Ya, kita tidak usah banyak-banyak Mbak Nana ya. Ya, baik. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang beberapa kriteria penghuni surga. Kriteria penghuni surga yang tentunya kita sebagai manusia dan Allah juga telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah salah satunya untuk memberikan kabar kepada kita umat manusia, baik itu kabar gembira seperti adanya surga di hari kelak ataupun kabar buruk dengan adanya azab Allah, dengan adanya neraka yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang berdosa. Di sini kita akan membahas tentang, pertama itu adalah tentang ciri penghuni surga. Yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa jadikan evaluasi bagi diri kita sendiri. Yang pertama cirinya adalah orang yang sabar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, malaikat berkata, "Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan, surga." Masya Allah ya. Insya Allah ketika kita menjadi orang yang sabar, baik itu dalam menghadapi musibah, tentunya, ataupun ujian, apalagi ternyata sabar ini tidak hanya dalam kita menghadapi ujian ataupun musibah, tapi bagaimana ketika kita sabar dalam proses untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, proses dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nih yang paling berat ya. Yang paling berat itu sebenarnya bukan sabar terhadap, mungkin kita insya Allah ketika kita diuji ya, dengan musibah, ujian, kita bisa sabar. Tapi yang paling sulit adalah sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang hal ini nih agak sulit, ya Mbak Nana, agak sulit kita untuk mendeteksinya gitu. Apakah kita nih udah sabar apa belum ya ketika taat pada Allah.

Surga itu dekat. Allah akan mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan surga tidak akan jauh dari orang yang bertakwa. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi Masya Allah gitu ya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jaminan kepada orang tersebut dan mengatakan bahwa surga itu dekat. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 15 juga dikatakan, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Allah itu telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu dapat kita lihat bagaimana seorang itu senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana usaha beliau terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti itu. Jadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis disebutkan, yang ketiga adalah orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar. Masya Allah itu ya. Yang bunyinya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Di sini dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan Sa'd bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, barang siapa membacanya pada sore hari dengan meyakini kandungannya, kemudian meninggal pada malam hari, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari dengan meyakini kandungannya, kemudian meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di sini perlu para pemirsa perlu kita garis bawahi, ya. Barang siapa membacanya pada sore hari dengan meyakini kandungannya. Jadi, dengan meyakini kandungannya, itu perlu kita garis bawahi. Tidak hanya kita sekedar membaca. Tidak sekedar kita membaca Sayyidul Istighfar, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita bisa mengetahui arti apa yang kita baca, kita memahaminya, kita juga yang meyakini isi kandungannya, bahwa Allah itu satu, bahwa kita diciptakan Allah dengan segala kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita mengakui dengan dosa-dosa kita yang senantiasa sengaja atau tidak sengaja bisa jadi kita berbuat dosa. Jadi dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar insya Allah di pagi hari, di sore hari, maka Allah akan menjaminkan surga untuk kita. Kemudian, pemirsa RRI yang berbahagia, ciri yang selanjutnya adalah orang-orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Dan kalian tidaklah beriman sebelum saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi? Yaitu, tebarluaskan salam di antara kalian." Jadi, ciri yang terakhir, yang selanjutnya

0: adalah beriman. Tentunya pastinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak beriman, gitu ya? Kalau kita tidak percaya adanya Allah, kalau kita tidak percaya kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa menginjakkan surga? Sementara yang menciptakan surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita harus ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, ciri orang yang masuk surga adalah orang yang menyantuni anak yatim atau orang yang senantiasa banyak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim akan bersama-sama di surga seperti ini. Saya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya." Masya Allah, gitu ya. Para pemirsa, Rasulullah menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Coba kalau kita lihat tangan kita, yang jari tengah dan jari telunjuk itu bersebelahan, dekat. Kalau kita tegakkan itu dempet gitu ya. Masya Allah, sedekat itu Rasulullah menjamin orang yang mencintai anak yatim. Itu beberapa ciri orang-orang atau ciri penghuni surga. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya di hari kelak, insya Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya adalah ciri penghuni neraka. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kalau dari ayat ini bisa kita tarik bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sesat. Atau kalau kita lihat hari ini, mereka adalah orang yang lemah akalnya. Dijelaskan tadi di ayat tadi, mereka yang tidak hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir, gitu ya. Sementara mereka tidak menggunakan akal tersebut. Tidak menggunakan segala sumber daya dalam tubuh kita, seperti mata, telinga, hati, pikiran itu untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun disebut sebagai orang sesat atau yang lemah akalnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang musyrik. Itu jelas tadi ya. Kalau yang penghuni surga itu adalah orang yang beriman, di sini penghuni surga adalah orang yang musyrik. Dalam surah At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka ini kerabatnya. Telah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi, orang musyrik, mereka orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Mereka orang yang menduakan Allah. Bisa jadi mereka percaya, tapi mereka juga percaya lagi dengan yang lain. Orang yang senantiasa mungkin meminta pertolongan kepada dukun dan sebagainya. Atau yang tanpa disadari, orang yang bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bekerja karena sesuatu yang dia harapkan, seperti itu bisa menjerumus kepada hal yang musyrik kalau kita tidak hati-hati. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, agar kita dihindari hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir, untuk ciri orang yang masuk neraka itu adalah penentang aturan agama. Di sini dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 26 yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Di sini dikatakan penentang aturan agama atau orang yang melampaui batas. Ya. Tentunya kita nggak berani ya kalau menentang agama, kalau kita tidak kalau kita orang biasa yang tidak berani melampaui batas, insya Allah kita tidak akan berani juga menentang agama gitu. Dan biasanya inilah yang melampaui batas atau sombong. Nah, inilah salah satu sebab iblis itu dikeluarkan dari surga. Ya. Karena iblis itu udah melampaui batas. Udah sombong gitu. Udah menentang aturan Allah. Ketika diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka enggak mau. Para iblis itu enggak mau gitu ya. Seperti itu. Nah. Insya Allah itu saja Mbak Nana, para pemirsa yang dirahmati Allah. Beberapa ya. Saya enggak berani bilang ada 4, 3 atau berapa ya. Karena ciri-ciri itu sangat banyak gitu ya. Kalau kita lihat, kita jabarkan satu persatu gitu ya. Ciri-ciri penghuni surga itu banyak. Ciri-ciri penghuni neraka itu banyak pasti ya. Nah, di sini saya hanya sepintas saja beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita jadikan ya evaluasi diri kita lah gitu ya. Gak usah ngeliat orang deh. Evaluasi kita dulu dah. Apakah kita udah bisa nih? Pantaskah kita udah masuk surga? Ataukah kita, masih, kayaknya masih jauh deh gitu ya. Nah, sehingga kita terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk memperbaiki diri, kita terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, Mbak Nana, iya. Para pemirsa RRI, saya sebagai hamba Allah yang senantiasa lemah, yang masih terus harus belajar, yang masih juga terus harus memperbaiki diri, saya mohon maaf kepada semuanya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, untuk mengingatkan kita juga terkait kriteria para penghuni surga dan neraka. Tadi menarik sekali poin yang Ustazah bilang bahwa tidak akan masuk surga jika kita tidak beriman, begitu ya Ustazah ya?
0: Iya,
1: tapi ternyata ada proses-proses juga yang harus kita lalui saat ini yang akhirnya akan membawa kita masuk ke surga atau ke neraka, begitu Ustazah?
0: Iya, tentunya ada prosesnya. Dan proses itu terus berjalan dari kita. awal kita lahir gitu ya, sampai nanti kita wafat gitu.
1: Baik. Silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung bersama kami di line telepon di 08 11 670 7 8850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Adi, silakan, apa yang mau ditanyakan ini?
2: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Iya, Ustazahnya tidak dengar, tapi nanti Anda sampaikan. Oke, silakan.
2: Oh iya, iya. Yang saya tanyakan, seorang tersebut rajin ibadah, juga rajin berjudi, itu arahnya kemana nanti?
1: Oke, baik.
2: Itu yang saya tanyakan.
1: Yuk, makasih ya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, katanya rajin beribadah Ustazah, tapi rajin juga berjudi nih. Gimana nih, arahnya mau kemana nih katanya? Silakan Ustazah.
0: Ya itu fenomena Mbak Nana ya,
1: Masya Allah.
0: Bisa jadi itu menjadi sebuah fenomena juga dalam masyarakat kita ya. Rajin beribadah tapi masih berjudi.
1: Betul.
0: Rajin beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan gitu ya. Ya jujur aja memang hari ini dengan teknologi yang sangat cepat berkembang ya, gitu ya. Tapi terkadang kita sebagai manusia itu tidak cepat untuk belajar gitu ya. Di situ memang terjadi ketimpangan ketika kemaksiatan itu menyebarnya terlalu cepat gitu ya. Dan fitrah manusia pun mereka memilih kepada hal-hal yang menyenangkan dirinya gitu. Nah, makanya tadi disebutkan kriteria yang pertama itu adalah sabar gitu ya. Saya tadi lupa menyebutkan gitu ya. Selain sabar dan taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu juga suatu poin yang penting gitu ya. Itu bisa kita evaluasi mungkin pada diri kita, pada diri masing-masing ya. Bagaimana kita menilai kualitas ibadah kita. Bisa jadi ya ibadahnya secara kuantitas tuh bagus gitu ya, sholat, puasa, sedekah banyak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi kualitasnya gitu? Kualitas sholat kita mungkin ada yang harus diperbaiki, mungkin dari sisi bacaannya atau dari gerakannya yang mungkin kurang pas, atau ya memang kembali segala sesuatu itu kan kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita rajin ibadah, kuantitasnya banyak, tapi niatnya bukan karena Allah, ya bisa jadi kita tetap bisa melaksanakan, ya kemaksiatan itu akan terus tetap ya kita kerjakan juga gitu. Gitu, jadi ya evaluasi kembali bagaimana kualitas semua ibadah-ibadah kita gitu. Seperti itu Mbak Nana. Jadi ya kita nggak bisa ya menjustice langsung gitu ya. Ya kembali orang tersebutlah yang bisa mengevaluasi sendiri.
1: Baik. Silakan masih dinantikan, boleh juga di pesan singkat kita untuk bertanya langsung bersama narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kali ini ada pesan singkat yang ingin bertanya langsung untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustazah. Katanya begini, apakah semua orang yang berdosa, katanya Ustazah, pasti masuk neraka selamanya? Dari hamba Allah yang ada di Pijuan, silakan Ustazah. Apakah semua orang yang berdosa pasti masuk neraka selamanya nih Ustazah? Bagaimana nih Ustazah, silakan.
0: Apakah orang yang berdosa pasti masuk neraka? Ada sebuah doa yang kalau disunahkan kalau kita baca di akhir menjelang di sujud terakhir yang Allahumma inna as'aluka linji yang senantinya sebuah doa yang sering kita baca gitu ya. Kalau lagi di luar sholat bingung Mbak Nana, tapi kalau pas sholat di sawah ingat gitu.
1: Iya.
0: Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa inna as'aluka taubatan nasuha. Nah, itu salah satu doanya. Jadi orang yang berdosa belum tentu dia akan masuk neraka gitu ya. Tergantung bagaimana di akhir kehidupannya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada sebuah kisah orang yang membunuh banyak orang gitu ya. Namun beliau bertobat. Nah, pada saat dia bertobat, dalam masa pertobatannya itu, perjalanan dia bertobat itu, beliau wafat. Nah, tapi dikatakan dalam sebuah hadis bahwa beliau masuk surga. Yeah. Karena jarak dia untuk tobat dengan jarak dia ke dosa-dosanya yang di masa lalu itu, itu lebih dekat ke tempat masa dia bertobat seperti itu. Jadi ya kembali setelah kita berbuat dosa itu kan disunahkan juga ya, karena kita manusia nggak nana mbak nah,
1: iya.
0: Itu nggak pasti nggak lepas dari dosa gitu ya. Dan tentunya setiap kita melakukan, ketika kalau kita memang orang yang berilmu, yang senantiasa mencari ilmu gitu ya, yang senantiasa memperbaiki diri, kita akan terasa nih, oh ini salah nih gitu kan, oh tadi aku salah ngomong nih dan sebagainya. Ya tentunya kita harus, ketika kita berdosa itu kan ada sunah juga yang mengatakan ketika kita berbuat dosa maka iringilah dosa itu dengan kebajikan. Pastinya setelah kita tahu bahwa kita berdosa, maka kita beristighfar gitu ya. Mohon ampun kepada Allah. Dan kalau dosanya itu karena kepada orang lain, tentunya kita segera meminta maaf kepada orang tersebut gitu ya. Dan mungkin melakukan kebajikan yang lain lagi. Kita berpuasa atau kita bersedekah gitu. Dengan harapan Allah mengampuni dosa kita. Orang tersebut yang mungkin dosa ketika melakukan dosa dengan orang yang mungkin tidak bisa kita temuin, ya kita berharap Allah melunakkan hatinya dan memaafkan kita, ya itu saja. Wallahualam.
1: Baik, dan Ustazah di penutup perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang disampaikan, silakan.
0: Iya. Baik pemirsa RRI yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mungkin titik poinnya bukan pada hanya tidak sebatas kriteria penghuni surga dan penghuni neraka saja gitu ya. Tapi titik poin yang paling penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri kita untuk bagaimana kita senantiasa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah innamal a'malu binniyat. Niatkanlah segala sesuatu, niatkanlah segala amal-amal kita, perbuatan kita, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam, itu saja Mbak Nana. Semoga Allah merahmati kita, mengistiqomahkan kita untuk terus belajar, terutama untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mbak Nana.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama Pro Sotera di Jambi dalam dialog Mutiara Pagi edisi hari ini Ustazah. Insya Allah ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua sebagai pengingat untuk kita juga pribadi dan orang-orang yang sedang mendengar saat ini ya Ustazah ya.
0: Iya insya Allah.
1: Oke, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana dan Ustazah juga harus undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pokoknya mau waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Rabu 12 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Kebakaran hutan di Sungai Gelam, Muaro Jambi mulai terkendali. Kini tim Karhutla fokus di pendinginan lahan gambut. Kasus nakes terhadap pasien BPJS, Puspa Kota Jambi tekankan pentingnya empati sesama manusia. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mulai terkendali. Tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan melakukan pendinginan di sejumlah titik. Laporan Rizky Amalia.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mulai terkendali setelah proses pemadaman berlangsung lebih kurang 5 hari. Tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan melakukan pendinginan di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap tipis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, kemarin mengatakan, secara keseluruhan api hampir seluruhnya berhasil dipadamkan, namun karakteristik lahan gambut membuat proses pendinginan tetap harus dilakukan secara menyeluruh.
2: Di sini sekarang, personel yang ada itu tidak lagi fokus di pemadaman, tapi fokus di pendinginan, karena memang lahannya kan lahan gambut. Secara keseluruhan itu hampir secara keseluruhan itu sudah berhasil dipadamkan. Tapi tadi karena lahan gambut, kita harus pendinginan untuk memastikan betul api sudah padam. Ini sampai hari ini personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Mangga Agni, RPK yang terdiri dari RPK Pusaan.
1: Penanganan karhutla melibatkan personil gabungan mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Polisi Hutan, Masyarakat Peduli Api, serta regu pemadaman kebakaran dari sejumlah perusahaan sekitar lokasi, termasuk pihak perusahaan yang turut membantu penanganan dan membantu pembuatan sekat bakar menggunakan alat berat untuk mencegah api kembali meluas. BPBD Provinsi Jambi juga mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di sekitar lokasi kebakaran. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan logistik sekaligus memantau kondisi kesehatan personil yang telah bertugas selama lebih dari 5 hari. Sementara itu, luas lahan yang terbakar masih dalam proses pengukuran ulang setelah tahapan pendinginan selesai. BPBD memperkirakan luasan lahan yang terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Rizky Amalia bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi terkait karhutla.
1: Ya, mungkin seperti apa situasi terjadi kebakaran hutan di Muaro Jambi ini, Mang Andre?
2: Baik, kebakaran yang terjadi di Desa Persiapan Air Telah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini secara bertahap ini sudah mulai berkurang, tapi masih ada di beberapa titik itu asap-asap kecil. Jadi posisi sekarang personel yang ada itu tidak lagi fokus di pemadaman, tapi fokus di pendinginan, karena memang lahannya kan lahan gambut. Secara keseluruhan itu hampir secara keseluruhan itu sudah berhasil dipadamkan, tapi tadi karena lahan gambut, kita harus pendinginan untuk memastikan betul api sudah padam. Ini sampai hari ini personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Manggal Agni, RPK yang terdiri dari RPK Pusaan, PT Sinarmas, PT RHM, RPK PT Pesona, dan RPK PT MKI yang berada, perusahaan yang berada di sekitaran kebakaran itu masih membantu bersama dengan juga MPA, Masyarakat Peduli Api, dan Polisi Kehutanan, dan seluruh stakeholder yang terkait itu masih di lokasi. Kami juga Satgas sudah mendiri dapur umum dan juga pos kesehatan, karena memang sudah lebih dari 5 hari ini personel harus dipastikan betul kesehatan dan juga terkait dengan logistiknya.
1: Iya,
2: begitu yang dapat kami sampaikan.
1: Mungkin kalau untuk ada kisarannya nggak, berapa luasan lahan yang terbakar sejauh ini untuk wilayah Sungai Gelam ini, Muaro Jambi?
2: Kalau angka pasti kita belum tahu, tapi yang kami kan setelah pendinginan nanti kita size up, kita ukur ulang lagi. Tapi kalau informasi itu lebih dari di atas 50 hektar.
1: Di
2: atas 50 hektar. Ya, bakarannya.
1: Kesulitan-kesulitan apa yang dialami nih selama proses pemadaman hingga memakan waktu 5 hari nih, Bang Andre?
2: Yang pertama lah gambut, yang kedua sumber air, karena memang kanal-kanal yang berada jauhnya sumber air daripada titik api. Jadi kita harus menggunakan peralatan selang yang cukup banyak. Dan juga angin cukup kencang di lokasi, jadi kondisinya juga sulit untuk pemadaman. Dan juga perubahan angin juga sangat sulit. Kami juga tadi lupa menyampaikan, kami juga dibantu pembuatan sekat bakar oleh alat berat yang dibantu oleh perusahaan-perusahaan sekitar juga, Mbak.
1: Iya, mungkin himbauannya terkait hal ini nih kepada semua.
2: Ya, kalau kita lihat, kami mendapatkan informasi dari BMKG, ini sampai dengan 18 Agustus ke depan, ini memang cuaca di Jambi ini masih cerah berawan, artinya tidak ada hujan. Dan juga di beberapa wilayah, kami juga cukup kesulitan, karena di beberapa wilayah sudah banyak sekali memang ini sebenarnya dengan cara dibakar. Ini kami juga gencar melaksanakan sosialisasi dan juga himbauan agar pada musim kemarau ini tidak lagi aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Petugas Manggala Agni disebar untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, termasuk di Perbantukan ke Sumatera Selatan. Tati Wijaya melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Selain penanganan kebakaran di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, petugas Manggala Agni juga melakukan pemadaman di sejumlah daerah lainnya. Koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan, laporan kebakaran juga diterima dari wilayah Batanghari, Kecamatan Mersam, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut membuat personel penanganan karhutla harus dibagi untuk melakukan pemadaman di beberapa lokasi. Bahkan personel dari Provinsi Jambi juga diperbantukan ke wilayah Sumatera Selatan untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki dan Ogan Ilir atau Oi.
5: Ada dari beberapa daob juga melakukan upaya pemadaman di Batanghari, di Kecamatan Mersam, laporannya saya lihat tadi, di Tanjung Jabung Timur, ada di Rantau Rasau, dan di Bendahara. Saat ini juga pasukan Manggala Agni dari Provinsi Jambi juga BKO ke Sumatera Selatan membantu pemadaman di Kabupaten Oki dan Oi.
4: Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Khusus kawasan gambut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lahan tetap basah, termasuk mempertahankan tinggi muka air tanah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kasus nakes terhadap pasien BPJS Puspa Kota Jambi tekankan pentingnya empati. Beni Wijaya melaporkan.
6: Kasus tenaga kesehatan yang viral karena dinilai bersikap nirempati terhadap pasien pengguna BPJS kembali menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kompetensi tinggi belum tentu sejalan dengan kepedulian dan empati. Tenaga kesehatan tetap dituntut memberikan pelayanan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi pasien. Wilia Wardayanti dari Puspa Kota Jambi bidang pemberdayaan perempuan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya pendidikan etika dan karakter sejak dini. Menurutnya, empati perlu dibangun melalui keluarga dan lingkungan pendidikan karena tingkat pendidikan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kepedulian dan akhlak yang baik.
7: Iya, kasus saat ini ya, kedokteran lah, dunia kedokteran yang saat ini lagi diguncang gitu dengan nir empatinya terhadap seorang BPJS, pengguna BPJS gitu. Itu sebenarnya pelakunya itu adalah orang-orang yang punya apa ya, punya pendidikan yang luar biasa gitu kan, tapi itu tadi rasa empatinya yang kurang. Nah, kami di Forum Puspa ini berharap di semua kalangan itu, baik dari bawah sampai ke tingkat atas, kita punya kegiatan yang positif dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh lapisan masyarakat.
6: Ia mendorong penguatan karakter melalui kolaborasi keluarga, sekolah, organisasi, dan komunitas. Puspa Kota Jambi turut melakukan sosialisasi, seminar, diskusi publik, serta edukasi di sekolah untuk mencegah perundungan dan membangun karakter. Kasus nirempati dalam pelayanan publik diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat etika dan kepedulian di masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Kota Jambi memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Sri Wahyuni melaporkan.
8: Sekolah Rakyat di Kota Jambi memberikan keleluasaan pada orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kebijakan ini diterapkan karena sebagian siswa masih membutuhkan pendampingan emosional setelah kembali bersekolah, terutama anak jenjang sekolah dasar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi, Sudarmono, mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun untuk sementara waktu, orang tua diperbolehkan datang setiap hari guna membantu anak beradaptasi dengan lingkungan asrama. Sudarmono menjelaskan khusus siswa SD juga tidak ditempatkan dalam satu kamar khusus, mereka digabung bersama siswa yang lebih senior agar dapat memperoleh pendampingan dari kakak kelas selain tetap berada dalam pengawasan wali asrama.
9: Untuk sementara, meskipun kita punya jadwal resmi sebulan 2 kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya boleh datang setiap hari untuk sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD, masih rindu, nangis, maka kita buka pintu seluas-luasnya, pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya.
8: Saat ini Sekolah Rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru 17 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, sekolah mendapatkan dukungan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Jambi. Guru tamu tersebut terdiri dari sekitar 5 orang jenjang SD, 12 orang untuk SMP, dan 4 orang untuk SMA. Dengan dukungan tersebut, seluruh mata pelajaran diharapkan dapat terisi selama proses rekrutmen guru tetap melalui BKN berlangsung. Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga menyiapkan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan sesuai dengan potensi masing-masing. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penggerak PKK Sungai Penuh bantu atasi stunting melalui program 3S. Muhammad Isman melaporkan.
10: Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh memperkuat langkah dalam mengentaskan angka stunting melalui gerakan inovatif bertajuk program 3S, segenggam beras, sebutir telur, dan juga Rp1.000. Program berbasis kepedulian sosial ini dijalankan secara bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil jika dilakukan secara kolektif dan juga konsisten oleh pemerintah daerah akan berdampak besar. Gotong royong lintas instansi ini menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi tingginya partisipasi aktif seluruh OPD. Sinergi antara tim penggerak PKK dan juga jajaran pemerintahan Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan juga bebas dari stunting.
11: Alhamdulillah, dan itu dapat kami salurkan untuk anak-anak stunting. Uangnya juga kami belikan ke susu. Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung.
10: Ketua PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, menegaskan bahwa intervensi stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan butuh aksi konkret yang menyentuh akar masalah di lapangan. Kehadiran gizi tambahan seperti telur dan juga susu diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perbaikan kurva pertumbuhan anak-anak di Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memperkuat pemantauan kesehatan bagi balita dan ibu hamil. Upaya ini menjadi langkah dini untuk menemukan risiko kekurangan gizi, sekaligus memastikan mereka mendapat penanganan sesuai kebutuhan. Asep Sanjaya melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Eko Purna Putra, mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
13: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
12: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kebakaran hutan di Sungai Gelam, Muaro Jambi mulai terkendali. Kini tim Karhutla fokus di pendinginan lahan gambut. Kasus nakes terhadap pasien BPJS Puspa Kota Jambi tekankan pentingnya empati. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Swinda undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Jambi pagi ini.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel

orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran, dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa, lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak, wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15-64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Bersatu di kebersamaan kita hari ini, FM 88,5 MHz, hadir menyapa Anda semua. Selamat pagi untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, Bungo di 99,4 MHz, yang ada di Serlangun, apa kabar pagi ini, yang ada di 95,8 MHz, yang ada di Bangko, 99,8 MHz, dan juga yang ada di Tungkal Ilir ya, 99,0 MHz. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, baik yang ada di dalam kota pun di luar kota yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Terima kasih untuk semuanya, dan juga untuk Anda yang hari ini masih menyempatkan diri walaupun beraktivitas untuk mendengarkan Pro Satu, dan juga yang ada di perjalanan hati-hati tentunya, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, dan yang akan berangkat ke kantor, kuliah, ke sekolah, atau kemana aja, yang ke pasar nih ya, untuk rekan remaja putri berumah tangga, atau untuk suaminya yang akan mengantarkan istrinya. Duh. Iya, selamat pagi, salam bahagia dari Nana yang bertugas untuk hari ini. Dan nanti di Farmasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali pendengar, kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Nah, setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik untuk pagi ini. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi, FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik.